0: copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
1: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
0: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
1: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
3: Laporan khusus. Tadi Bapak Presiden meminta agar...
4: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
3: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
4: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah kata dia juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
5: Bansos berarti Pak?
6: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, biasanya setiap itu akan pakai gampungan data Dukcapil maupun data di BI, yang baik juga nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini akan dibuka rekening yang belum punya rekening.
5: Oh jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
6: Dari bansos pertama dikasih itu ada juga kemungkinan sudah selesai belum sebelum diskusi itu?
5: Belum.
6: Ya, masih terus belum. Dalam diskusi ya.
5: Oh.
6: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngambil KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
5: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu
6: kan? Kan kasih gratis. dikasih uang lagi.
4: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
7: Kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir, sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
8: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
7: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
4: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
9: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
10: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
11: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan, enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
14: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan Kepala Negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
13: selamat berjuang. Buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games medali emas 3 miliar.
14: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
15: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
14: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
2: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
17: Baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau

0: kereta api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir, kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan dan simak informasi perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ada analis dari BMKG, Elisa, yang akan melaporkan bagaimana perakiraan cuaca hari ini. Selamat pagi, Elisa. Silakan untuk informasinya.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 10 September 2026. Pada pagi hari, udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk siang hingga sore hari, udara kabur hingga cerah berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk malam hari, udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Untuk dini hari, keadaan cuaca udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar, dan Kota Dumai. Waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai pada pagi, sore, malam, atau dini hari. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 100%. Untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas update pukul 23.00 waktu Indonesia Barat terdapat adanya 2.762 titik panas di wilayah Sumatera. Sementara di wilayah Riau terdapat adanya 317 titik panas yang tersebar Kabupaten Bengkalis 34 titik, Kabupaten Kepulauan Meranti 37 titik, Kabupaten Kampar 2 titik, Kabupaten Kuantan Singingi 17 titik, Kabupaten Pelalawan 24 titik, Kabupaten Rokan Hilir 1 titik, Kabupaten Rokan Hulu 1 titik, Kabupaten Siak 14 titik, Kabupaten Indragiri Hilir 22 titik, Kabupaten Indragiri Hulu 154 titik, dan Kota Dumai terdapat 11 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Terima kasih Elisa melaporkan langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berbicara tentang RUU penyiaran di mana yang masuk prolegnas prioritas 2026, di mana masuknya RUU ini ada ke daftar prioritas menjadi sorotan besar, terutama terkait dengan penataan ulang regulasi media di tengah gempuran platform digital, isu independensi jurnalistik hingga batasan wewenang pengawasan antara media konvensional dan konten over the top. Dan juga apakah aturan penyiaran ini kita masih relevan ya di era TikTok, YouTube dan juga streaming, dan juga bagaimana RUU penyiaran terbaru mengatur konten digital dan juga melindungi industri penyiaran lokal di Riau. Jangan lewatkan dialog interaktif Riau Menyapa dengan tema RUU penyiaran masuk prolegnas prioritas 2026. Nantinya akan dibedah langsung isu-isu krusial mulai dari arah regulasi media digital, peran pengawasan KPID hingga jaminan kebebasan pers bersama para pakarnya nantinya yang akan memberikan informasi terkait itu semuanya. Dan juga nantinya akan dipandu bersama presenter Tuti Fitri. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan terkait dengan informasi yang sebelumnya pendengar, apakah aturan penyiaran kita saat ini masih relevan di era TikTok, YouTube dan juga streaming? Dan juga bagaimana RUU penyiaran terbaru mengatur konten digital dan melindungi industri penyiaran lokal Riau? Segera kita ikuti dialog interaktif Riau Menyapa dengan tema RUU Penyiaran Masuk Prolegnas Prioritas 2026 bersama presenter Tuti Fitri.
1: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
2: Selamat pagi saudara pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali dalam Dialog Riau Menyapa untuk edisi hari ini 10 September 2026. Nah pendengar, kita tahu bahwa saat ini sedang hangat diperbincangkan tentang undang-undang penyiaran. Pendengar, bahwa perkembangan teknologi digital ini telah membawa perubahan besar dalam dunia penyiaran. Dan juga masyarakat kini tidak hanya mendapatkan informasi dari dan hiburan melalui radio dan televisi saja, tetapi juga melalui berbagai platform digital dan juga di media berbasis internet. Nah, di tengah perubahan tersebut, regulasi penyiaran juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Rancangan perubahan undang-undang penyiaran menjadi salah satu pembahasan yang mendapat perhatian, termasuk karena berkaitan dengan pengawasan konten, perkembangan media digital, kebebasan pers, serta perlindungan kepentingan. Nah, bagaimana pandangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah terhadap revisi undang-undang penyiaran yang masuk dalam prolegnas? Dan juga bagaimana pandangan akademisi terkait tentang revisi undang-undang penyiaran tersebut? Kita akan membahasnya pagi hari ini dengan dua narasumber yang akan berbincang di studio RRI Pekanbaru pada pagi hari ini. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Bapak Prima Ermat Suhaimi, selaku Komisioner KPID Riau terpilih. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Prima.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, mendengar saya tidak bisa memanggil beliau dengan sebutan Bapak tapi sebutan Bang Prima itu lebih akrab begitu ya Bang ya?
3: Kayaknya begitu, saya jadi grogi juga ketika disampai panggil Bapak gitu.
2: Ya baik, nah beliau juga insan pers di bidang radio juga ya. Beliau juga penyiar radio dan barangkali banyak juga penggemarnya yang menghafal suaranya. Hari ini bersama kami di RRI selaku Komisioner KPID Riau terpilih. Baik, Bang Prima, kita akan juga bersama nanti dengan Pak Asyari Abdullah Esos M.Ikom yang juga merupakan peneliti penyiaran dosen ilmu komunikasi UIN Susko Riau. Saat ini beliau agak tersangkut di macet ini ya yang ada di Jalan Tambusai. Tadi berkabar akan segera sampai di RRI Pekanbaru. Bahasanya sekarang tuh on the way ya. Mudah-mudahan sampai dengan selamat. Nanti kita akan bicara dengan beliau tentang bagaimana sebenarnya undang-undang penyiaran dari sudut pandang akademisi. Baik pendengar, silakan nanti Anda berinteraksi bersama kami di line telepon 0761251111 atau di 24595. Baik, Bang Prima, hangat diperbincangkan bahwa undang-undang penyiaran ini masuk dalam prolegnas. Dari sudut pandang KPID terkait hal ini, bagaimana sebetulnya kita melihatnya, Bang?
3: Iya, selamat pagi dulu untuk para pendengar kita mungkin ya. Selamat pagi dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua di pagi hari ini.
2: Amin.
3: Tapi yang jelas ini tentu satu hal yang sangat kita tunggu-tunggu, Kak Tuti. Jadi kalau kita melihat ya bahwa ini hampir setiap tahunnya RUU penyiaran ini selalu masuk prolegnas.
2: Iya, masuk terus ya.
3: Masuk terus, tapi nggak selesai-selesai juga. Baik, gitu ya. Ya wajar saya kira kalau memang sebagian kita memang berharap bahwa ini bisa benar-benar bisa terwujud pada masa sidang tahun ini dan kemudian menjadi undang-undang. Karena kita punya undang-undang yang sudah cukup lama, undang-undang penyiaran itu 2002 ya. Kemudian ketika undang-undang ini dibuat pada waktu itu hanya berbicara tentang radio dan televisi. Ya, tidak ada platform platform lain yang hari ini sudah begitu banyak ya. Dan tentu saja ini juga perlu diatur sehingga kadang-kadang kalau kita melihat kondisi sekarang, kawan-kawan di media penyiaran umpamanya mereka dibebankan dengan berbagai macam aturan, kemudian kewajiban dan segala macamnya. Namun yang ada di media sosial yang melakukan hal yang sama justru tidak ada diapa-apakan. Ini kan menimbulkan kecemburuan. Bahkan yang paling sadis itu adalah akibat dari kehadiran media-media, katakanlah media-media sosial dan lain sebagainya yang sekarang juga menyiarkan berbagai macam informasi itu adalah bahwa tergerusnya banyak kawan-kawan kita di media penyiaran yang dalam kondisi sakit sekarang gitu ya. Ini kan akibat dari munculnya berbagai macam media-media itu sekarang, sehingga kawan-kawan jadi sakit seperti itu. Sehingga memang perlu dibentuk satu regulasi, satu aturan, dan oleh karena itulah kita berharap bahwa undang-undang ini memang benar-benar bisa segera hadir gitu. Sehingga kita masing-masing juga tahu apa yang menjadi tugas tugas KPID umpamanya, apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan, sehingga semuanya menjadi semakin jelas gitu. Siapa yang akan memberikan katakanlah izin kepada media-media yang muncul, media baru terbarukan, itulah kalau kita menyebutnya seperti itu ya. Siapa yang memberikan izin, siapa yang akan memberi teguran, siapa yang mengawasi dan segala macamnya kan akan jadi jelas bila aturan itu ada.
2: Ya, baik. Artinya menarik juga nih Bang Prima bahwa setiap tahun masuk, setiap tahun masuk ya, sejak diusulkan gitu Bang Prima. Tapi kenapa pasalnya tidak naik juga dibahas? Ini yang menjadi bikin kita penasaran sebenarnya ya. Setelah masuk terus digeser, tapi optimisme di 2026 ini kelihatan nggak Bang?
3: Saya yakin bahwa ini kan sudah menjadi apa ya, menjadi hak inisiatifnya DPR ya. Jadi besar kemungkinan bahwa mereka akan bertanggung jawab untuk karena ini sudah menjadi inisiatif mereka gitu kan, sudah ditarik ke situ, dan kemudian sekarang lagi dibahas. Banlek juga sudah mulai melakukan pembahasan dan segala macamnya. Jadi saya yakin bahwa ini bisa, mudah-mudahan bisa.
2: Baik, okay.
3: Ada keyakinan di situ.
2: Berarti sudah masuk ke Banlek udah rada-rada sedikit lagi begitu ya Bang ya. Baik ya.
3: Kita mendorong lagi gimana ini benar-benar apa namanya DPR segera menghadirkan ini karena sudah sangat dibutuhkan sekali.
2: Artinya Bang Prima ini sudah masuk KPID menilainya sudah urgensi ya Bang?
3: Sudah sangat urgensi.
2: Baik, oke. Okay.
3: Ya. Karena ya itu tadi kita lihat bahwa akibat dari kita terlambat untuk mengatur itu kan sekarang begitu capeknya pemerintah untuk menangkis segala macam berita hoax. Ya karena kehadiran media-media baru yang tidak terkontrol itu ya tentu saja akan membuat belantara, menjadi apa ya, semacam kita masuk di hutan enggak ada yang mengatur dan segala macam itu seperti itu, sehingga akhirnya ya itu tadi
2: suka-suka ya,
3: suka-suka, dan kita enggak tahu mana yang benar mana yang salah. Sekarang ini
2: susah membedakannya, hampir susah sama membedakan semuanya
3: ya. Sampai orang-orang tua kita itu saya dapat ya dari orang tua saya, ini benar enggak nih? Hampir setiap hari mereka bertanya, ini cerita ini benar enggak? Cerita ini benar. Dan enggak ada bedanya gitu. Antara yang, ya katakanlah seperti kata yang baru-baru ini, anak Galunggung erupsi gitu.
2: Ya, tapi beritanya luar biasa ya.
3: Beritanya luar biasa. Ada yang anak apa, yang narasi-narasi yang dibuat juga luar biasa dan segala macam. Baru anaknya aja batuk, belum bapaknya dan segala macamnya gitu kan. Tapi ini kan akibatnya bahwa masyarakat gak bisa lagi menyaring mana yang benar, mana yang salah sebenarnya gitu. Erupsinya mungkin satu hari, tapi yang muncul adalah setiap hari adalah muncul berita-berita yang gambar-gambar yang luar biasa gitu kan. Sehingga akhirnya mungkin jadi masyarakat jadi
2: takut ya.
3: Takut, bisa menimbulkan ketakutan. Belum lagi kalau kita masuk urusan di ketika mau masuk masa pemilu dan segala macamnya, itu kan akan lebih tumbuh lagi hal-hal yeah. yang tidak terkontrol itu gitu.
2: Okay. Jadi seperti itu. Ya, baik pendengar dan juga nih Bang Prima, kita sudah bersama dengan Bapak Syari Abdullah Esos MIKOM. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak.
4: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beliau adalah peneliti penyiaran, dosen ilmu komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Agak sedikit terlambat, macet ya Pak ya?
4: Betul, biasa.
2: Biasa kalau pagi ya Pak ya. Terima kasih sudah bisa hadir nih Pak. Alhamdulillah selamat sampai tujuan ya. Kita ngobrol ini Pak tentang bagaimana rancangan Undang-Undang Penyiaran masuk prolegnas prioritas 2026. Saya tadi sudah mengawali dengan Pak Bang Prima. Saya gak bisa panggil Bapak nih, Bang ini, Pak Syari ya. Tadi sudah dikatakan bahwa prolegnas ini agak-agak menarik juga sih. Setiap tahun masuk, tapi gak dibahas. Setiap tahun masuk, tapi tidak dibahas. Bahas begitu ya, dan juga KPID menilai bahwa undang-undang penyiaran ini sudah masuk dalam kategori urgensi karena sekarang masyarakat banyak tidak ragu dengan benar atau tidaknya berita-berita yang muncul. Baik, oke, Pak Ansari, dari sudut pandang akademisi melihat revisi undang-undang penyiaran ini seperti apa, Pak?
4: Baik, tadi kan seperti yang disampaikan oleh Bang Prima, kalau kita runut ke belakang. Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 itu kan produk dari demokrasi. Dan undang-undang itu mengatur aturan main media di Indonesia itu sangat-sangat demokratis sekali. Jadi, tapi memang yang menjadi catatan bahwa teknologi penyiaran itu kan bisa dikatakan setiap hari berkembang. Nah, sedangkan ini dari 2006 ke 2002 itu kan sudah ada 24 tahun kan?
2: 24 tahun, Pak.
4: Lama tahun. Ya, okay. Jadi memang sudah banyak hal yang berubah dari apa namanya tuh realitas perkembangan teknologi dan juga perkembangan masyarakat hari ini. Dan tentunya kami menilai bahwa Undang-Undang 32 tahun 2002 itu untuk hari ini tidak relevan lagi menjadi payung hukum aturan main penyiaran di Indonesia. Karena memang medan perangnya sudah sangat berbeda. Dengan 23 tahun atau 24 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kalau dalam catatan perkembangannya, Undang-Undang 32 tahun 2002 itu sudah mulai diajukan revisi di tahun 2010, Bu.
2: Oke.
4: Okay. Jadi 2010 itu seperti yang sampaikan Bang Prima tadi, hampir setiap periodisasi di parlemen itu masuk semuanya ke prolegnas. Bahkan masuk ke prolegnas prioritas. Nah, kalau kita sampaikan aja contohnya 2018 yang paling alot waktu itu 2018-2019 itu masuk prolegnas prioritas tahun 2018. 2019 masuk. Cuman sayangnya di Oktober di setiap tahun barang ini hilang.
2: Baik.
4: Nah, kita juga apakah ini mengulang sejarah masa lalu? Ini kan di September kan mulainya harapan baru. Tapi apakah di Oktober November barang ini hilang lagi? Nah, kita juga kita tunggu. Betul enggak komitmen teman-teman di DPR RI untuk menyelesaikan RUU ini menjadi undang-undang? Karena menurut kami ini kondisinya sudah di ICU lah mungkin. Sudah apa namanya itu, Bang?
3: Urgent. Sekarat gitu ya.
4: Sudah sekarat ini.
2: Sudah sekarat ya.
4: Jadi
2: ngap-ngap ya, Bang.
4: Iya, ngap-ngap. Jadi harus diselamatkan.
2: Disegerakan
4: gitu ya. Karena semangatnya itu tidak relevan lagi kita menggunakan Undang-Undang 32 untuk mengatur penyiaran hari ini.
2: Oke, Pak Syari, sebenarnya di komisi berapa pembahasan ini, Pak?
4: Ini kalau fokusnya sebetulnya di Komisi 1. Saya beberapa kali ke sana meneliti masalah ini. Cuman memang banyak catatan-catatan yang tidak bisa kita ungkapkan di sini kan.
2: Catatan-catatan kenapa tidak dibahas juga ya, gitu ya. Jadi, tapi tadi Bang Prima katakan optimis ini di 2026. Kalau Pak Syari melihatnya bagaimana? Apalagi dengan adanya kunjungan sudah pernah ke Komisi 1 itu Pak.
4: Iya, kita sebetulnya kan dalam konteks semangat revisi undang-undang, kita sangat optimis. Tapi kan optimis kita juga tidak akan bermakna karena ini ada konstelasi politik tarik ulur dalam dunia penyiaran. Karena kan penyiaran ini wilayahnya kan sangat ini Mbak, berhubungan dengan oligarki, ya kan, berhubungan banyak hal, berhubungan dengan sumber daya alam terbatas yang kita sebut dengan frekuensi. Karena kan perebutan frekuensi ini kan sangat luar biasa juga.
2: Ini ya, ini yang menjadi apa tadi ya, yang menjadi catatan pentingnya itu ya sebenarnya ya.
4: Iya.
2: Jadi ini ada muatan politisnya juga yang harus kita pahami begitu ya Pak ya.
4: Ya kalau kalau di Riau mungkin kan tanah yang dikapling jadi sawit kan. Nah, kalau di ranah penyiaran ini frekuensi yang mereka kapling.
2: Baik,
4: nah itu yang apa namanya tuh yang menjadi catatannya. Tapi kalau catatannya kalau DPR RI komit dan tidak terpengaruh oleh iming-iming oligarki, saya optimis 2026 kita sudah punya undang-undang penyiaran yang baru.
2: Ini juga akan mempengaruhi RRI, DTVRI dan yang lain ya gitu Pak ya.
4: Ya, semuanya akan berpengaruh karena
2: Ada perubahan besar artinya akan terjadi ya.
4: Ini mungkin bisa dikatakan tsunami penyiaran.
2: Baik. Peringat silakan Anda berinteraksi bersama kami di line telepon 0761251111 atau di 24595 0811767399191. Apa pendapat Anda dengan revisi undang-undang penyiaran yang segera akan dibahas di tahun ini dan akan merubah seluruhnya menjadi lebih baik ya dengan munculnya undang-undang ini. Bang Prima, apa sebetulnya ketika undang-undang ini muncul, apakah ini sangat mempengaruhi tugas dari KPID? Tapi nanti dijawab, sudah ada penelpon yang masuk. Baik, halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana?
5: Ujang.
2: Pak Ujang, di mana Pak Ujang?
5: Ke Baru.
2: Iya, silakan Pak Ujang.
5: Abu saya.
2: Iya.
5: Penyelan itu yang real. Biar adil.
2: Biar adil gitu ya?
5: Dan yang baik aja.
2: Oh, penyiaran itu yang...
5: Walaupun bisa kan.
2: Oh, gitu ya. Baik.
5: Saya sedunia yang para pas.
2: Iya.
5: Para pas juga. Iya, yang bagus.
2: Oh ya, jadi siaran-siarannya itu yang baik-baik dan bagus-bagus saja begitu ya Pak ya? Seperti yang dulu ya? Gitu maksudnya.
5: Tapi yang walaupun bisa kan.
2: Oh ya, oke, baik. Pak Ujang, terima kasih atas atensinya Pak Ujang. Saya menangkap sedikit dari yang beliau sampaikan bahwa mungkin ingin penyiaran itu di era-era yang dulu agak nyaman, agak tidak berbeda dengan tayangan-tayangan sekarang ini. Dari KPID yang tahu masalah ya ini ya. Baik, silakan kembali pendengar di belakang Pak Ujang, silakan di 25111 di 24595 silakan bergabung bersama kami. Kita masih membahas tentang rancangan undang-undang penyiaran yang masuk prolegnas prioritas 2026. Bagaimana Bang Prima, seandainya ini selesai alhamdulillah ya. Tidak selesai enggak tahu juga ini seperti apa. Apa sih pengaruhnya sebetulnya dengan tugas-tugas KPID?
3: Bagi KPID sebenarnya kan yang paling terasa itu adalah soal kelembagaan ya. Jadi KPI penyiaran ini sebenarnya kan ranahnya ranah pusat.
2: Baik.
3: Jadi kita di KPID juga sebenarnya melihatnya bahwa kita juga nggak bisa apa-apa ya. Jadi tapi kalau seandainya jelas bahwa karena KPI karena dalam RUU itu nanti dia akan diatur tentang KPID, KPI juga termasuk juga penguatannya, sehingga akhirnya nanti juga akan jelas bahwa penanggung jawab KPID ini adalah KPI pusat gitu ya. Jadi seperti itu, sehingga kita pendanaan juga dari mereka dan segala macam. Kalau sekarang kan pendanaan dari daerah, daerah sendiri juga bingung, ini enggak ranah kami tapi kok kami yang bertanggung jawab. Seperti itu pemerintah daerah melihat keberadaan dari KPID gitu. Mm-hmm. Bukan tanggung jawab mereka, tapi mereka harus sediakan dananya. Nah, ini kan aneh gitu ya. Mm-hmm. Tapi kalau ini selesai, tentu hubungan ini akan jelas bahwa pemerintah ini adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Mm-hmm. Maka pemerintah pusat yang akan menyediakan anggaran untuk kelanjutannya. Nah, tapi banyak juga yang beranggapan bahwa jangan-jangan nanti ini menjadi sentralistik. Nah, ini kan juga jadi ketika pusat yang biayai kita, apakah KPID akan menjadi sentralistik? Nah, ini justru jadi pertanyaan juga. Jangan sampai seperti itu.
2: Yeah.
3: Karena banyak hak-hak kita di daerah, umpamanya pemberdayaan pemberdayaan sosial budaya kita, itu kan kita punya banyak yang seperti itu. Tentu harusnya ini juga menjadi perhatian bagi KPID gitu. Nah, kira-kira seperti itu dari kelembagaan yang paling terasa, saya kira.
2: Ya, baik, sudah ada penelpon ya, silakan di lentofon kami. Ya, halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
6: Nah, ini Pak Izul.
2: Pak Izul
6: di Kampar Utara.
2: Oh ya, silakan Pak Izul di Kampar Utara, silakan.
6: Ini temanya apa nih, Mbak?
2: Baik, tentang rancangan undang-undang yang masuk dalam undang-undang penyiaran ya, Pak, yang masuk prolegnas prioritas 2026. Baik. Pak Izul, nanti disimak dulu ya, Pak ya, perbincangan kita. Nanti silakan masuk lagi di lantauan kami ya. Pada pagi hari ini kita bersama dengan KPID dan juga bersama dengan akademisi membahas rancangan undang-undang penyiaran masuk prolegnas prioritas 2026. Baik, Pak Ansyari dan juga Bang Prima sudah ada masuk di WA kita dari dari Sri Indrapura. Oh, pertanyaannya ini asik juga nih. KPID Riau sudah dilantik. Baik, nanti kita akan jawab ya, karena komisionernya ada di studio RRI pada pagi hari ini. Baik, penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa Bapak, di mana? Iya, halo Pak.
6: Halo.
2: Iya Pak.
6: Ini saya mau nanya ini.
2: Iya, dengan siapa Bapak, di mana Pak?
6: Di Kampar Utara saya nih.
2: Pak Izul tadi?
6: Iya.
2: Oh iya, oke Pak Izul, silakan.
6: Ini siaran RRI Pro 1 ini sekarang banyak gangguan daerah kami ini.
2: Oh iya.
6: Bunyi, berasa apa-apa, enggak, pokoknya jelas. Mm-hmm. Dulu sebelum orang masang-masang kabel-kabel listrik itu, masih HP pakai senter aja, sekarang Jakarta dapat.
2: Iya.
6: Dari HP pakai senter aja itu dapat dulu nih.
2: Iya.
6: Dari Jakarta. Ini siaran Pekanbaruannya aja nggak jelas sekarang.
2: Tidak jernih,
6: malah
2: ya,
6: lagi
2: Pak.
6: Radio swasta yang iklan-iklan jamu-jamu itu paling jelas.
2: Oh ya.
6: Jadi kalau pendapat saya, mungkin yang radio-radio swasta itu mungkin dicurinya antena masih kemana, diambil jaringan itu. Ini dulu bagaimana?
2: Iya.
6: Kalau daerah saya ini memang kurang jelas lah.
2: Ya, Bapak di Kampar Utara persisnya di mana, Pak?
6: Desa Sendayan.
2: Sendayan ya, baik. Nah, oke.
6: Dusun 2, Kampung Kapur saya.
2: Dusun 2 ya, Kampung ya. Kapur ya.
6: Iya, kalau ya. Perlu nama saya 0813-4253-2926. Hubungi 24 jam, terbuka.
2: 0813-4253.
6: Ya. 926.
2: Ya, baik. Pak Izul, terima kasih informasinya untuk RRI ya Pak ya. Mungkin ada gangguan sedikit Pak ya, karena Pak Izul sampaikan tadi ada pemasangan kabel dari optik barangkali ya Pak ya, yang mengganggu jaringan kita. Baik, nanti kita akan sampaikan kepada divisi kami terkait Pak ya, untuk bisa dilakukan pengecekan. Terima kasih ya Pak Izul ya, kami sudah mencatat nomor telepon Bapak. Mohon nanti juga dibantu kami ya Pak ya, dalam perbaikannya nanti. Baik, terima kasih Pak Izul. Pendengar, kita masih berbincang di Riau Menyapa, dialog interaktif bersama dengan KPID dan juga peneliti penyiaran terkait rancangan undang-undang penyiaran yang masuk prolegnas prioritas 2026. Pak Ansyari, sebetulnya revisi ini yang akan dibahas ini kan sudah lama masuk, sudah dibukukannya lama ini tapi belum dibahas. Sebenarnya apa yang akan merubah tatanan ini dari revisi itu, Pak?
4: Ya, baik. Ini sebetulnya diskusinya menarik. Ini arahnya kemana gitu ya? Jadi pertama memang kalau saya ada punya 3 draft RUU penyiaran. bertahun 2017 yang pertama, yang kedua itu 2023. Nah, yang ketiga itu 2024. Mm-hmm. Jadi memang ini kalau kita lihat undang-undang penyiaran ini memang tidak ada istilahnya menggendong dari umpamanya priorisasi parlemen kemarin nggak selesai, tapi barang ini dilanjutkan enggak. Tapi kayaknya masing-masingnya mereka punya konsepsi sendiri-sendiri. Jadi kalau menurut kita kan lanjutkan aja yang kemarin kan gitu ya.
2: Iya,
4: tapi
2: iya.
4: Mereka tidak ini.
2: Berakhir diletakkan lagi, diletakkan lagi gitu ya.
4: Jadi kita pas masuk yang baru, kita buat yang baru lagi.
2: Oh, lupa nitip barangkali, Pak.
4: Iya.
3: Makanya revisi ketiga sekarang ini kan.
4: Iya.
2: Revisi ketiga.
3: Revisi ketiga aja.
2: Oke.
4: Iya. Jadi kalau arahnya yang draftnya tahun 2024 itu pertama arahnya penentuan definisi penyiaran. Karena definisi ini kan penting kita tentukan karena akan mengatur ruang lingkup penyiaran itu sampai di mana. Undang-undang 32 tahun 2002 itu tidak mengakomodir YouTube, Netflix, Disney. Itu bukan penyiaran.
2: Undang-undang yang dulu.
4: Undang-undang yang sekarang, yang
2: undang-undang yang revisi ini.
4: Undang-undang yang 32 yang berlaku hari ini.
2: Yang berlaku hari ini ya, berarti ya.
4: Makanya
2: tidak mencakup itu ya.
4: Tidak mencakup ini. Setelah itu Spotify itu tidak dianggap radio.
2: Oke.
4: Berbeda dengan luar negeri. Spotify itu sudah dianggap sebagai radio. Bagian dari radio. Nah, Indonesia hari ini Spotify itu ya semacam teknologi baru yang tidak tahu tuannya kemana. Sehingga dia kalau terjadi segala sesuatu.
2: Siapa yang bertanggung jawab ya?
4: Iya, YouTube, Facebook, dan platform-platform lain. Bisa disebut kalau OTT yang
3: OTT
4: lain mungkin,
3: ya
4: kan? Seperti Netflix, Apple TV, Amazon Prime.
2: Banyak gitu,
4: kan?
2: Pak.
4: Banyak, Disney Plus. Nah, jadi HBO. Nah, kalau ini bermasalah, ini yang menaungi apa? Ya, Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Cuma itu yang
3: bisa
4: mengatur ini.
2: Mereka nyantol ke provider ya?
4: Ya, mereka nyantol ke provider. Nah, oleh karena itu, undang-undang yang baru ini, revisi ini, itu akan mengatur aturan main ini.
2: Baik.
4: Jadi revisi definisi undang penyiaran itu, pertama penyiaran yang kita pahami hari ini, ya yang
3: konvensional
2: yang pertama itu ya,
4: pokoknya berbasis terestrial. Yang kedua adalah penyiaran berbasis internet. Nah, ketika dia berbasis internet, maka media-media platform streaming yang kita sebutkan tadi itu masuk semuanya dalam ranah penyiaran. Nah, sebetulnya dalam konteks ini kita sangat mengapresiasi Komisi 1 DPR RI. Nah, kemudian yang semangat keduanya itu adalah menciptakan equal playing field. Jadi menciptakan ranah permainan itu medan perangnya sama semua. Hari ini
3: radio bayar iuran, mereka bayar iuran juga.
4: Nah,
2: gitu ya.
4: Radio bayar iuran,
2: mereka bayar juga.
4: Jadi gini, kalau mungkin bisa
3: SP3 SPS mereka juga.
2: Meskipun mereka nyantol di provider, tapi yang pembayaran iuran yang itu tetap sama.
4: Seharusnya. Jadi nanti tolong dikoreksi kalau salah. Ini YouTube setiap tahun dia dapat 1 triliun rupiah. Setiap bulan dia dapat lebih kurang 1 triliun rupiah dari Indonesia. Nah,
2: terus dia bayar apa?
4: Dia bayar apa?
3: Kompensasinya apa?
2: Kompensasinya apa gitu ya?
4: Kompensasinya apa?
2: Kita tiap hari nonton YouTube loh, Pak.
4: Tiap hari nonton YouTube.
2: Baik.
4: Nah, jadi oleh karena itu ini akan diatur aturan mainnya yang konvensional dan yang kontemporer itu diberlakukan sama. Nah, sehingga kue-kue periklanan kan ini tanpa kue periklanan industri penyiaran kan padat modal pasti tidak akan bergerak. Nah, sekarang hari ini kue iklan itu sudah sudah bergeser jauh ke dunia digital. Karena kan perspektif dari pengiklan, mereka akan mencari di mana banyak orang nonton, orang mendengarkan.
2: Betul.
4: Nah itu yang mereka cari. Makanya muncul berbagai platform-platform hari ini yang kita tonton iklannya. Nah itu jadi pertama definisinya di update. Yang kedua itu adalah equal playing field-nya disamaratakan. Yang ketiga itu berpotensi kepada diselaraskannya. Ini saya harus baca karena ini ke peraturan ya.
2: Betul.
4: Diselaraskan dengan peraturan Presiden 32 tahun 2024. Perpres 32/2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Nah, jadi kita kenal dengan istilahnya publisher right ya, Bang. Jadi publisher right itu kan semangatnya sebetulnya bagus. Artinya hari ini seperti YouTube itu dia tidak punya konten. Nah, kalau
2: orang
4: tidak diisi oleh konten kreator, ya kan?
2: Nah, dia gak ada isi, dia.
4: Gak ada isi. Nah, artinya apa? Dia harus berbagi.
2: Baik.
4: Ini Google, dia tidak punya konten kan? Nah, dia cuma mengindeks. Kalau barangnya tidak ada dibuat oleh media-media online atau oleh blogger atau oleh konten yang lain, tidak ada yang mereka indeks kan? Sedangkan yang Google itu adalah perusahaan periklanan terbesar di dunia hari ini. Nah, jadi publisher right ini mengatur agar kalian kan banyak nih dapat dari iklan nih. Nah, jadi untuk menciptakan jurnalisme berkualitas di Indonesia, bagi dong ini kalian dengan dengan perusahaan-perusahaan media yang ada di Indonesia, berbagi.
2: Nah, Pak Syari, Indonesia termasuk terlambat kah?
4: Kalau untuk
2: aturan seperti yang tadi
4: sangat jauh terlambat, Bu.
2: Orang udah ngumpulin pundi-pundinya dari itu semua ya. Negara lain ya. Berarti kita yang belum lagi ya. Mudah-mudahan 2026 ini ya akan menyatu semuanya. Baik, kita break dulu sebentar Pak Syari dan juga Bang Prima. Pendengar, kita akan berbincang kembali di Riau Menyapa, masih membahas tentang rancangan undang-undang penyiaran masuk Prolegnas prioritas 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
5: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami membahas tentang rancangan undang-undang penyiaran yang masuk dalam prolegnas prioritas 2026. Dan semoga saja ini akan segera terwujud dan juga akan memberikan langkah-langkah baru dalam dunia penyiaran. Baik, kembali ke Bang Prima. Bang Prima, kalau misalnya di dalam rancangan undang-undang itu, apa yang kita titipkan sebenarnya tentang pekerjaan kita di KPI ini, Bang, di KPID? Contohnya dalam kalau mengawasi RRI dan TVRI dan lain-lain sebagainya, itu sudah menjadi tugas di undang-undang konvensional itu. Tapi sekarang ada YouTube, ada yang lain sebagainya. Apakah ini akan lebih mempermudah dan bagaimana aturannya kita sampaikan di dalam rancangan undang-undang itu, Bang?
1: Nah, itu yang berat dan tidak jelas itu sampai sekarang, gitu kan? Apakah wilayah kerja kita akan sampai ke sana atau tidak, gitu ya. Jangankan untuk sampai ke sana.
0: Jadi kita belum tahu nih porsi yang nasional sama daerah belum kelihatan, baik.
1: Belum kelihatan juga. Nah, jangankan itu, tugas umpamanya katakanlah ada radio-radio streaming yang juga bermunculan sekarang. Ini tugas siapa yang mengawasi itu sebenarnya? Karena secara apa mereka tidak masuk ke dalam wilayah pengawasan kita. Pengawasan kita kan jelas hanya radio, televisi, LPS, LPP dan media apa komunitas
0: radio ya. Komunitas ya.
1: Dan berlangganan radio berlangganan apa media berlangganan gitu kan, hanya itu yang bisa kita awasi. Sementara yang di luar dari itu ya tentu tidak bisa. Nah, dalam undang-undang inilah diharapkan ada kejelasan-kejelasan itu sehingga jelas tugas kita. Umpamanya kalau sekarang di umpamanya bahwa kita adalah sebagai lembaga pengawas, siapa-siapa aja yang kita awasi. Apakah media sosial ini juga kita yang mengawasi atau ya kan, karena di sini juga terkait dengan izin mereka, apakah jadi pemerintah mungkin melalui Kemdigi yang memberikan izin, kita yang mengawasi atau seperti apa gitu ya. Jadi ini sebenarnya ketegasan dari ini yang kita harapkan sehingga jelas kerja kita itu di mana gitu. Jadi jangan sampai nanti kita disalahkan karena tidak mengawasi itu. Ya, padahal memang bukan wilayah kita, jadi enggak bisa juga kita mengawasinya gitu.
0: Baik,
1: Nah, jadi ini yang mungkin yang kita tunggu. Kenapa ini menjadi seksi? Ya karena itu tadi, karena kita menunggu ya dan berharap dan kemudian yang pasti kalau kita di daerah tentu bagaimana hak-hak daerah ya itu tetap terwakili. Jadi jangankan untuk membahas yang di digital itu, yang konvensional aja kita umpamanya media berjaringan itu 10% bahwa mereka harus menayangkan siaran lokal aja kita masih sulit.
0: Ya
1: kan masih jam-jam hantu yang kita yang muncul sekarang
0: yang muncul,
1: ini. Nah, ini kan baru di situ aja kita udah merasa kesulitan, apalagi masuk ke ranah digital yang enggak tahu di mana tempatnya orang yang menghadirkan konten itu gitu. Jadi ini harus ada sebuah kepastian siapa yang memberikan izinnya, kemudian siapa yang mengawasinya dan apa landasan pengawasannya itu sebenarnya gitu. Apakah bisa dengan P3SPS itu untuk mengawasinya atau ada hal yang baru lagi, atau kalau umpamanya ini disahkan ya tentu akan ada revisi-revisi lagi di P3SPS seperti itu mungkin.
0: Baik.
1: Nah, itu yang kira-kira yang sedang kita tunggu itu hal-hal yang seperti itu.
0: Tapi memang P3SPS ini enggak bisa di kemana-manain, memang itu menjadi
1: sebenarnya. Nah, itu gitu dia ya. Apakah dia bisa masuk juga ke ranah kita,
0: itu?
1: Apa enggak?
0: Apa gitu enggak ya. Gitu karena itu hanya untuk yang tidak digital ya, begitu ya Bang Prima ya. Artinya KPID menunggu nanti nih.
1: Ya,
0: apa yang akan menjadi ranahnya daerah ya?
1: Apa yang menjadi ranah kita?
0: Ya.
1: Sehingga kita juga bisa bekerja. Dan kemudian ya kalau untuk kelembagaan kita ya jelas pula kemana kita bertanggung jawab sekarang ini.
0: Baik.
1: Apakah kita masih harus ke Kominfo atau udah ke KPI kita sekarang?
0: Baik. Ya, okay.
1: Kan seperti itu kan?
0: Ya.
1: Jadi ini penting juga bagi kita gitu.
0: Baik, okay. Ya, kembali ke Pak Asyari. Pak Asyari, Indonesia masuk terlambat nih punya undang-undang yang seperti ini ya. Dan sementara mungkin negara-negara lain sudah mendapatkan income, sudah mendapatkan pundi-pundinya dari hal-hal yang seperti ini. Nah, selain dari yang kita bahas tentang bagaimana rancangan undang-undang ini dan aturan-aturan untuk penyiaran, apakah juga di dalam rancangan undang-undang itu juga melindungi para jurnalis juga? Pak Ashari?
2: Nah, oke. Jadi mungkin ini juga masuk dari catatan kami. Mm-hmm. Jadi mungkin kita mulai dari KPID ya.
0: Baik, ya. Nah,
2: kalau di ini saya harus baca karena apa namanya itu berdasarkan draft RUU Penyiaran per Maret 2024 itu pasal 34F yang di draft RUU-nya. Itu KPI menjadi super body.
0: Super body.
2: Iya. Mm-hmm. Menjadi super body. Nah, jadi di mana KPI itu punya otoritas yang sangat luar biasa. Mm. Nah, salah satunya itu adalah KPI memberikan tanda lulus kelayakan isi siaran. Mm. Nah, artinya apa? Kalau ini diserahkan ke KPI, lembaga sensor hilang.
0: Oke. Okay. Ya. Enggak ada lagi lembaga sensor.
2: Enggak ada lagi lembaga lembaga sensor. Nah, itu yang pertama, memberikan tanda lulus kelayakan isi siaran bagi lembaga penyiaran, dan ada kewajiban verifikasi konten siaran bagi, jadi verifikasi konten siaran ini bagi penyelenggara platform digital penyiaran. Hmm. Artinya Netflix dan OTT lain harus dapat verifikasi dari KPI dulu, baru dia bisa disiarkan di Indonesia. Hmm. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada pasal 42 ayat 2 di RUU penyiaran ini, KPI memiliki kewenangan untuk menangani sengketa jurnalisme penyiaran. Nah, jadi artinya apa? Selama ini kalau terjadi sengketa jurnalistik itu diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, Bang ya?
1: Dewan Pers.
2: Dewan Pers. Nah, hari ini itu kalau ini disahkan itu diserahkan ke
0: KPI.
2: Mm. Nah, jadi artinya Dewan Pers berarti kan undang-undang ini nomor 40 Bang harus direvisi. Berarti Dewan Pers kemungkinan tidak ada lagi. Nah, bisa jadi wewenang Dewan atau wewenang Dewan Pers untuk menyelesaikan sengketa jurnalis
0: orang yang somasi dan sebagainya diselesaikan di KPI.
2: Diselesaikan di KPI
0: dengan undang-undang yang baru ini.
2: Iya, dengan draft yang Maret 2024.
0: Baik.
2: Kemudian yang ketiga, KPI juga memiliki wewenang baru memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memutus akses publik terhadap konten digital yang dianggap melanggar ketentuan. Nah, jadi ini bisa dijadikan sebagai pasal karet, Bang. Iya kan? Kalau pemerintah nggak suka, pemerintah tinggal ngomong ke KPI, itu tolong take down konten itu. Hilang.
0: Gitu ya. Jadi birokrasinya lebih dipersingkat ya?
2: Nah, birokrasi dipersingkat, tapi demokratisasi penyiaran terancam.
0: Oke.
2: Nah, artinya KPI punya wewenang memberikan rekomendasi. Iya kan? Pemerintah ngomong ke KPI,
0: tolong itu take down gitu ya.
2: KPI bersurat ke Kominfo take down gitu, Bang ya.
0: Oke.
2: Nah, jadi itu terdapat pada pasal 36 ayat 3 di draft revisi undang-undang penyiaran. Nah, sebetulnya Bu, ada lagi pasal-pasal yang kontroversial dan krusial sebetulnya di revisi undang-undang penyiaran ini. Yang menurut kami ini publik harus tahu, publik harus terlibat, dan publik harus harus memberikan perhatian khusus. Pertama itu adalah pasal-pasal yang kontroversial itu larangan penayangan eksklusif jurnalisme investigasi. Itu pasal 50B ayat 2 huruf C. Artinya ini TPRI tidak bisa membuat
0: paket investigasi.
2: Bagaimana dengan televisi? Bagaimana dengan televisi yang membuat liputan investigasi?
0: Okay.
2: Nah, ini
0: soal kebebasan ini lagi ya.
2: Nah, ini kebebasan demokrasi penyiaran, ya kan? Nah, jadi oleh karena itu ini berefek kepada akan ya memukul jurnalisme investigasi TV, radio, dan ini diversity demokrasi penyiaran itu ya tergadaikan.
0: Iya, hilang dong kebebasan pers kita.
2: Iya, hilang.
0: Oke.
2: Jadi di euforia kita karena ini masuk dalam prolegnas prioritas, oke, kita terima. Tapi kita juga harus baca isinya apa gitu. Jadi apa nama tuh? Ini apa namanya? AJI, kemudian Dewan Pers dan organisasi-organisasi lain menganggap ini sebagai ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia.
0: Baik.
2: Nah, kemudian, nah, yang pasal krusial kedua, larangan konten penghinaan dan pencemaran nama baik.
0: Nama baik.
2: Padahal pencemaran nama baik itu kan pasar karet juga, Bang.
1: Iya.
2: Nah, jadi larangan konten penghinaan dan pencemaran nama baik dalam isi siaran. Nah, ini juga ini kritik dari aktivis, kritik dari akademisi, atau ya apa namanya tuh pemerhati, ini kan terancam.
0: Baik.
2: Nah, jadi menurut kami ini berpotensi kembali lagi kepada sistem Orde Baru. Ya, semuanya dikontrol. Kemudian selanjutnya itu kekhawatiran sentralisasi kewenangan dan overregulasi. Jadi apa? Ya, overregulasi karena begini, memang dunia penyiaran ini kan sangat berkaitan dengan berbagai macam undang-undang.
0: Ya.
2: Penyiaran berhubungan dengan undang-undang tembakau, ya kan?
0: Iya, betul.
2: Berhubungan dengan undang-undang kesehatan,
0: ya.
2: Berhubungan dengan undang-undang apa nama tuh yang lainnya. Jadi oleh karena itu ya overregulasi. Nah, kemudian ada lagi yang kita kan kenalnya P3SPS kan?
0: Iya.
2: Nah, ke depan itu ada P3SIS.
0: Ya, apalagi nih ya.
2: Ya.
1: Siaran ya.
2: Iya. Ya, jadi ini panduan kelayakan isi siaran, konten siaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 SIS memuat larangan mengenai. Nah, ini pasal 50B tadi, ayat 2. Ini boleh saya bacakan, Bu, ya?
0: Boleh.
2: Isi siaran dan konten siaran terkait narkotika, psikotropika, zat adiktif, alkohol dan perjudian. Ini mungkin kita sepakat.
0: Baik.
2: Ya kan? Okay,
0: ya.
2: Larangan. Nah, kemudian isi siaran dengan konten siaran terkait rokok. Mungkin kita sepakat.
0: Iya, ya karena kan? Memang harus tayang malam.
2: Iya, ya, tayangnya harus malam. Kemudian tidak boleh memperagakan.
0: Memperagakan ya.
2: Aha. Kemudian, ini yang dilarang itu, ini penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Ya. Nah, ini.
0: Ini dia nih.
2: Ini mulai terancam.
0: Baik, ya.
2: Aha. Kemudian penayangan suatu profesi atau toko yang memiliki perilaku atau gaya hidup negatif yang berpotensi ditiru oleh masyarakat.
0: Baik, berarti nggak ada profil nih?
2: Iya, nggak ada profil, ya kan?
0: Iya.
2: Nah, tapi sebetulnya dalam suatu konteks mungkin boleh juga. Kan banyak, sebetulnya banyak konten-konten flexing, ya kan?
0: Iya, betul.
2: Nah, kemudian yang kelima, penayangan aksi kekerasan atau korban kekerasan.
0: Baik, oke.
2: Keenam, penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung unsur mistik. Nah, ini kan biasanya banyak nih kan
0: ya. Banyak ya. Tapi sekarang sudah mulai hilang-hilang satu-satu ya.
2: Iya.
0: Banyak pindah ke
2: banyak pindah platform, ke ya. Platform.
0: Iya.
2: Tapi sebetulnya itulah gambaran warga Indonesia. Karena apa yang disukai oleh masyarakat Indonesia, pasti itu program yang akan bertahan bertahun-tahun ya, Pak.
1: Iya.
2: Ya,
1: iya. Nah, jadi kalau filmnya film setan berarti banyak setan.
2: Nah, baik. Ini yang ketujuh, tidak boleh melakukan penayangan isi siaran dan konten siaran yang menyajikan perilaku lesbian, homoseksual, biseksual dan transgender.
0: Baik.
2: Ini kita sepakat karena kemarin kan Pak Prabowo Subianto juga telah mengeluarkan peraturan pemerintah ya, bahwa LGBT plus ini sebagai ancaman non militer Indonesia.
0: Ancaman non militer nih ya.
2: Ancaman non militer. Kita sepakat untuk ini. Kemudian penayangan isi siaran konten siaran pengobatan supranatural. Ini kesering nih. Nah, mbah apa gitu bang ya.
1: Betul.
2: Kemudian ke-8, dia ada 11 nih. Penayangan rekayasa negatif informasi dan hiburan melalui lembaga penyiaran dan penyelenggaraan platform digital. Rekayasa negatif. Kemudian ke-10, menyampaikan isi siaran dan konten siaran yang secara subjektif menyangkut kepentingan politik yang berhubungan dengan pemilik atau pengelola lembaga penyiaran.
0: Hey. Oh,
2: ini kita mungkin sepakat. Yang ke-11, penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung ini, yang disampaikan oleh Bang Prima tadi, berita bohong,
0: berita bohong,
2: ya fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik. Nah, jadi
0: itu yang tadi yang disebutkan oleh Pak Syari tadi. Ya. Pak Syari, kalau kita melihat yang tadi seperti katakan nanti kalau misalnya berpindah kepada KPI tugasnya, maka Dewan Pers juga entah kemana nanti nggak tahu ya. Nah, gitu ada tentang kebebasan pers ini tidak ada lagi investigasi dan sebagainya tadi itu adalah mengikat kita, para insan pers. Nah, ya. Artinya rancangan undang-undangan ini kalau sudah masuk dalam prolegnas, sudah masuk ke Banlek, jadi tidak kontroversi lagi kan Pak? Ini kan sudah masuk, berarti kan yang tadi tidak diinginkan oleh Dewan Pers dari lembaga-lembaga seperti PWI, seperti AJI dan sebagainya, itu sudah artinya sudah disepakati dong bahasanya gitu.
2: Nah, jadi gini, masuk dia dalam prolegnas prioritas itu, mm-hmm. kalau menurut saya Bang Prima, ini masih bismillah nih. Iya kan? Iya. Masih assalamualaikum.
1: Belum disendok nih.
2: Iya, belum. Iya.
0: Berarti kalau misalnya akan dibahas oleh Banlek, artinya juga nanti akan diperbincangkan ulang lagi gitu ya. Bagaimana? Ya. Cocok enggak gitu ya, Pak ya?
2: Ini akan setiap pasalnya akan diperdebatkan, mm-hmm. seluruh stakeholder terkait akan diundang, diminta memberikan masukan, mm-hmm. termasuk juga akademisi. Mm-hmm. Nah, ya oleh karena itu ini saya dinamika dan ininya sangat panjang nih sebetulnya. Ini kan ini masih apa niat baik, kesepakatan konsensus politik sepakat untuk ini masukkan waktu itu berapa tuh 4 ya 4 atau 5 tuh ya yang masuk prioritas yang tahun ini
1: 6 kalau saya
2: 6 ya
0: 6 ya
2: agraria
1: termasuk salah satunya
0: 4 sama undang-undang ya. Baik, oke. Aduh, tidak terasa nih sudah di penghujung waktu sebenarnya Pak Syari dan juga Bang Prima, tapi ada yang disampaikan ya Pak
1: saya
0: ya.
1: Sampaikan. Jadi itu kan kekhawatiran-kekhawatiran dari Abang tadi itu sebenarnya itu juga menjadi kekhawatiran dari anggota dewan. Jadi dari beberapa pandangan dari fraksi-fraksi di DPR RI itu tetap bahwa jangan sampai bertabrakan dengan undang-undang pers.
0: Nah, itu dia.
1: Jadi semangat undang-undang penyiaran itu jangan sampai bertabrakan dengan undang-undang pers. Jadi yang seperti tadi pembatasan soal investigasi kemudian sengketa Dewan Pers dan segala macamnya itu juga ya pokoknya jangan sampai bertabrakan dengan undang-undang pers. Kebebasan pers tetap menjadi yang utama. Itu semangatnya. Jadi sebenarnya yang paling penting untuk kita lihat itu adalah soal media digital yang media baru terbarukan ini yang tumbuh begitu pesat tanpa bisa diawasi.
0: Nah, itu sebenarnya,
1: fungsi yang harus dipandang secara bersama itu sebenarnya di sana. Bahwa yang paling penting untuk kita bahas, yang penting untuk kita ciptakan itu koridor ini, gitu. Ya. Termasuklah yang tadi dari.
0: Ya. Dia harus ada izin, harus ada bayar, gitu ya.
1: Bayar itu.
0: Itu sebenarnya ya,
1: itu yang paling penting. Nah, soal kebebasan pers itu harus menjadi payung yang jangan sampai kita nanti akibat dari itu ya kita kembali ke masa lalu lagi. Ya ini kan juga bukan seperti itu yang kita kehendaki sebenarnya. Kemudian memang perlu, kalau kami dari KPID memang perlu ini disegerakan karena memang ada beberapa hal yang membuat kerja kita mungkin akan semakin jelas gitu ya. Seperti tadi saya katakan bahwa hubungan kerja kita dengan pemerintah ini seperti apa sebenarnya? Apakah memang ini tanggung jawab dari pemerintah daerah? Kita tetap menjadi tetap tanggung jawab pemerintah daerah, atau mungkin kita memang sudah tegak
0: independen
1: gitu seperti itu? Kalau itu mungkin akan lebih mudah lagi kita untuk bekerja. Gitu. Kira-kira seperti itu mungkin
0: Mbak Nuri. Ya. Silakan terakhir ini Pak Sari, karena kita sudah masih ada sedikit lagi, silakan.
2: Ya, kalau kita lihat tadi konteks KPID, kalau saya sih Bang Prima, karena begitu beratnya kalau memang seperti ini, saya sebetulnya kalau bisa KPID ini periodisasinya 5 tahun sekali.
1: Ya. Tidak 3 seperti sekarang.
2: Tidak 3, karena kan ini.
0: Oh 3 ya
2: Bang Prima. Ya. Karena tahun pertama mungkin setengah tahun belajar Bang. Nah. Tahun kedua bekerja, tahun ketiga mempersiapkan.
1: Gitu ya. Mau periode kedua
0: udah dilantik belum Bang? Belum. Ya, oke, menjawab dari Sia tadi belum dilantik. Ya, oke. Oh, 5 tahun sebaiknya ya.
2: Idealnya sebaiknya.
0: Kayak KPU ya.
2: Kayak KPU,
0: Ini baru selesai, dia bubar, ganti baru lagi.

0: KPI ini jangan berada di bawah Komdigi.
1: Ya. Oh gitu ya.
0: Ya, sekarang kan dia di bawah Komdigi.
1: Di bawah Komdigi ya.
0: Ya, dia apa tuh berdiri sendiri seperti Bawaslu sama KPU
1: ya.
0: Atau KPK.
2: Ya.
0: Nah, jadi apa namanya memang prosesnya tetap seperti sekarang. Mm-hmm.
1: Tidak ada intervensi ya, Pak ya. Ya KPI tidak. Berdiri sendiri seharusnya ya, gitu ya.
0: Dan mereka ini didukung oleh budget yang memadai.
1: Tapi KPI berdiri sendiri itu ada di draft ya?
0: Nah itu belum juga.
1: Belum, nanti KPI karena, ngajuin ya.
0: Ya karena pemerintah pasti tidak akan mau.
1: Tidak akan mau ya.
0: Karena KPI ini walau bagaimanapun pemerintah pengen menguasai KPI. Baik. Supaya bisa dipegang.
1: Ya.
0: Nah kemudian Bu, masalah apa namanya itu. Di sini kita belum menemukan kalau negara-negara lain pemantauan isi siaran.
2: Yeah.
0: Iya okay. Kan? Kalau kita pergi ke lantai 3 kantor KPI itu,
2: yeah, yeah.
0: Kan itu berjejer televisi itu ya,
1: yeah.
0: Ditonton oleh mata gitu. Itu 3 sip itu petugasnya 24 jam. Nanti kalau ketemu yang mencurigakan langsung pencet spasi.
2: Yeah.
0: Nanti dia akan stop dan akan bisa diulangi 30 detik atau 1 menit ke belakang.
1: Baik.
0: Nanti kalau sudah ini di capture kemudian dikirim ke tim analisa. Ini
2: baik.
0: Melanggar atau tidak. Nah menurut saya itu kan sudah tertinggal.
2: Iya.
0: Apa salahnya sekarang dimunculkan kayak negara luar itu pengawasan isi siaran itu sudah pakai artificial intelligence.
1: Oh ya.
0: Iya,
1: ya
0: kan?
1: Dia mengatur sendiri ya.
0: Iya, dia memonitor sendiri.
1: Ha.
0: Ketemu dia sesuatu yang ini langsung di capture ya. Masuk notifikasinya.
1: Ya.
0: Nah, itu perlu juga dipikirkan
1: itu ya, kayak get kontak ya Pak ya.
2: Dan
1: ya. Udah ngatur sendiri ya. Baik. Aduh.
2: Jadi sebenarnya itu juga betul seperti yang Bang Sarita katakan tadi bahwa ini pengawasan sebelum tayang atau sesudah tayang. Kalau sudah tayang kan nggak ada gunanya sebenarnya pengawasan.
1: Iya benar ya.
2: Kan udah tayang.
1: Jadi kontennya sebetulnya sebelumnya dikasih tahu KPI, boleh nggak KPI gitu ya. Oke, baik. Waktu membatasi, sebetulnya banyak yang ingin ditanya tentang bagaimana draft undang-undang penyiaran ini. Tapi kita bahagia juga sudah masuk dalam prolegnas yang dispesialkan. Mudah-mudahan pembahasannya akan segera dilakukan dan akan ada hasilnya. Baik. Peneliti penyiaran, dosen ilmu komunikasi UIN Suskoriau, Pak Ansyari Abdullah Esos MS Ikom, terima kasih waktunya bersama Reni.
0: Sama-sama.
1: Dan juga Komisioner KPI di Riau terpilih Bapak Prima Ermat Suhaimi, terima kasih. Semoga segera dilantik ya Bang ya. Dan semoga saja ini bermanfaat untuk kita semua pendengar. Dan kita sama-sama berdoa dan kita berharap rancangan undang-undang penyiaran akan segera ditelurkan pada tahun 2026 ini dan akan disahkan, yang akan menjadi acuan bagi dunia penyiaran. Baik. Saya Tuti Fitri pamit dan terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan ikuti cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Namun pendengar, faktanya klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Heru Ningtyas Desi Purnamasari menegaskan visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Rakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan

Tetapi, mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda. Untuk itu, mendengar informasi mengenai seluruh gunung api di Indonesia aktif serentak adalah hoax atau tidak benar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
4: Ada-ada aja. Enak ya. Wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
5: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
4: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
5: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
4: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
3: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
6: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
7: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dalam program musik dan informasi siang di pagi hari ini ya, dalam rangkaian Riau Pagi. Kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id, pendengar, di mana hujan berpeluang mengguyur sejumlah wilayah Riau sejak pagi dan cakupannya diperkirakan semakin meluas pada malam hari, Kamis 10 September 2026. Bahkan sebagian besar wilayah Riau diperkirakan berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada malam hari nanti. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di 10 wilayah Riau. Wilayah yang perlu mewaspadai kondisi tersebut yakni Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pekanbaru, dan juga Dumai. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Pekanbaru, Yasir P, mengatakan potensi hujan tersebar pada beberapa periode dengan cakupan wilayah yang cukup luas pada malam hari. Dan pada pagi hari, udara Riau diperkirakan kabur hingga berawan, hujan ringan hingga sedang berpeluang terjadi di sebagian wilayah Kampar, Kuantan Singgigi, Pelalawan, dan juga Indragiri Hulu. Masuki siang hari hingga sore, kondisi udara diperkirakan kabur hingga cerah berawan, hujan ringan hingga sedang berpeluang turun di Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampar, dan juga Kuantan Singgigi. Dan juga secara keseluruhan terdapat 2.762 hotspot di wilayah Sumatera. Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak yakni 1.668 titik, disusul Jambi 247 titik dan juga Bangka Belitung 237 titik. Hotspot lainnya terpantau di Lampung 126 titik, Kepulauan Riau 73 titik, Sumatera Barat 46 titik, Aceh 23 titik, Bengkulu 13 titik, serta Sumatera Utara 12 titik. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali informasi ini dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
8: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
9: Apa sih, ngedubel aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
8: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
9: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
8: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
9: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
8: Apaan?
9: Salakku mencintai kekasih orang lain.
8: Iya, malah curhat.

Pendengar, PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut terus mengoptimalkan penyaluran BBM di Provinsi Riau seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan terakhir. Penyesuaian pasokan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan ketersediaan BBM di lembaga penyalur tetap terjaga dan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Sales Area Manager Retail Riau Pertamina Patraniaga Wilson Edi Wijaya menyampaikan bahwa peningkatan pasokan dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan kebutuhan dan konsumsi BBM di lapangan, di mana kondisi penyaluran pada April 2026 masih relatif normal, sementara pada bulan-bulan berikutnya terdapat peningkatan kebutuhan yang mendorong Pertamina melakukan penyesuaian pasokan. Hingga Agustus sampai dengan September 2026, Pertamina telah meningkatkan pasokan BBM berjenis JBT di Provinsi Riau hingga sekitar 27%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata penyaluran pada April 2026. Peningkatan tersebut merupakan bagian dari langkah antisipasi Pertamina dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan juga perkembangan kebutuhan masyarakat di lapangan. Dan juga selain itu penyesuaian harga sejumlah produk BBM yang berlaku mulai 1 September 2026 juga menjadi salah satu dinamika yang terus menjadi perhatian dalam melakukan evaluasi kebutuhan dan pola konsumsi masyarakat. Informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali pendengar dari laman rri.co.id.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
4: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Pendengar, pernahkah Anda bertanya apa saja batasan suatu kejadian sehingga masuk kategori tindak pidana ringan atau tipiring? Dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya di tingkat kejaksaan serta sejauh mana pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice diterapkan agar kasus-kasus ringan tidak selalu berakhir di penjara? Dan untuk mengupasnya secara tuntas dan jelas, nantinya akan dibahas dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa. Tentu saja akan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Siak nantinya yang akan membahas tema menarik, tindak pidana ringan dan proses penyelesaiannya. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya.

seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, tahu nggak?
4: Wah, datang-datang mau gue gosip nih.
3: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
4: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
3: Terus apa, Bu?
4: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
3: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
4: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
3: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
4: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
3: Oh, gitu.
5: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
6: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

langkahku. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, banyak masyarakat yang belum tahu bedanya pencurian biasa dengan pencurian ringan, atau bagaimana mekanisme restoratif justice bisa menyelesaikan perkara pidana ringan tanpa harus memenjarakan orang. Nah, akan dibahas secara tuntas dan jelas nantinya dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa bersama presenter Khairani Januari ini.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Selamat pagi menjelang siang pendengar, apa kabarnya untuk Anda di kebersamaan hari ini, ya tepatnya di hari Kamis 10 September 2026, saya Khairani Januari ini dalam Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini pendengar. Dan kita akan membahas terkait dengan tindak pidana ringan dan proses penyelesaiannya. Nah ini seperti apa mungkin yang dimaksud dengan tindak pidana ringan dan apa mungkin kasus-kasusnya, proses penyelesaian juga seperti apa. Kita juga sudah bersama untuk kali ini kita dengan Kejaksaan Negeri Siak yang sudah bersama kita di program Jaksa Menyapa. Baik, kita kenalan terlebih dahulu dengan narasumber yang sudah hadir di studio programa 1 RRI Pekanbaru. Yang pertama ada Bapak Eko Antoni SH, yaitu Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejari Siak. Selamat pagi Pak Eko.
2: Selamat pagi Ibu.
1: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Ibu gimana kabarnya?
1: Sehat sekali, Alhamdulillah.
2: Dan selamat pagi juga untuk para pendengar semuanya.
1: Boleh didekatkan sedikit nanti baiknya ya Pak Eko ya.
2: Oke, siap.
1: Biar terdengar jelas suaranya. Dan kita juga bersama dengan Jaksa Fungsional dari Kejaksaan Negeri Siak, ada Bapak Mikael Oka Simanulang. Selamat pagi Pak Mikael.
3: Selamat pagi Bu Rani.
1: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, ya. Ini kesekian kalinya kita ketemu ya Pak ya.
3: Iya, betul Bu Rani.
1: Oke, baik. Untuk Anda yang ingin nanti bergabung dan ingin mungkin bertanya, konsultasi mungkin terkait dengan masalah yang apalagi mungkin terkait dengan judul yang kita ketengahkan pada pagi menjelang siang hari ini, silakan di 0761245595 atau di 0811767399. Tindak pidana ringan dan proses penyelesaiannya. Untuk kita yang hari ini juga tidak hanya disiarkan melalui testerial tapi juga di YouTube channel RRI Pekanbaru ya. Jadi silakan aja untuk Anda juga yang ingin bertanya melalui akun YouTube bisa di kolom komentar pendengar. Baik, kita ke narasumber terlebih dahulu. Ini tindak pidana ringan. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana ringan dan seperti apa mungkin perkara yang biasanya masuk dalam kategori tipiring ini? Kalau misalnya orang yang sering menyebutnya tipiring ya Pak ya,
2: iya.
1: Tindak pidana ringan.
2: Tindak pidana ringan ya.
1: Oke,
2: okay.
1: Mungkin ke Pak Eko terlebih dahulu, silakan Pak Eko.
2: Oh iya, Bu Rani, mungkin
1: bisa ketengahkan mic-nya
2: Pak. Mungkin dari kami dalam beberapa waktu yang lalu juga sesama kita ketahui pada 1 Januari 2026 dimulaikannyalah berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023 yang mana termasuk pembaharuan dari KUHP sebelumnya. Jadi dalam tindak pidana ringan itu kami di sini mendefinisikan bahwasanya atau bisa kita sebut adalah tipiring, itu merupakan adalah jenis tindak pidana yang digolongkan ke dalam pemeriksaan tindak pidana ringan. Yang dimana perkaranya itu diproses secara atau dengan prosedur yang lebih sederhana. Itulah ada beberapa mungkin tindak pidananya juga yang mungkin ada di kategori pun di KUHP 2023 ini ada perubahan juga gitu Bu.
1: Oke. Kalau jenis perkara biasanya apa nih Pak di tindak pidana ringan ini Pak?
2: Kalau untuk tindak pidana ringan yang sering terjadi di salah satunya di apa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Siak itu kami berdasarkan KUHP juga KUHP 2023 itu ada beberapa tindak pidana. Pertama itu adanya tindak pidana dugaan pencurian, bisa juga nanti adanya penipuan atau penggelapan, juga bisa juga ada nantinya di tindak pidana berupa pengerusakan barang.
1: Oke. Okay.
2: Begitu Bu Rani.
1: Oke, okay, baik. Itu yang dimaksud dengan tindak pidana ringan ya.
2: Iya. Yeah.
1: Dan ini seberapa sering sih kasus tindak pidana ringan ini terjadi di wilayah hukum Kabupaten Siak terutama, dan kasus apa yang sering ditemukan ini? Pak Mikael, boleh.
3: Baik, Bu Rani, kalau kita berbicara tentang tindak pidana ringan di Kabupaten Siak itu masyarakat sudah resah sebenarnya dengan adanya tindak pidana ringan ini, karena di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari terutama kalangan petani sawit ini, mereka acap kali setiap kami datang ke desa-desa melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di desa, terutama perangkat desa ini selalu mempertanyakan bagaimana proses tipiring ini, karena ada kejadian-kejadian di masyarakat itu pencurian-pencurian yang tidak sampai dalam kategori pada waktu sebelum berlakunya KUHP kita yang baru ini ada namanya nilai batas minimal kerugian dalam tindak pidana, yaitu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung itu tahun 2012 itu ditetapkan 2.500.000. Nah, petani ini atau masyarakat ini sering mengalami kerugian yang di bawah 2.500.000. Nah, itu jadi kasus-kasus pencurian yang sangat meresahkan di masyarakat yang akhirnya sering kami temukan, Bu Rani. Ibaratnya curhatan masyarakat kepada kami ketika kami melakukan penyuluhan. Nah, itulah kalau salah satu contoh kejadian-kejadian yang sering terjadi di masyarakat Kabupaten Siak. Itu Bu Rani.
1: Oke, yang ini ya, sawit yang apa, pencurian sawit yang ini
3: di,
1: ya?
3: Di bawah 2.500.000.
1: Iya. Nah, seperti apa mungkin terkait dengan ya yang sering terjadi dengan kasus perkara itu? Penyelesaiannya seperti apa nih, Pak Mikael?
3: Baik. Kalau biasanya masyarakat menyelesaikannya itu dengan cara berdamai, Bu Rani. Apa, melakukan perdamaian yang disaksikan oleh perangkat-perangkat desa atau perangkat kampung. Karena mereka lebih bagus menyelesaikannya secara perdamaian di dalam ranah kekeluargaan. Karena tidak menutup kemungkinan, Bu Rani, pencuri ini ternyata masih ada hubungan keluarga dengan masyarakat yang ada di kampung itu. Jadi banyak kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang pencurian-pencurian ringan ini yang diselesaikan langsung oleh masyarakat sendiri, tanpa harus melalui proses hukum seperti itu.
1: Oke, berarti di piring ini ada proses, ada sanksinya atau tidak sih Pak sebenarnya?
3: Kalau sebenarnya sanksi dalam pidana itu pasti, karena pencurian itu pasti sudah masuk ke dalam ranah pidana kan, Bu Rani. Kalau misalnya kita berbicara pencurian ringan ini, biasanya pidananya hanya sebatas percobaan. Percobaan yang dimana si tersangka atau terdakwa ini menjalani hukuman tapi tidak dikurung badannya. Nah, kalau di sekarang kita berbicara KUHP 2023 di pasal 478 kalau tidak salah tentang pencurian ringan ini, itu ditentukan hanya sebatas didenda ketika melakukan pencurian di bawah 500.000 seperti itu, Bu Rani.
1: Dendanya seperti apa, Pak?
3: Kalau denda untuk tindak pidana ringan, khususnya pencurian ringan ini, itu kategori 2. Di mana kategori itu ada sampai dengan 8. Yang pertama kategori 1 itu 5 juta. Dan kategori 2 ini 10 juta maksimalnya. Jadi ketika seseorang melakukan pencurian ringan, itu bisa jadi nanti dia didenda dengan kategori 2 itu maksimal 10 juta. Seperti itu.
1: Oke, baik. Baik, ke Pak Eko terlebih dahulu. Pak Eko, ini apa yang menjadi perhatian kejaksaan ketika menangani perkara yang tergolong tindak pidana ringan ini atau tipiring nih, Pak?
2: Jadi Bu Rani, dalam kami di melakukan sosialisasi di masyarakat, penyuluhan hukum dan beberapa pun ada kayak kami kan ada membuka ruang terbuka untuk masyarakat di Kabupaten Siak yang mau bertanya baik itu secara langsung maupun via hotline. Jadi di sini kami mencoba merangkum apa yang jadi keluh kesah masyarakat di lapangan, apa yang menjadi suatu permasalahan terkait dengan hukum. Jadi kami coba akhirnya dari hasil rekapan ataupun dari hasil yang kami temui di lapangan ini, lebih banyak sesuai tindak pidana ringan yang disampaikan Pak Mikael tadi, salah satunya adalah para petani memiliki kebun, baik itu perkebunan sawit ataupun perkebunan lainnya. Jadi ketika mereka masyarakat ini merasakan bahwasanya oh kok orang ini ditipiring tetapi kenapa tidak ada efek jeranya, sehingga kami cobalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya berdasarkan KUHP 2003 inilah bentuk hukum yang diberikan kepada para pelaku ataupun para masyarakat yang mengambil lah sebagian hasil dari kepemilikan dari masyarakat yang ada. Makanya kami coba memberikan pemahaman karena sesuai disampaikan Pak Mikael tadi, antara KUHP lama dengan KUHP baru ini memiliki perbedaan lumayan signifikan. di mana dulunya itu denda tidak dimuatkan secara terperinci, sekarang sudah disampaikan bahwasanya ada 8 kategori jenis denda, yang mana kategori denda 2 ini maksimal dendanya itu ada di 10 juta rupiah. Jadi kami sampaikanlah, kami turunlah ke lapangan, sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Siak. Itulah makanya kami menyampaikan bahwasanya tipiring inilah yang paling dekat suatu kejadian di masyarakat. Begitu, Bu.
1: Iya, karena memang sering terjadi dan ini juga ya sering dialami begitu ya.
2: Iya, sering dialami juga.
1: Pak Eko dan juga Pak Michael di tengah masyarakat. Dan kalau dari peran kejaksaan sendiri, ini seperti apa peran kejaksaan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar persoalan kecil ini tidak berkembang menjadi pidana yang lebih serius lagi ini, Pak?
3: Baik, kalau kita di dalam proses pelaksanaan tipiring, Bu Rani, khususnya tindak pidana ringan itu karena proses peradilannya itu yang cepat, sehingga kita kebiasaannya itu tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian tipiring. Kalau misalnya sampai berlanjut ke peradilan. Nah, jadi peran kita di Kejaksaan Negeri Siak, khususnya di kejaksaan, hanya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang itu, apa itu tindak pidana ringan, bagaimana proses penyelesaiannya, diatur di mana sih? Karena kan kita sekarang menggunakan KUHP, seperti kata Pak Eko tadi, KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, yang mana kita harus memberitahukan kepada masyarakat bahwa kita tidak menggunakan KUHP baru, KUHP lama lagi, sehingga masyarakat harus tahu nih apa saja sih yang diatur di dalam KUHP baru tentang tindak pidana ringan. Nah, termasuk tadi kasus-kasus pencurian yang sering terjadi di masyarakat. Hanya kita memberikan edukasi, memberikan pemahaman supaya masyarakat tahu bahwa di KUHP baru ini sudah diatur loh tentang batas minimal kerugian apabila seseorang mengalami kejadian pencurian seperti itu, Bu Rani.
1: Oke. Okay. Tapi mekanismenya seperti apa nih, Pak? Ini misalnya nih setelah sebuah perkara dinyatakan tipiring, maka bagaimana tahapan proses hukum hingga perkara tersebut diselesaikan begitu, Pak?
3: Baik, saya mencoba menjawab, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Eko. Sama seperti kita ditilang, Bu Rani. Iya, iya. Itu termasuk dalam salah satu contoh itu melakukan pelanggaran ringan. Jadi penyidik kepolisian melakukan penilangan, habis itu nanti ditentukan tanggal sidang. Nah, nanti yang sidang itu si pemilik kendaraan dengan kepolisian sebagai perwakilan penuntut umum di pengadilan. Nah, jadi sama halnya dengan tilang tadi. Kasus tindak pidana ringan seperti pencurian pun sama, Bu Reni. Jadi ada korban nanti mengadukan ke penyidik, kemudian nanti kalau misalnya berlanjut ke persidangan, maka penyidik kepolisian yang akan melakukan persidangan dengan surat kuasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Siak mewakili sebagai penuntut umum di pengadilan, Bu Rani. Okay. Jadi kalau kita bilang kalau tipiring ini dia bisa jadi proses peradilannya atau proses hukumnya ini termasuk cepat. Bisa jadi kalau kita menghitung 2 minggu itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, tapi kalau kita berbicara peradilan umum kayak pencurian biasa, ini bisa jadi sampai 2-3 bulan lamanya. Nah, itulah perbedaannya antara tindak pidana ringan dengan tindak pidana biasa dalam salah satu hal proses penanganannya dari awal sampai akhir itu bisa memakan waktu yang lama, tapi kalau tipiring dari awal sampai inkrah itu hanya memakan waktu sekitar 1 minggu.
1: Perbedaan dengan tindak pidana umum lainnya.
3: Iya,
1: begitu ya?
3: Begitu.
1: Oke, tapi dalam prosesnya sama begitu, Pak, atau seperti apa?
3: Kalau prosesnya itu sama, Bu, cuman dia hanya prosesnya yang dipercepat begitu.
1: Oh, oke. Okay. Karena memang sudah tipiring tadi ya, pasti ringan dan
3: iya, betul. Iya.
1: Oke. Okay. Mungkin ada Pak Eko, ada tambahan, silakan Pak Eko.
2: Mungkin ya, Bu, tambahannya dalam hal konteks di pengadilan nantinya pas persidangan yang mana kalau dia penilaian umum itu yang melakukan penuntutan adalah jaksa, yang dalam konteks tipiring yang melakukan penuntutan nanti adalah pihak dari kepolisian, yang dalam konteks itu adalah penyidik. Mereka lah yang kawan-kawan dari penyidik itulah yang membawa tersangka, barang bukti, kemudian saksi dari penyidik inilah menyidangkan, putus, dieksekusi langsung. Jadi kalau perkaranya peradilan umum, kamilah jaksa yang melakukan persidangan begitu. Dalam konteks di pengadilan atau peradilannya itu ya, perbedaan salah satunya itu disitulah perbedaannya. Yang mana jadi penuntut itu adalah kalau tipiring pihak kepolisian dalam konteksnya penyidik, kalau di persidangan umum kamilah yang menjadi jaksa penuntut umumnya.
1: Jaksa penuntut umumnya. Oke, itu dia. Jadi perbedaannya antara perkara ringan atau tindak pidana ringan dan juga tindak pidana umum lainnya.
2: Kemudian gitu. Dalam konteks apabila masyarakat melaporkan kejadian hukum kepada pihak kepolisian, dari dalam tahap proses penyelidikan tersebutlah bisa dilihat apakah dia termasuk pidana biasa atau masuk dalam pidana ringan.
1: Okay. Tapi kalau tipiring tidak harus tidak semuanya harus di persidangan ya?
3: Baik. Kalau misalnya kita berbicara tipiring, sebenarnya yang namanya tindak pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan. Tapi karena kita berbicara hukum ini yang tidak harus selalu kaku, ya kan, tidak harus selalu kaku, bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa mengikuti perubahan. Nah, bisa diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan tadi. Karena apa? Di dalam KUHP kita, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu juga dikenal dengan istilah penyelesaian perkara itu di luar pengadilan. Bahkan negara kita sudah memfasilitasi supaya seluruh ada perkara-perkara yang bisa diselesaikan tanpa proses hukum seperti itu. Nah, jadi sekarang ini kita sudah diakomodir nih oleh negara untuk menyelesaikan suatu perkara peradilan ini tanpa harus mengikuti dari proses awal sampai akhir proses hukumnya. Nah, jadi sekarang itu sudah diakomodir oleh negara juga tentang keadilan restoratif tadi. Keadilan restoratif di dalam pasal 79 sampai dengan pasal 82 KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu sudah diakomodir tentang keadilan restoratif, yang mana pada intinya itu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Seperti itu.
1: Oke, jadi menggunakan restorative justice.
3: Iya, gitu. Keadilan restoratif.
1: Oke, tapi kalau untuk dalam kondisi seperti apa sebuah perkara tipiring itu mungkin dari posisi korban dan pelaku dalam proses penyelesaian perkara ini di tindak pidana ringan ini seperti apa nih, Pak Mikael atau Pak Eko?
2: Jadi gini Bu, dalam suatu peradilan itu kalau dia kita berbicara tentang tipiring, itu dia akan nanti kan ada batas kerugian yang disampaikan Pak Mikael. Nanti apakah para pelaku ini bisa diselesaikan secara RJ yang kita bahas sebelumnya itu RJ, atau apakah akan berlanjut. Jadi dalam tahapan ini, dalam perkara tipiring dan berdasarkan KUHP 2023 ini juga dilebih menekankan adalah pengembalian keadaan seperti semula, maka diutamakanlah RJ. Jadi ada beberapa syarat-syarat dan tahapan juga yang dilalui untuk pelaku, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, bagi korban pun juga begitu. Karena pemulihan keadaan seperti semula ini ditekankan karena lebih sesuai dengan kata Pak Mikael tadi. Jadi perkara ini kita lihat dulu apakah dia tipiring, kerugiannya bagaimana, nanti pelaku ini apakah dia termasuk pertama kali melakukan atau tidak, adakah ancaman pidananya yang melebihi 7 tahun ya?
3: Iya.
2: Tidak melebihi 7 tahun, kemudian apakah respon dari korban bagaimana, respon dari masyarakat bagaimana, itulah akan menjadi RJ tadi berhasil atau tidaknya.
1: Oke. Tapi kalau RJ itu harus pelaku yang pertama kali melakukan ya.
2: Belum.
1: Tapi kalau yang kedua sekian kali tidak.
2: Tidak, karena setiap di KUHP itu bisa dikategorikan bahwasanya setiap orang itu memiliki hak RJ satu kali dia seumur hidupnya.
1: Oke.
2: Jadi kalau kesempatan itu sudah dia gunakan, jadi secara hukum dia sudah tercatat ada melakukan perbuatan melawan hukumnya.
1: Oke, baik. Baik, kita undang penelpon ya Pak Mikael dan juga Pak Eko. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kita membahas terkait dengan tindak pidana ringan atau tipiring dan proses penyelesaiannya. Dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Mikael tadi bahwa ya tindak pidana ini adalah kita berusaha untuk melakukannya secara ini ya Pak ya,
3: musyawarah
1: kekeluargaan dan lain sebagainya. Baik, kita buka di line telepon. Halo, selamat pagi. Halo.
4: Halo, selamat pagi menjelang siang.
1: Selamat pagi
4: selamat
1: dengan
4: Bapak Ibu Dini.
1: Saya, iya Bapak. Dengan Bapak siapa di mana?
4: Bapak Jaksa di Siak kan?
3: Iya, siap Bapak.
2: Iya, Bapak.
4: Ya, selamat pagi alang siang. Mudah-mudahan sehat ke keluarga.
1: Amin.
4: Maaf kita sebelumnya.
1: Pak siapa nih, Pak?
4: Mau nanya, Bu.
1: Bapak siapa
4: Jaksa,
1: dulu?
4: Jaksa, kalau berapa tadi perkara ringan pidananya itu 10 juta ke bawah. Kemudian pencuri itu yang mengambil itu ya udah selesai di tingkat dah sampai polisi, kemudian dia minta damai, tak sampai ke jaksa. Kemudian mak cakap diulang sekali lagi mencuri orang itu juga. Polisi baru dinaiknya sampai ke jaksa. Tapi ke jaksa kok lama betul. Kok lama betul itu sidangnya. Atau kemarin tak ada panggilan.
1: Apa boleh tahu kasusnya?
4: Sebelumnya.
1: Pak, Bapak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, padahal saya mau tahu apa sebetulnya kasusnya ya yang mungkin lagi diproses atau baiklah, terima kasih ya. Mungkin tadi Pak kalau tak salah saya dari Pak Suhaimi di Bengkalis ya. Ini juga pendengar yang setia juga bersama RRI. Baik, terima kasih Pak Suhaimi. Silakan di belakang Pak Suhaimi pendengar di 0761245595 atau di 0811767399 pendengar. Tapi nanti dijawab ya Pak. Pak Eko dan Pak Mikael, yeah. Ditunggu jawabannya juga Pak Suhaimi di Bengkalis. Kita break sejenak, kami akan segera kembali setelah yang berikut ini.
5: Jaksa menyapa sahabat kita semua.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
10: Hai, kali ini aku mau nunjukin
11: apaan sih, konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
12: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
13: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
11: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
9: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
14: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
9: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
15: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama,
16: Madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Pendengar, kita masih membahas terkait dengan tindak pidana ringan atau tipiring dan proses penyelesaiannya. Kita buka kembali sebelum kita tanggapi ya pertanyaan dari Bapak sebelumnya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Bapak. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bastian di Pindas, Ibu.
0: Pak Bastian, silakan Pak Bastian.
1: Iya. Ya, ini tindak pidana ringan yang berkembang saat ini kan kebanyakan memang dari kebun ke kebun ini, Bapak narasumber. Terus yang kita sebut dengan ninja-ninja sawit ini yang banyak, apalagi di Kabupaten Siak ini. Kalau memang tujuan kita untuk memberantas tidak akan terjadi lagi pencurian-pencurian berikutnya, ya memang rentetannya itu tidak terputus hanya dari pelaku lapangan saja ini, Pak Jaksa. Pelaku-pelaku lapangan ini terkait juga dengan penadahan. Penadahan ini terkait juga dengan pabrik yang menerima. Jadi kalau kita kaji, di daerah kita ini sudah ada pabrik pengolahan brondolan kelapa sawit. Sementara kebun yang mengeluarkan brondolan ini tidak ada. Yang terjadi adalah ya para ninja sawit mengambil buah, nanti diendapkan, dibrondolkan, dijual ke pembeli atau penadah brondolan, baru sampai ke pabrik pengelolaan brondolan. Jadi ini keterkaitannya, ini tiga unsur ini harus ada. Kalau ini diputus semuanya mata rantai ini, ya kita yakin kejadian-kejadian yang terjadi hari ini bisa kita putus begitu. Karena sebagaimana tadi Bapak sampaikan, kerugian 500 ribu ke bawah itu sudah bisa diproses betul kalau yang ketangkap yang hari itu. Sementara para pencuri ini atau para ninja sawit ini, hari ini dia di ladang A, 5 janjang kiri, 5 janjang kanan di atas sepeda motor, dan 10 janjang itu sudah 200 kilo, ya 600 ribu baru. Tapi besok dia ke ladang B lagi, besok ke ladang C lagi. Akhirnya penghasilan mereka-mereka ini bisa lebih besar daripada penghasilan orang berkebun 10 hektar. Sementara ancaman pidananya bagi mereka itu sangat ringan begitu. Dan bagi kita korban, kita tiap hari hampir kehilangan bagi pemilik kebun begitu. Okay. Nah, ini mungkin PR bagi Pak Jaksa, bagaimana caranya kalau memang ada niat kita untuk memutus mata rantai itu, memang dari sana harus kita kaji juga gitu Pak Jaksa. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bastian ya. Di belakang Pak Bastian mungkin kita satu penelpon lagi kita undang untuk Anda 0761-24595 atau di 0811-767-3991. Kita membahas terkait dengan tindak pidana ringan atau tipiring dan proses penyelesaiannya. Baik, kita tanggapi terlebih dahulu Pak Eko dan juga Pak Mikael. Ada dua dari Pak Bastian tadi dan juga Pak Suhaimi di Bengkalis. Mungkin silahkan dengan jawabannya. Silahkan dari Pak Mikael dulu.
2: Baik, saya mau menanggapi dari pertanyaan Pak Suhaimi tadi. Kalau seseorang telah melakukan tindak pidana ringan, terus berdamai di tingkat kepolisian, kemudian ditangkap lagi, terus diajukan ke proses hukum selanjutnya. Nah, kenapa di kejaksaan lama ya mungkin ya Pak Suhaimi ada proses yang harus dilewati. Misalnya kejaksaan harus mencari lagi jaksanya harus meneliti lagi berkas itu apakah dia memang sudah pernah ada putusan atau perdamaian, apakah sudah pernah dilakukan proses hukum terhadap si pelaku tadi, karena apa? Jangan sampai nanti karena berdasarkan pengakuan-pengakuan kemudian jaksanya langsung melakukan tahap 2 seperti itu. Nanti karena apa? Kalau misalnya jaksa yang mengajukan ke pengadilan ya, berarti kan itu harus lengkap dulu dua minimal alat buktinya. Nah, jadi kalau jaksanya sudah yakin bahwa berkas perkara ini sudah layak untuk dinaikkan ke proses selanjutnya, maka itu akan diproses seperti itu. Karena apa? Kita di dalam menangani tindak pidana ini, tindak pidana umum, kita juga kan diberikan waktu oleh negara untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara. Nah, jadi selama itu tidak lewat waktunya, maka itu sebenarnya masih bisa dibilang masih sah saja. Tapi nanti kan ketika kita teliti, itu kan pasti entah nanti ternyata ada kurangnya, baik itu alat buktinya ataupun keterangan dari siapapun yang dianggap jaksanya itu kurang, maka itu harus ditambah lagi oleh penyidik kepolisian. Nah, jadi disitulah nanti jaksanya akan merangkum apakah perkara yang ditangani tadi oleh pihak kepolisian itu sudah cukup minimal dua alat buktinya. Karena apa? Nanti beban pembuktian di pengadilan itu ada di tangan jaksa penuntut umum. Nah, jadi saya sebagai jaksa penuntut umum, saya harus lebih yakin lagi terhadap berkas perkara yang saya tangani. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya pembuktian yang tidak bisa saya buktikan. Seperti itu, Bu. Kemudian pertanyaan dari Pak Bastian tentang pencurian yang sering terjadi. Saya dengar tadi Pak Bastian ini orang Siak. Nah, sebenarnya kami juga telah melakukan himbauan kepada perangkat-perangkat kampung atau kepala desa supaya apa? Memberikan himbauan kepada peron-peron agar tidak mau menerima buah-buah yang tidak jelas asal-usulnya.
0: Rondolan gitu ya?
2: Iya. Misalnya saya sebagai tenaga pemanen, buruh panen lah di Kabupaten Siak. Ternyata saya tidak punya ladang, tidak punya lahan sawit di situ. Tapi saya menjual sawit, itu kan patut dicurigai, Bu. Nah, sehingga apa? Peron jangan mau menerima. Karena apa? Kami terangkan bahwa ada sanksi pidana yang mengintai peron ini ketika dia mau menerima sawit dari orang yang bukan kita anggap langganannya. Karena setiap peron ini pasti itu punya langganan. Nah, nanti misalnya saya menjual ke si A, ternyata saya gak punya lahan sawit. Nah, itu patut diduga bahwa barang ini bukan barang yang sah. Nah, sehingga apa? Sehingga orang peron juga diharapkan jangan mau menerima. Supaya apa? Putus
0: mata rantai
2: pencurian sawit ini. Karena apa? Ada penghulu atau kepala desa yang sudah menerapkan seperti itu, menghimbau kepada peron untuk tidak menerima sawit yang tidak jelas. Bisa dikatakan dari setiap kami datang ke desa dia atau ke kampung dia, ke kampung kepala desa ini, itu dikatakannya agak menurun, Bu. Bu Rani, tentunya tingkat pencurian sawitnya. Karena apa? Orang mencuri sawit ini pasti menjual ke peron yang terdekat. Gak mungkin dia bawa jauh. Nah, makanya penghulunya atau kepala desanya menghimbau peron, oke, buka usaha di dekat kampung kami, tidak apa-apa, tapi jangan terima sawit dari orang yang tidak jelas asal-usulnya. Karena apa? Nanti ada pidana yang mengintai, bukan hanya mengintai si pelaku, tapi juga mengintai si pemilik peron. Nah, okay. Itu kami juga sudah berusaha untuk menghimbau atau memberikan pemahaman kepada penghulu atau kepala desa supaya bisa menghimbau peron-peron, tapi tidak bisa memaksa, Bu, ya. Karena hanya sebatas penghimbauan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aturannya kita mencari uang sebagai pemilik peron sawit, akhirnya kita harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Karena kita menerima barang yang tidak jelas asal-usulnya, dan pasti si pemilik peron itu akan mencari keuntungan yang lebih dari orang yang menjual sawit yang tidak jelas asal-usulnya ini. Pasti dia akan menjual, memberikan harga yang seringan-ringannya. Jadi double lah ibaratnya keuntungan si pemilik peron ini. Nah, itu kita sudah berikan edukasi ke penghulu supaya penghulunya mau menghimbau peron-peron yang ada di kampungnya, begitu. Okay. Mungkin ditambahin okay. Pak Eko.
0: Silakan Pak Eko, mungkin ada tambahan.
3: Mungkin Bu, sedikit tambahan juga dari saya. Yang pertama dari Pak Suhaimi, kenapa lama proses di kejaksaan? Ya mungkin ya sesuai disampaikan Pak Mikul tadi juga, tambahannya itu bukan lama Bu, tapi emang rangkaian kegiatan itu memang tidak bisa ditinggalkan karena kenapa? Karena biar ada juga nantinya kepastian hukum bagi para pelaku ini. Kemudian kami pastikan lagi biar tidak ada rangkaian yang tertinggal dengan berhubungan dengan juga dengan Pak Bastian. Mungkin salah satunya kalau ada pencurian misalnya dalam konteks Pak Suhaimi tadi, kita juga tidak mengetahui secara lebih dalam apa perkaranya. Mana tahu di dalam itu ada pengembangan lainnya lagi. Bisa jadi ada penadahnya juga atau orang ikut serta lainnya, apakah dia sendiri melakukan atau ada dibantu sama orang lain. Jadi kami telitilah lebih dalam bagaimana keterangan dari para saksi dan tersangka. Kemudian terhadap Pak Bastian, mungkin tambahannya dalam menyikapi dalam konteks ninja sawit ini, ya sesuai yang disampaikan Pak Mikel pun, kami juga sudah turun ke desa-desa menyampaikan juga kepada perusahaan-perusahaan yang peron. Untuk peron-peron ini juga kami juga sudah koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dengan Bupati Siak juga, dalam konteks apakah peron-peron ini memiliki izin atau tidaknya. Jadi disitulah upaya-upaya kami dalam memutus hal yang untuk lebih adanya keamanan maupun ketenangan bagi para petani. Begitu.
0: Oke.
2: Sedikit menambahkan pula nih dari Pak Bastian tadi. Di akhir kan dia Pak Bastian mengatakan mencuri di sini, mencuri di situ dengan nominal yang kurang dari 500.000. Nah, perlu kami beritahukan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana ringan ini itu hanya diberikan kesempatan satu kali, Bu. Jadi misalnya saya mencuri sawit 100 kilo dengan kalian sekarang 3.000, itu masih 300.000. Nah, ketika saya diproses hukum, saya masih masuk dalam kategori tipiring, tindak pidana ringan. Tapi ketika nanti saya seminggu kemudian mencuri sawit, ternyata yang saya curi cuma 50 kilo, itu tidak bisa lagi dimasukkan dalam ranah tipiring, kategori tindak pidana ringan. Jadi dia bisa langsung ke peradilan biasa, tindak pidana biasa, karena dia sudah pernah melakukan tindak pidana ringan. Nah, jadi itulah tidak melulu harus tidak semua tipiring itu misalnya dia mencuri di bawah 500.000 terus tiap hari, tapi dia masuk tipiring terus, tidak. Tapi ya akan ada pemberatan hukuman, apalagi kalau dia sudah melakukannya berkali-kali. Nah, itu tadi, sekali melakukan tindak pidana ringan, maka kalau melakukan lagi itu bukan namanya tindak pidana ringan, tapi tindak pidana biasa terkait pencurian, yang mana hukumannya itu maksimal 4 tahun seperti itu. Nah, dan peradilannya juga bukan peradilan yang singkat tadi, Bu, tapi peradilan biasa yang memakan waktu 2-3
0: cukup lama,
2: bulan. Begitu.
0: Jadi tipiring ini juga hanya sekali ya untuk para pelaku ya yang terkena tipiring ini. Jadi kalau misalnya kedua kalinya itu bukan adalah dikenakan dengan tindak pidana biasa atau pada umumnya.
2: Iya.
0: Baik, apa ini imbauan dari kejadian Sia ini Pak Mikael dan juga Pak Eko kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana ringan di lingkungan terutama mungkin di Sia atau di Provinsi Riau.
2: Baik. Kami dari jajaran Kejaksaan Negeri Siak, Bu Rani menghimbau kepada masyarakat Riau khususnya yang ada di wilayah kami di Kabupaten Siak, ketika menghadapi suatu perkara tindak pidana ringan, memang ada baiknya dilakukan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Nah, nanti ketika penyelesaiannya secara kekeluargaan atau melalui keadilan restoratif ini, itu dibuat dalam dokumen atau data-data yang bisa mendukung. Nah, sehingga apa, nanti ketika si pelaku ini melakukan pencurian, kemudian dia barang buktinya kurang dari 500.000, maka kita akan bisa membawanya ke ranah proses hukum. Bila perlu ketika melakukan perdamaian itu, kita melaporkan kepada kepolisian bahwa telah terjadi perdamaian antara si pelaku dengan korban. Supaya apa? Supaya di kepolisian punya catatan tentang, oh sudah pernah dilakukan nih perdamaian antara si A dan si B terkait pencurian. Nah nanti kalau misalnya si B ini mengulangi lagi, berarti sudah melakukan yang kedua kali seperti itu. Nah supaya apa? Supaya bisa didukung proses hukumnya. Karena apa, Bu Rani, kami melihat di lapangan masyarakat melakukan perdamaian hanya sebatas perdamaian lisan. Sementara kalau kita berbicara hukum, perdamaian ini apa yang kita lakukan itu tidak bisa hanya sebatas lisan, tetapi harus ada bukti-buktinya atau tindakan-tindakannya seperti itu.
0: Oke, baik. Kalau dari Pak Eko sendiri apa pesannya?
3: Ya, berani. Jadi kami dalam hal konteks ada beberapa tipiring yang disampaikan Pak Mikkel tadi juga. Kemudian ada himbauan juga untuk para peron-peron ini. Kemudian kami juga menyampaikan kepada perangkat desa yang dalam hal ini peran aktif dari masyarakatnya juga. Kenapa? Karena kalau masyarakat kompak udah aktif dalam mengurangi apabila ada suatu tindak pidana di wilayahnya masing-masing, maka akan berdampak kepada masyarakat juga tersendiri. Kemudian jangan sungkan juga untuk berkoordinasi kepada APH, baik kami kejaksaan, kepolisian, ataupun berkoordinasi dalam terhadap pemerintah daerah, baik itu perizinan terhadap peron, kemudian kalaupun ada, saya ingat juga Pak Basin tadi, perusahaan tadi, bagaimana, silakan. Karena kami juga di Kejaksaan Negeri Siak ini membuka pintu seluas-luasnya untuk masyarakat Kabupaten Siak mau konsultasi ke kami bisa, mau menyampaikan apa kendala hukum pun juga bisa.

0: Anda baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama

0: babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
1: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Yaraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Tacak. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Tacak. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga. Dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Arina Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan. Nah, persiapannya udah cukup cepat sejauh itu. Ya, pastinya tenang. Ini ya, dari game pertama saya udah patut dikuat untuk memperkuat tim. Biar pun buat tidak terlambat. Ya pastinya senang.
1: Pak Adi sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEB untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain tanggal 10 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
1: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.

0: impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua apa namanya yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Masih di Pancar Loskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini? Mudah-mudahan Anda terkabar sehat, baik, dan pastinya masih bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda di hari ini pendengar. Kamis 10 September 2026 bersama saya Dini Oktariani di rangkaian Riau Siang. Tadi sudah Anda ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kita masih akan melanjutkan kebersamaan pendengar di rangkaian informasi dan musik di Riau Siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nak, ayo makan yang banyak ya. Pintar, makan yang banyak. Aduh, susah sekali nak makan Bu ini.
4: Kenapa Mbak? Susah makannya ya?
3: Iya Bu, gak mau makan. Susah makannya anak saya ini. Saya jadi khawatir. Nanti kalau gizinya gak mencukupi, bisa-bisa kena stunting.
4: Tenang Mbak, jangan dibawa panik. Stunting itu bisa dicegah.
3: Apa iya Bu? Anak saya susah makannya.
5: Cegah stunting dengan menjaga, pertama, pola makan anak. Asupan gizi yang cukup dan seimbang perlu dikenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari sejak dini. Kedua, pola asuh. Berikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan dan rutin membawa bayi ke posyandu. Ketiga, sanitasi dan akses air bersih. Biasakan anak sejak dini mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan tidak buang air besar sembarangan. Siapkan generasi penerus bebas ancaman stunting.
6: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
7: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
6: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Halo 1 RR Pekanbaru, pendengar Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memastikan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan setelah kualitas udara membaik ya. Namun pemerintah kota akan mengevaluasi kegiatan belajar jika kondisi udara kembali memburuk ya. Jadi berdasarkan pemantauan BMKG, konsentrasi PM2,5 pada pukul 1 waktu Indonesia Barat tercatat 78,5, kemudian turun menjadi 60,6 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jadi dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara membaik setelah hujan mengguyur sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru. Disampaikan oleh Wali Kota Pekanbaru, keputusan melaksanakan pembelajaran tatap muka diambil setelah Pemko mengevaluasi kondisi udara, kemudian juga mencermati perakiraan dari BMKG, serta memantau data kualitas udara setiap jamnya. Namun, Wali Kota juga meminta masyarakat, khususnya orang tua siswa, untuk tidak perlu khawatir ya, dan pastinya Pemko Pekanbaru akan terus memantau kondisi udara untuk dapat memastikan kegiatan belajar anak-anak tetap aman. Dan beliau juga berharap hujan terus turun sehingga titik api dapat dipadamkan, kemudian juga sebaran asap berkurang dan kualitas udara di Pekanbaru dapat kembali normal.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: Jam 14.12 menit saat ini.
3: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar sudah memasuki waktu istirahat makan siang. Sudah difikirkan mau makan siang dengan menu apa pendengar untuk hari ini ya. Yang paling penting jangan sampai di skip makan siangnya, karena tubuh butuh di recharge, butuh diisi kembali energinya ya, untuk dapat melanjutkan sisa aktivitas di kesempatan hari ini pendengar. Pendengar, makanan Korea semakin populer di berbagai negara termasuk Indonesia. Jadi kepopulerannya tidak hanya berasal dari drama Korea dan K-pop, tetapi juga dari cita rasa makanan yang khas ya. Jadi untuk kuliner Korea menawarkan berbagai rasa, mulai dari pedas, gurih, manis, sampai dengan asam ya. Selain itu, banyak makanan Korea memiliki tampilan menarik sehingga sering menjadi pilihan untuk dibagikan di media sosial. Apa aja makanan Korea yang wajib Anda coba sebagai salah seorang pecinta kuliner pendengar? Yang pertama itu ada kimchi ya. Jadi kimchi merupakan salah satu makanan Korea yang paling terkenal. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi sayuran, terutama sawi putih, dengan tambahan berbagai bumbu ya, dan rasanya yang khas karena memiliki perpaduan pedas, asam, dan gurih. Kemudian kimchi juga menjadi salah satu makanan fermentasi yang banyak dibahas karena dapat mengandung mikroorganisme hidup jika difermentasi secara alami. Kemudian juga ada tteokbokki ya. Kalau ini adalah kue beras dengan tekstur kenyal yang dimasak menggunakan saus khas Korea. Dan hidangan ini biasanya memiliki rasa pedas dan juga manis ya. Tteokbokki sangat populer sebagai makanan kaki lima dan juga sering ditemukan dalam berbagai konten tentang kuliner Korea. Buat yang hobi nonton drama Korea, pasti sudah tidak asing lagi ya dengan berbagai jenis makanan Korea yang sudah saya sebutkan tadi pendengar. Baik pendengar, untuk Anda semua di siang hari ini, kebersamaan kita masih akan terus berlanjut ya, masih di rangkaian Riau Siang pendengar, nanti hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya saya informasikan juga untuk Anda waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk pada pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
7: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Di rangkaian Riau Siang, pendengar warisan sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura kembali mendapat perhatian di tingkat nasional. Manuskrip kuno syair perang Siak atau yang dikenal sebagai manuskrip W273 mendapat rekomendasi untuk ditetapkan sebagai ingatan kolektif nasional atau ikon 2026 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas. Ya. Jadi rekomendasi tersebut diberikan setelah naskah itu mengikuti proses penilaian Dewan Pakar Ikon bersama sejumlah naskah Nusantara lainnya. Jadi dari 14 usulan yang dibahas, 11 naskah berhasil direkomendasikan, sedangkan 3 usulan lainnya masih membutuhkan perbaikan serta pendampingan sebelum dapat ditetapkan. Bupati Siak Afni Zulkifli menyambut positif rekomendasi tersebut. Menurutnya pencapaian itu menjadi kebanggaan masyarakat Siak sekaligus memperkuat posisi Siak sebagai salah satu pusat kebudayaan Melayu yang memiliki warisan intelektual bernilai sejarah tinggi. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 12:10 waktu Indonesia Barat, dan kembali saya informasikan untuk Anda nanti waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Pekan.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur. Untuk Anda yang menunaikan, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, pemerintah Kabupaten Siak sebelumnya mengajukan syair perang Siak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bersama dengan tim khusus yang menyiapkan dokumen serta bahan pemaparan kepada Dewan Pakar IKON, dan dalam proses penilaian naskah tersebut diperkuat dari berbagai aspek, mulai dari konteks sejarahnya, dari nilai penting, aksesibilitas, upaya pelestarian, sampai dengan pemanfaatannya bagi masyarakat. Bupati Kampar menilai bahwa pengakuan tersebut harus menjadi pemicu untuk dapat menghidupkan kembali pengetahuan yang tersimpan dalam naskah kuno, dan beliau mendorong agar warisan dokumenter tersebut tidak hanya disimpan sebagai koleksi, tetapi terus dikaji, didigitalisasi, digunakan dalam pendidikan, dan diperkenalkan kepada generasi muda. Penetapan IKON 2026 sendiri dijadwalkan diumumkan pada 15 September 2026 mendatang, bertepatan dengan hari kunjung perpustakaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Foto selfie dulu, ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao, Kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
4: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
5: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
6: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang, berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Itu tuh apa tuh namanya? Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
7: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

RRI Pekanbaru. Pendengar, untuk selanjutnya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda akan segera mengikuti Warta Riau Siang untuk hari Kamis 10 September 2026 bersama dengan Hajah Lovina SSMSI, penyiar RRI Pekanbaru pada masanya dan juga Wakil Ketua 1 IWAPI Riau. Pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: yang harus kita jaga bersama.
1: Selama kabut asap, dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah ISPA, dan itu sudah kita catat lebih kurang 2.200-an kasus ISPA yang terdampak kepada masyarakat, baik itu dewasa, ibu hamil, anak-anak maupun lansia.

Pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperketat pendataan serta penertiban kendaraan milik perusahaan. Langkah ini dilakukan agar penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor PKB dapat memberikan manfaat yang lebih proporsional bagi daerah. Ribuan warga Pekanbaru terserang ISPA akibat kabut asap karhutla. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya, edisi hari Kamis, 10 September 2026, bersama saya, Hajah Lovina SSMSI. Penyiar Radio Republik Indonesia Pekanbaru pada masanya dan Wakil Ketua Umum 1 DPD IWAPI Provinsi Riau.

0: Pemerintah Provinsi Riau mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperketat pendataan serta penertiban kendaraan milik perusahaan. Langkah ini dilakukan agar penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor PKB dapat memberikan manfaat yang lebih proporsional bagi daerah. Selengkapnya, Femi Astiyovani melaporkan.
1: Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak, terutama pajak kendaraan bermotor atau PKB, pemerintah Provinsi Riau mendorong pemerintah kabupaten kota untuk lebih aktif memperketat pendataan dan menertibkan kendaraan milik perusahaan yang ada di wilayahnya. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan, pemerintah daerah perlu lebih aktif memastikan kendaraan operasional perusahaan memenuhi ketentuan administrasi dan terdaftar sesuai wilayah kegiatan usahanya. Menurut PLT Gubernur, penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Undang-Undang HKPD memberikan porsi opsen PKB sebesar 66% kepada pemerintah kabupaten kota dari PKB terutang. Namun penerimaan tersebut mengikuti daerah tempat kendaraan tercatat secara administrasi. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan penataan, terutama terhadap kendaraan perusahaan yang terdaftar di satu daerah, namun mayoritas digunakan untuk kegiatan operasional di daerah lain.
2: Ini NKRI, iya benar. Tapi apa masalahnya? Di kota Pekan, di Provinsi Riau aja, pajak itu aja, kalau Pekanbaru yang punya plat BMP, P, Pekanbaru yang punya, bukan si Adapa. Inhub tidak dapat. Ini tidak ada yang dapat, Pak. Jadi ya, betul-betul ya kita berusaha untuk kendaraan ini betul-betul yang bekerja di Riau, di plat BM. Ini Pak Edipa sendiri luar biasa ini, kalau mengkiring ini. Nah inilah kita harapkan, kita bukan masalah tidak cinta NKRI, cinta. Tapi kalau cari makan mencangkul di sini, bayar pajak di sana ya tidak fair.
1: Sementara itu, Wali Kota Dumai Faisal belum lama ini menyampaikan pihaknya menargetkan sedikitnya 5% dari total tunggakan pajak kendaraan dapat ditagih pada tahap awal, di mana upaya tersebut akan diawali dengan pembenahan di lingkungan internal pemerintah, kemudian melibatkan camat, lurah hingga perangkat daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, termasuk perusahaan.
3: Luar biasa, ini membantu kami juga, karena mohon maaf,

0: Walaupun memang negara provinsi, tapi ada hak kami juga, ini besar untuk kami.
1: Wali Kota Dumai Faisal juga memastikan untuk menarik masyarakat agar dapat melaksanakan pembayaran pajak, pelayanan di kantor Samsat saat ini semakin mudah, sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk menunda pembayaran pajak kendaraannya. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
2: Ribuan warga Pekanbaru terserang ISPA akibat kabut asap karhutla. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
3: Lebih dari 2.000 warga kota Pekanbaru tercatat mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Riau. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengatakan ISPA menjadi salah satu dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh kondisi kabut asap. Berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan, hingga saat ini terdapat sekitar 2.200 kasus ISPA yang dialami masyarakat.
4: Selama kabut asap, dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah ISPA, dan itu sudah kita catat lebih kurang 2.200-an kasus ISPA yang terdampak kepada masyarakat, baik itu dewasa, ibu hamil, anak-anak maupun lansia.
3: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, mengatakan pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan telah menyiapkan layanan kesehatan dan obat-obatan untuk menangani masyarakat yang terdampak kabut asap, khususnya warga yang mengalami ISPA.
4: Untuk dari kami sendiri, dari pemerintah Kota Pekanbaru, melalui Dinas Kesehatan juga seluruh puskesmas sudah menyiapkan seluruh pengobatan ya, obat-obat terutama terkait dengan ISPA, dan juga di Rumah Sakit Madani terkait untuk NEBU dan yang lain-lain kita juga sudah siapkan. Harapan kita bencana asap ini segera berakhir.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan selama kondisi udara belum membaik. Warga juga diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker saat harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap guna mengurangi risiko gangguan pernapasan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Karhutla tidak cukup dipadamkan. Polda Riau bersama Kodam 19 Tuanku Tambusai siapkan restorasi 1 juta pohon. Selengkapnya bersama Santi Yunas.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau mulai diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga pemulihan kawasan terdampak. Polda Riau bersama Kodam 19 Tuanku Tambusai menyiapkan gerakan penanaman 1 juta pohon yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan kawasan yang telah terbakar harus dipulihkan agar tidak kembali menjadi titik rawan kebakaran maupun dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Rencana restorasi tersebut menjadi perhatian setelah kebakaran melanda sekitar 70 hektar lahan gambut di Desa Payarumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
6: Kita tidak mau setiap tahun kita lakukan pemadaman secara terus-menerus, tetapi harus ada satu tindakan radical break. Bagaimana kita bisa melakukan upaya restorasi bersama-sama, merubah mindset itu. Mungkin kalau kita melakukan upaya penanaman restorasi di tahun ini, 10 tahun, 20 tahun kemudian akan menjadi performa. Dan saya sama Pak Pangdam komitmen, ya ada Pak Bupati juga di sini, kita akan pada saat setelah selesai karhutla, kita akan melakukan upaya restorasi di bekas-bekas lahan untuk memastikan bahwa itu tidak ditanam oleh sawit-sawit secara ilegal sembarangan ya. Insya Allah di bulan Oktober kita akan membuat satu gerakan movement menanam 1 juta pohon.
5: Sementara itu Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan proses pendinginan di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus. Meski sebagian besar area terbakar telah dilokalisir menggunakan sekat kanal, bara masih dapat bertahan di lapisan gambut dan sewaktu-waktu kembali menjadi titik api.
7: Wilayah yang terbakar di sekitaran lokasi ini sudah dilokalisir dengan membuat kat kanal, kemudian di ujungnya alhamdulillah di situ ada sungai sehingga hanya tidak melebar atau meluas ke kepala apinya atau loncat ke tempat-tempat yang lain. Kita bisa yakinkan itu, yang bisa kita lakukan adalah proses pendinginan karena lahannya gambut untuk bisa api betul-betul padam sampai di tingkat gambut yang paling dalam. Tapi yang perlu diketahui, memang kondisi secara umum di Provinsi Riau ini kita sudah dengan skema yang kita lakukan cukup efektif bisa menahan proses lajunya kebakaran hutan di Provinsi Riau.
5: Rencana penanaman 1 juta pohon yang akan dimulai Oktober mendatang diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengubah pendekatan penanganan karhutla dari sekedar respon darurat menjadi upaya pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Pemprov Riau dan unit UNRED komitmen bersama menjaga hutan dan gambut. Libatkan ratusan desa serta komunitas adat dalam menjaga 2,6 juta hektar kawasan hijau Riau. Alwis Suryatmaja melaporkan.
8: Komitmen dalam menjaga kawasan hijau di Riau diperkuat melalui kolaborasi pemerintah Provinsi Riau bersama UNEP UNRED program di Indonesia melalui program inisiatif Green for Riau. Program ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola lingkungan serta melindungi ekosistem hutan dan gambut. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengatakan cakupan wilayah yang menjadi perhatian dalam pengukuran kinerja Green for Riau mencapai sekitar 2,6 juta hektar. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,77 juta hektar merupakan kawasan gambut yang memiliki nilai ekologis yang penting.
9: Wilayah pengukuran kinerja mencakup sekitar 2,6 juta hektar. Termasuk sekitar 1,77 juta hektar lahan gambut. Di dalamnya terdapat 818 desa, 138 komunitas adat, dan 141 kelompok perhutanan sosial, serta kekayaan biodiversitas yang harus kita jaga bersama. Skala ini sekali lagi menunjukkan besarnya tanggung jawab kita, menjaga hutan, gambut, biodiversitas, dan penghidupan masyarakat membutuhkan tata kelola yang kuat serta pembiayaan yang memadai.
8: Sementara itu, Country Coordinator UNEP UNRED Program di Indonesia, Bambang Arifatmi, menilai program Green for Riau dibangun atas pemahaman bahwa keberlanjutan lingkungan memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Menurut Bambang, hutan, gambut, dan keanekaragaman hayati bukan hanya aset ekologis, tetapi juga menjadi fondasi kehidupan masyarakat di Provinsi Riau.
10: Dari optik filosofi dan core value, Green for Riau berlandasan keyakinan bahwa kesejahteraan masyarakat bergantung pada kelestarian hutan, gambut, dan juga keanekaragaman hayati. Core value Green for Riau mencakup tata kelola yang baik, penghormatan terhadap hak dan kearifan lokal, keadilan dan inklusivitas, budaya, inovasi, dan perbaikan berkelanjutan serta komitmen untuk melindungi dan memulihkan ekosistem. Prinsip-prinsip ini menjadi pondasi dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.
8: Dengan melibatkan desa, komunitas adat, serta kelompok perhutanan, upaya menjaga hutan dan gambut Riau diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan dalam jangka yang panjang. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan.

0: KSPS Pekanbaru siap mengawali perjuangan di Championship 2026-2027 dengan menghadapi tuan rumah PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Jumat malam. Selengkapnya inilah Khairani Januari ini.
1: PSPS Pekanbaru siap menjalani pertandingan perdana Championship 2026-2027 dengan menghadapi PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Semarang Jumat malam 11 September 2026. Laga ini menjadi ujian awal bagi Askar Bertuah untuk menunjukkan kesiapan tim setelah menjalani rangkaian persiapan menghadapi musim baru. Pelatih PSPS Pekanbaru, Ahyar Ilyas, dalam konferensi pers bersama awak media melalui Zoom meeting Kamis pagi mengatakan, tim telah melakukan persiapan secara matang, PSPS bahkan telah berada di Semarang sekitar 2 pekan, sehingga para pemain memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan pertandingan. Menurut Ahyar, seluruh pemain berada dalam kondisi fit dan siap diturunkan pada pertandingan pembuka Pegadaian Championship 2026-2027. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi PSPS untuk menghadapi PSIS Semarang yang akan mendapat keuntungan bermain di hadapan pendukungnya sendiri.
2: Kami dari tim PSPS sudah melakukan persiapan yang cukup baik. Kami sudah melakukan persiapan cukup matang. Kami sudah berada di Semarang sekitar 2 minggu. Setidaknya kami sudah beradaptasi dengan cuaca yang ada di Semarang ini. Mudah-mudahan semua pemain berada dalam kondisi fit dan kita siap melakukan pertandingan pembukaan Pegadaian Championship esok malam.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Asir Aziz, menegaskan seluruh pemain telah memusatkan perhatian pada laga perdana ini. Persiapan yang dijalani selama sekitar 2 bulan di Jakarta dan Malang menjadi bekal bagi tim untuk tampil maksimal pada pertandingan pertama.
3: Ya, saya mewakili teman-teman. Tentunya semua pemain sudah siap untuk pertandingan besok malam. Apalagi pertandingan perdana besok disiarkan di Indonesia, kan Bang? Kami juga di latihan sudah benar-benar fokus dan selama 2 bulan kita sudah latihan di Jakarta dan di Semarang. Intinya besok kami ingin menampilkan yang terbaik untuk sebagai pemain. Semoga bisa mendapatkan hasil yang baik. Insya Allah 3 poin, amin.
1: Pertandingan menghadapi PSIS Semarang sekaligus menjadi langkah pertama PSPS Pekanbaru dalam perjalanan Championship musim 2026-2027. Dengan persiapan yang telah dilakukan, Askar Bertuah bertekad memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang hasil positif dari Stadion Jatidiri. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperketat pendataan serta penertiban kendaraan milik perusahaan. Langkah ini dilakukan agar penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor PKB dapat memberikan manfaat yang lebih proporsional bagi daerah. Ribuan warga Pekanbaru terserang ISPA akibat kabut asap karhutla. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Hajah Lovina SSMSI, sampai jumpa.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya nanti di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti program request ya. Nanti Anda dapat bergabung pendengar bersama kami di line telepon 0761-24-595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Hey yo, look, aku hanya manusia, tak luput dari dosa dan amarah. Ku masih punya salah, ku tuang dalam prosa, lalu pena dan tinta mengalir ikuti irama. Dan masih temani ku jejaki, jalan tangga berliku ku berkaca. Dosa dan doaku pernah jalan satu arah. Ketika salah, ketika kita beda cara, hanya bisa bilang iya. Ketika jalan hidup cuma punya satu arah, jangan sampai sia-sia. Hingga mata tertutup, modalku hanya siku juga lutut dalam doa. Sujudku dalam segala karunia.

0: Mendengar satu lagu dari Anggi Zelena dengan Bulan Penuh untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini di hari Kamis 10 September 2026. Dan saat ini kita berada dalam program request pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda pada kesempatan siang hari ini ya, sebagai penyemangat untuk melanjutkan sisa aktivitas Anda, Anda dapat bergabung bersama kami pendengar melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, Request Pro 1, selamat siang.
1: Siang, Request Pro 1, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, cu, apa kabar?
1: Kabar Alhamdulillah, sehat, kali ini sehat ya.
0: Alhamdulillah, cu, sehat.
1: Iya.
0: Lagu apa kita cu malam? Malam. Habis baca judul lagu ada yang malam langsung disebutin.
1: Apa aduh. Lagunya ya? Seharusnya yang berkaitan dengan radio lah ya. Seharusnya ya kan.
0: Apa tuh?
1: Apa enaknya ya?
0: Radio.
1: Radio yang berkaitan dengan radio. Apa lagunya ya?
0: Apa tuh maunya?
1: Apa enaknya ya? Dari siapa lah? Dari Gomblo.
0: Apa?
1: Dari Gomblo.
0: Gomblo?
1: Iya.
0: Apa itu cu? Coba ya kita cari. Oh Gomblo.
1: Hah?
0: Berita cuaca, ku gadaikan cintaku. Gomblo.
1: Di radio, aku dengar lagu kesayangan. Itu mungkinnya ku gadaikan cintaku judulnya ya. Iya, aku gadaikan cintaku.
0: Iya, aku gadaikan cintaku. Oke, siap.
1: Ada radionya di situ. Iya.
0: Boleh.
1: Salam-salam untuk Adini yang lagi siaran. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Untuk kru-kru RRI Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Selamat Hari Radio, Hadir Gahayu Hari Radio yang ke-81. Mudah-mudahan selalu mengudara, tetap di udara. Betapa banyaknya juga media-media massa yang lain, tetap radio tetap menjadi idola bagi pendengarnya, ya kan? Karena radio ini media massa yang pertama yang dikenal di Indonesia, ya kan?
0: Yeah.
1: Sehingga sudah 81 tahun pun. Salam untuk siapa ini? Untuk Bang Sinsen, Bang Deddy, untuk Bang Angga di Kulim. Salam untuk Pak Gading di Siak. Salam untuk Murti juga, Bang Adi, Bang Rudi. Selamat siang juga bagi ini, Karina di Perawang ya. Juga untuk Bunda Isal, ada Kak Rosnina dan Kak Yus. Salam untuk Pak Tonga, ada Bang Zebani, Bang Simpson, Bang Yono sama Bang Armani Kampung Lele. Untuk semua lah Kak Dini.
0: Oke, siap.
1: Yang dengarkan Pro 1 tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Sekali lagi ya, Dirgahayu Republik Indonesia, ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan mengudara. Terima kasih Kak Dini.
0: Sama-sama cu.
1: Ditunggu lagunya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Kita terima kembali penelpon di 0761-24595 ataupun juga untuk Anda ingin bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kami, silakan pendengar di 0811-7673-991. Halo, Request Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Din. Gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda. Masih semangat ya, Bunda? Masih semangat?
2: Semangat. Kalau dengar RI, nggak ada nggak semangat. Ya, Bunda mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81 ya, Di. Semoga radio kita ini menjadi radio yang terbaik di dunia.
0: Mantap.
2: Terbaik di dunia dan pendengarnya bukan 1000, bukan 1 juta. Sedunia maunya pendengarnya RRI Pro 1 di mana saja berada di Indonesia.
0: Iya, Bunda. Sekali di udara tetap di udara,
2: sekali
0: Bunda.
2: Sekali di udara tetap mengudara. Semoga sampai ke pelosok-pelosok, ke desa-desa yang paling desa kali, dusun kali, Din.
0: Iya.
2: Semoga penggemarnya banyak.
0: Amin.
2: Semoga RRI ini menjadi radio yang paling ngetop sedunia.
0: Widih, mantap. Amin.
2: Amin, amin ya Allah ya, Din.
0: Sehat. Lagunya apa?
2: Apa lagu suka siangnya, Din?
0: Apa, Bunda mau dipilihkan atau pilih sendiri?
2: Kalau pilih sendiri,
0: apa tuh?
2: Dari siapa bisa?
0: Siapa?
2: Judika,
0: setengah mati merindu, aku yang tersakiti.
2: Cinta menyatukan kita.
0: Tunggu ya.
2: Cinta menyatukan kita di RRI Pro 1.
0: Yang ada cinta ini milik kita.
2: Cinta milik kita lah semuanya. Bukan pribadi ya, semuanya milik kita. Umat yang hidup nih semuanya punya cinta ya, Din ya.
0: Iyalah, semuanya, kecintaannya. Ya,
2: jadi, cinta milik kita semua. Baiklah. Salamnya sedikit ya, Din.
0: Boleh, silakan Bunda.
2: Salamnya untuk masih kembar, sehat selalu Bu Ros, sehat selalu ya Bu Ros. Amin ambo tadi, Sujawai Cijue ini, Cibuyung juga. Sinson, Pak Mali, Ibu Ija, Pak Zeta juga di Panam, Adi bersama ibunya ya, semoga sehat selalu. Siapa lagi, Mukti di Arengka, Dayat di Balangkaraya, Indra di Hilir, Pak Diman di Payakumbu, siapa Mirza di Bengkalis, Hafizah di Selat Panjang, Ayu di Rumbai, Bunga di Perawang, dan untuk semualah Adi Rengkuti di Pasir Pengerayan, semoga sehat selalu sekeluarga, dan untuk semualah pendengar RRI Pro 1 semuanya, semoga sehat selalu dan penyiar-penyiarnya sehat selalu ya, Din ya.
0: Amin, amin ya robbal alamin.
2: Untuk ini semoga sehat selalu sekeluarga ya, Din.
0: Amin Bunda.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih,
0: siap,
2: Din. Selamat,
0: terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seluruh pendengar setia RRI Pekanbaru dimanapun ya, tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat menjalankan aktivitasnya dan tetap selalu setia untuk mendengarkan siaran RRI ya. Baik, satu penelpon kembali saya terima pendengar di kesempatan siang hari ini sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru pada kesempatan siang hari ini Kamis 10 September 2026. Wah, langsung banyak yang masuk ya. Kita terima kembali di 0761-24595. Halo, request Pro 1, selamat siang.
3: Halo, request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum, Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Ros di rumah, Mbak Dini.
0: Ibu Ros. Ih, tadi baru disapa sama Bunda Isa.
3: Oh iya, dengerin kok.
0: Aduh.
3: Mbak Dini sehat-sehat selalu ya. Amin. Selamat hari radio ya, Mbak Dini.
0: Iya, terima kasih.
3: Tetap jaya di udara.
0: Iya, Bu Ros juga ya, sehat iya, jaya selalu.
3: Iya.
0: Mau lagu apa?
3: Request sendiri boleh.
0: Boleh, lagu apa?
3: Lagunya hanya aku yang bisa, hanya RRI yang bisa. Dari Nia dan Nianti, Mbak, hanya aku yang bisa.
0: Oke, boleh.
3: Salamnya boleh, Mbak.
0: Boleh, silakan.
3: Salamnya buat Ocu Amin Ambo ya, sehat selalu Ocu. Juga buat Bunda, sehat selalu Bunda Isa. Juga buat Ibu Emma di rumah, sehat selalu.
0: Amin.
3: Terus siapa ya? Buat Adi, buat Aldi Pasir, buat Papa Simpson, Ayu di Rumbai. Juga buat Mama Kembar, sehat selalu. Yeah. Juga buat Mbak Pina di Perawang, Pak Diman, Muki Arengka, buat Mbak Anti, dan juga buat Bunda Yani. Buat Mbak Dini, siap-siap selalu.
0: Amin.
3: Selamat hari radio ya, Mbak.
0: Terima kasih, Bu Ros.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru disapa, langsung sapa balik Ibu Rosnya ya. Terima kasih untuk seluruh ucapan dan doa yang sudah diberikan untuk RRI ya di usia yang akan memasuki 81 tahun. Semoga RRI tetap selalu menjadi radio favorit oleh pendengar setia ya. Baik pendengar, 3 requestan terlebih dahulu sepertinya yang akan saya putarkan untuk Anda semua pendengar di kesempatan siang hari ini ya, dan nanti akan saya buka kembali kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya melalui line telepon ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.
4: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
5: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
6: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
7: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Gunung Semeru mengalami erupsi awan panas guguran atau APG besar yang meluncur hingga lebih dari 11 km dari puncak. Saat itu, luncuran APG menghantam lokasi pembangunan jembatan Geladak Perak di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Demikian Cek Fakta.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini?
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
3: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
2: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa. Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
3: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

Hanya aku yang bisa ya. Tadi di request oleh Ibu Rose ya di kesempatan siang hari ini. Baik, pendengar masih di program request ya. Kali ini waktunya saya untuk membacakan pesan singkat WhatsApp yang sudah masuk pada siang hari ini di 08 11 76 73 991. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Dini, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Ada Uni LK dari Batu Sangkar, katanya request lagu dari Mahalini, judulnya Sisa Rasa, untuk menemani aku yang lagi home alone. Salamnya buat sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, istimewanya buat para penyiar dan kru, semoga sehat-sehat dan happy selalu bersama keluarga. Terima kasih Kak Dini, selamat bertugas. Terima kasih kembali Uni LK sudah bergabung pada siang hari ini. Lanjut lagi pendengar, Dirgahayu RRI, sekali mengudara tetap mengudara. Dari Pak Munawir di Munawir Matareng dari Arengka, request lagu Fatur Hanya Denganmu. Salam buat kakak penyiar dan salam buat keluarga di Indragiri Hilir Pulau Kijang. Salam buat Ocu Amin, Mama Kembar, Bang Simpson dan semuanya ya. Oke, terima kasih Pak Munawir. Tapi mohon maaf untuk lagu Fatur ya, kita yang ready adanya kulakukan semua untukmu, terus juga selalu untuk selamanya satu dari hatiku. Itu dia tiga lagu yang ready ya. Mungkin saya izin ya untuk memilihkan saja ya untuk lagunya pada kesempatan siang hari ini ya. Saya pilihkan yang judulnya Aku Lakukan Semua Untukmu. Terima kasih sudah bergabung ya. Lanjut lagi, assalamualaikum Kak Dini, dengan Angga di Kulim. Teman-teman Angga kirim salam, Radit, Arfa, Firzi, Hafizo, Aldi, Nasya, Kanza, Salsha, Syahira, Firza, Nabila, Aulia, Safitri, Aska, Naura, Alika, Zahra, Julia, ya, dan Dirga. Lagunya Ikutan Aja katanya. Angga sayang ayah sama mama. Oke, siap. Untuk lagu yang Ikutan Aja itu saya pilihkan saja ya untuk lagunya. Ada dari Republik yang judulnya Cinta Sempurna ya. Satu lagi saya bacakan ya. Request Prasatu minta lagu Mbak Dini bersangkutan dengan hari bahagia, karena anak saya sedang bahagia. Selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia sampai ke anak cucu. Salam buat Bunda Isal, Ibu Yus, Ocu Amin, Mbak Anti, semuanya saja. Makasih ya. Dari Mbak Bunga di Perawang, selamat hari radio Mbak Dini. Oke. Lagunya dipilihkan berarti ya, bersangkutan dengan hari bahagia. Oke, coba saya cari hari bahagia. Apa ya? Nanti deh sambil saya carikan ya. Nanti sambil saya pilihkan untuk lagunya, katanya mau yang hari bahagia. Hari baru mau atau mau yang memang judulnya bahagia? Banyak bahagia. Bahagia lagi dari Piche Kota ya, akan saya putarkan untuk Mbak Bunga di Perawang. Ya, ini lagu yang dirilis di sekitar tahun 2025 ya. Di masih baru ya. Dan untuk Anda pendengar, nanti akan saya buka kembali kesempatan untuk yang ingin bergabung pendengar melalui line telepon di 0761-24-595. Tapi sebelumnya saya putarkan beberapa lagu pilihan ya untuk Anda pendengar pada kesempatan siang hari ini yang sudah di-request oleh pendengar setia Pro 1 RRI Pekanbaru. Aturnya 4 kok ada 3 cuman ya. Saya cek lagi dulu pendengar lagunya, takut ada yang keskip ya. Oke, dari Fatur tadi sudah,
dari Angga. Oh, untuk Angga tadi ya. Angga tadi kita pilihkan yang Republik ya, Cinta Sempurna. Oke, urutannya yang salah. Oke, pendengar, langsung saja, ini dia satu lagu dari Mahalini dengan Sisa Rasa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Terus satu RRI Pekanbaru, pendengar, demikian rangkaian program request ya untuk siang hari ini, Kamis 10 September 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung menyampaikan ucapan dan doa untuk selamat hari radio ke 81 tahun yang insya Allah akan dirayakan besok ya 11 September pendengar ya. Terima kasih harapan dan doanya, dan pastinya semoga RRI senantiasa selalu di hati para pendengar setianya. Baik pendengar, untuk Anda semua pada kesempatan siang hari ini, nanti selanjutnya di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung kembali bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk dapat mengikuti beranda Asta Cita Nasional. Pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Cita-Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita-Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita-Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja, Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilahnya mengelola seluruh sumber daya pertanian, kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi, Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya. Saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah, kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
3: Itu manfaatnya apa, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Tidak seperti itu. Ya termasuk memupuk. Bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
3: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Ditekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu, melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Ya. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak. Yeah. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, Pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPRD Nabire.
0: Beranda Asta Cita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim beranda Asta Cita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. itu Sulawesi Tengah.
10: Sulawesi Tengah.
11: Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten.
10: Tiga kabupaten.
11: Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikkan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang kedepannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk tetap bertahan dan mengembangkan usaha tani. Pendengar, demikianlah perjumpaan kita dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pria persatu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: segar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja udah gagal. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata benar-benar itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 aja.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati,
2: hanya
1: susah.
2: Hayati, ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini, ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian beranda Asta Cita produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pada kabar satu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Halo satu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, tadi baru saja Anda ikuti program Beranda Asta Cita Nasional ya dari Pro 1 Jakarta, dan saya informasikan untuk Anda juga pendengar bahwa tadi pukul 15.22 menit waktu Indonesia Barat, seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya telah berkumandang. Pendengar, untuk selanjutnya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Tanjung Pinang. Dan kemudian kebersamaan kita masih akan terus berlanjut di rangka informasi dan musik di Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Balet adalah salah satu seni tari paling terkenal di dunia. Gerakannya yang anggun, musik yang megah, dan kostum yang elegan menjadikan balet identik dengan keindahan dan disiplin tinggi. Namun, di balik kemewahan panggungnya, balet memiliki sejarah panjang yang dimulai ratusan tahun lalu. Balet pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-15. Saat itu, tarian digunakan sebagai hiburan di berbagai pesta para bangsawan. Gerakan tari dipadukan dengan musik, puisi, dan pertunjukan mewah untuk menunjukkan kemegahan keluarga kerajaan. Seiring berjalannya waktu, balet berkembang pesat ketika dibawa ke Prancis oleh Catherine de Medici. Di sana, balet mulai mendapat perhatian besar dari kalangan istana. Kemudian Raja Louis XIV yang dikenal sangat mencintai seni tari, mendirikan akademi tari pertama di Prancis yang menjadi dasar teknik balet modern. Memasuki abad ke-19, balet mencapai masa kejayaannya di Rusia. Negara ini melahirkan banyak pertunjukan legendaris seperti Swan Lake, The Nutcracker, dan Sleeping Beauty. Pada masa inilah sepatu point mulai populer yang identik dengan penari balet. Dari istana hingga panggung modern, balet bukan hanya tentang gerakan yang indah, tetapi juga tentang cerita dan emosi. Setiap langkah memiliki makna, setiap gerakan membutuhkan latihan bertahun-tahun. Karena itulah, balet dikenal sebagai perpaduan antara kekuatan, ketepatan, dan seni. Kini balet telah berkembang menjadi seni pertunjukan modern yang dinikmati seluruh dunia. Meski zaman berubah, pesona balet tetap bertahan sebagai simbol keanggunan dan dedikasi.
1: Sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 10 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari stasiun produksi RRI Bukit Tinggi. Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, siswa PAUD, TK, serta kelas 1 dan 2 di Kota Bukit Tinggi diberi kesempatan belajar dari rumah. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berdampak pada aktivitas pendidikan di Kota Bukit Tinggi. Siswa PAUD, TK, serta kelas 1 dan kelas 2 SD diberi kesempatan belajar dari rumah saat kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, Alberti Usman, menyebutkan kebijakan tersebut diterapkan berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Kebijakan belajar dari rumah ditujukan kepada peserta didik usia dini dan siswa kelas rendah karena kelompok tersebut dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang tidak sehat. Menurut Alberti Usman, meski belajar dari rumah, siswa tetap mengikuti pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku dengan instrumen pembelajaran yang telah disiapkan guru. Sementara itu, siswa kelas 3 SD hingga kelas 9 SMP tetap mengikuti pembelajaran tatap muka dengan menerapkan langkah perlindungan selama kondisi udara tidak sehat. Alberti Usman menerangkan, siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka diwajibkan menggunakan masker dan lebih banyak melakukan aktivitas di dalam ruangan. Selain penggunaan masker dan pembatasan aktivitas luar ruangan,

0: PAUD, TK, kemudian anak yang berada di fase 1, kelas 1, kelas 2 SD, ini kita beri kesempatan mereka untuk belajar dari rumah. Dan kita untuk belajar di rumah sudah ada instrumen yang disiapkan oleh guru sehingga memang proses pembelajaran.
1: Alberti Usman menambahkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi menganjurkan siswa mengkonsumsi makanan bergizi, buah dan sayuran, serta memperbanyak minum air putih. Penerapan belajar dari rumah tidak bersifat permanen karena keputusan tersebut mengikuti perkembangan kualitas udara di Kota Bukit Tinggi. Yudi Prama Agustino melaporkan.
2: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mengapresiasi kehadiran sumber air di Nagari Tanjung Barula, Kabupaten Tanah Datar. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Alhamdulillah, ya, pada suakin iko, rasa samo kita nikmati. Yang ikut terjadi dan bisa kita nikmati kini kok adalah karena kerjasama.
4: Penantian panjang masyarakat Nagari Tanjung Barula, Kabupaten Tanah Datar, mendapatkan sumber air yang lebih terjamin untuk lahan pertanian mulai terjawab melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL PT PLN Persero, unit induk distribusi Sumatera Barat. Pompanisasi irigasi berbasis tenaga surya kini mulai mengalirkan air ke lahan persawahan masyarakat. Hal ini diapresiasi oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah yang hadir dalam peresmian tersebut mengatakan bahwa aliran air ini menjadi jawaban atas penantian masyarakat yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Menurutnya, dengan ketersediaan air yang lebih terjamin, masyarakat kini memiliki peluang meningkatkan produktivitas pertanian dan intensitas tanam yang selama ini sangat bergantung pada curah hujan.
3: Alhamdulillah, kini terjawab dengan telah mengalirnya air ya, sampai ke Tanjung Barula, dan kemudianlah dinikmati oleh masyarakat, dan kemudian alhamdulillah ya padi punlah hijau ya, dan mudah-mudahan insyaallah dan salamoko barangkali mungkin sekali setahun ya bertanam padi, mudah-mudahan bisa 3 kali insyaallah ya, insyaallah sehingga sampai mana apa yang diharapkan oleh masyarakat ya pas payo adu air ya kata Jok Marulah.
4: Gubernur Mahyildi Ansarullah juga meminta masyarakat bersama-sama menjaga dan memelihara fasilitas pompanisasi beserta jaringan pipanya dengan jaringan yang memiliki panjang sekitar 4 km. Mahyildi meyakini infrastruktur tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan air dapat terus mengalir dan memberikan manfaat bagi lahan pertanian masyarakat. Alwan Fauzan melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperketat pendataan serta penertiban kendaraan milik perusahaan. Langkah ini dilakukan agar penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor dapat memberikan manfaat yang lebih proporsional bagi daerah. Selengkapnya Femi Astiyovani melaporkan.
5: Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak, terutama pajak kendaraan bermotor atau PKB, pemerintah Provinsi Riau mendorong pemerintah kabupaten kota untuk lebih aktif memperketat pendataan dan menertibkan kendaraan milik perusahaan yang ada di wilayahnya. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan, pemerintah daerah perlu lebih aktif memastikan kendaraan operasional perusahaan memenuhi ketentuan administrasi dan terdaftar sesuai wilayah kegiatan usahanya. Menurut PLT Gubernur, penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Undang-Undang HKPD memberikan porsi opsen PKB sebesar 66% kepada pemerintah kabupaten kota dari PKB terutang. Namun penerimaan tersebut mengikuti daerah tempat kendaraan tercatat secara administrasi. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan penataan terutama terhadap kendaraan perusahaan yang terdaftar di satu daerah namun mayoritas digunakan untuk kegiatan operasional di daerah lain.
6: Ini NKRI, iya benar. Tapi apa masalahnya? Di kota Pekan, di provinsi Riau aja, pajak itu aja, kalau Pekanbaru yang punya plat BMP, P, Pekanbaru yang punya, bukan siapa dapat. Inhubu tidak dapat. Ini tidak ada yang dapat, Pak. Jadi ya, betul-betul ya kita berusaha untuk kendaraan ini betul-betul yang bekerja di Riau, di plat BM. Ini Pak Edi Mas ini luar biasa ini, kalau mengkirim ini. Nah inilah kita harapkan, kita bukan masalah tidak cinta NKRI, cinta. Tapi kalau cari makan mencangkul di sini, bayar pajak di sana ya tidak fair.
5: Sementara itu, Wali Kota Dumai Faisal belum lama ini menyampaikan pihaknya menargetkan sedikitnya 5% dari total tunggakan pajak kendaraan dapat ditagih pada tahun.

0: Tahap awal di mana upaya tersebut akan diawali dengan pembenahan di lingkungan internal pemerintah, kemudian melibatkan camat, lurah hingga perangkat daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan termasuk perusahaan.
1: Luar biasa, ini membantu kami juga karena mohon maaf, walaupun memang dari provinsi tapi ada hak kami juga, ini besar untuk kami.
0: Wali Kota Dumai Faisal juga memastikan untuk menarik masyarakat agar dapat melaksanakan pembayaran pajak, pelayanan di kantor Samsat saat ini semakin mudah sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk menunda pembayaran pajak kendaraannya. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
2: PSPS Pekanbaru siap mengawali perjuangan di Championship 2026-2027 dengan menghadapi tuan rumah PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Jumat malam. Reporter Hairani Januarini melaporkan.
3: PSPS Pekanbaru siap menjalani pertandingan perdana Championship 2026-2027 dengan menghadapi PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Semarang Jumat malam 11 September 2026. Laga ini menjadi ujian awal bagi Askar Bertuah untuk menunjukkan kesiapan tim setelah menjalani rangkaian persiapan menghadapi musim baru. Pelatih PSPS Pekanbaru, Ahyar Ilyas, dalam konferensi pers bersama awak media melalui Zoom meeting Kamis pagi mengatakan, tim telah melakukan persiapan secara matang, PSPS bahkan telah berada di Semarang sekitar 2 pekan, sehingga para pemain memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan pertandingan. Menurut Ahyar, seluruh pemain berada dalam kondisi fit dan siap diturunkan pada pertandingan pembuka Pegadaian Championship 2026-2027. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi PSPS untuk menghadapi PSIS Semarang yang akan mendapat keuntungan bermain di hadapan pendukungnya sendiri.
4: Kami dari tim PSPS sudah melakukan persiapan yang cukup baik. Kami sudah melakukan persiapan cukup matang. Kami sudah berada di Semarang sekitar 2 minggu. Setidaknya kami sudah beradaptasi dengan cuaca yang ada di Semarang ini. Mudah-mudahan semua pemain berada dalam kondisi fit dan kita siap melakukan pertandingan pembukaan Pegadaian Championship esok malam.
3: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Asir Aziz, menegaskan seluruh pemain telah memusatkan perhatian pada laga perdana ini. Persiapan yang dijalani selama sekitar 2 bulan di Jakarta dan Malang menjadi bekal bagi tim untuk tampil maksimal pada pertandingan pertama.
5: Ya, saya mewakili teman-teman, tentunya semua pemain sudah siap untuk pertandingan besok malam, apalagi pertandingan perdana besok disiarkan di Indosiar, kan Bang? Kami juga di latihan sudah benar-benar fokus dan selama 2 bulan kita sudah latihan di Jakarta dan di Semarang. Intinya besok kami ingin menampilkan yang terbaik untuk sebagai pemain. Semoga bisa mendapatkan hasil yang baik. Insya Allah 3 poin, amin.
3: Pertandingan menghadapi PSIS Semarang sekaligus menjadi langkah pertama PSPS Pekanbaru dalam perjalanan Championship musim 2026-2027. Dengan persiapan yang telah dilakukan, Askar Bertuah bertekad memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang hasil positif dari Stadion Jatidiri. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang bersama Bank Indonesia menggelar operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Selengkapnya, Pandu Agnianto melaporkan.
6: Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperindak Kota Tanjung Pinang menggelar operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok masyarakat yang bekerjasama dengan Bank Indonesia atau BI. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Tengku Manda, Bintan Center, Rabu kemarin. Kepala Disperindak Kota Tanjung Pinang, Riani, mengatakan minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang menjadi prioritas dalam operasi pasar murah kali ini. Harga yang ditawarkan kepada masyarakat lebih rendah dibandingkan harga di pasaran. Riani menjelaskan, operasi pasar murah dilaksanakan selama 2 hari, yakni 9 dan 10 September 2026. Penambahan waktu tersebut diberikan agar masyarakat, khususnya ibu rumah tangga yang memiliki kesibukan mengantar anak ke sekolah, tetap memiliki kesempatan untuk berbelanja.
7: Ini 2 hari ke depan kita laksanakan, jadi hari ini dan besok. Kenapa 2 hari? Pertama, ini kan hari kerja, hari anak sekolah. Jadi ibu-ibu juga agak sulit kalau mungkin memfasilitasi waktunya. Tidak sempat hari ini, besok masih diberikan kesempatan untuk berbelanja di sini.
6: Salah seorang warga perumahan Geria Senggarang Permai, Yuli, mengaku terbantu dengan adanya operasi pasar murah tersebut. Dengan anggaran sekitar Rp200.000, ia dapat membeli sejumlah kebutuhan rumah tangga.
8: Berapa macam ya, minyak, tepung, ayam, cabai, alhamdulillah.
7: Ini nak 200 sudah. Sudah macam-macam kan?
6: Ia berharap program operasi pasar murah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan tersebut membantu masyarakat, terutama ibu rumah tangga, mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Reporter RRI Tanjung Pinang Banduak Nyanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menegaskan kontraktor pelaksana pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi dapat mematuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang disepakati. Berikut dilaporkan oleh reporter Rizwan Badrian.
8: Pekerjaan yang kita laksanakan adalah pertama kita perbaiki, kita lebih percantik lagi menara.
9: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyayang Haris Pratamura, menegaskan kepada kontraktor pelaksana pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa agar dapat mematuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang disepakati. Hal ini disampaikan Nyayang saat meninjau langsung pengerjaan yang sedang berjalan. Wakil Nyayang menjelaskan, pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa ini dialokasikan menggunakan anggaran sebesar 16 miliar rupiah. Fokus utama pekerjaan, renovasi menara dan kubah, perbaikan serta memperindah menara.
8: Hanya kita tingkatkan kualitas dari hasil pembangunan ini yang sesuaikan dengan kontrak kerja dari PU Dinas.
9: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri Rodi Yantari mengatakan, pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa selama 6 bulan. Penyelesaian ditargetkan rampung pada bulan Desember 2026. Rodi mengungkapkan, pengerjaan renovasi masjid ini difokuskan pada penggantian seluruh pintu menggunakan kayu jati berornamen kuningan untuk menyesuaikan standar estetika masjid di kota-kota besar.
8: Kubah masjidnya juga kita perbaiki, ganti kubahnya dengan bahan enamel, kemudian semua pintu kita ganti kayu jati yang dilapisi oleh kuningan. Jadi bisa lebih menarik kita lihat. Kita buat kanopi. Kenapa kita buat kanopi? Karena untuk mengganti pintu tadi, kita harus ada kanopi. Kalau tidak ada kanopi, nanti maintenance-nya, pemeliharaannya sayang.
9: Pekerjaan tahap selanjutnya. Beberapa item pekerjaan belum dapat diselesaikan pada tahap ini akibat keterbatasan anggaran. Selanjutnya akan dikerjakan secara bertahap meliputi penataan landscape, lingkungan masjid. Reporter Rizwan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke RRI Batam. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kepulauan Riau menargetkan kafilah daerah mampu menembus 5 besar pada MTQ Nasional 2026 di Semarang. Laporan disampaikan reporter Renita Suharjana.
10: Target 5 besar menjadi sasaran yang ingin dicapai LPTQ Kepulauan Riau melalui persiapan yang lebih serius sejak training center. Sebanyak 56 peserta dan 15 pelatih terlibat dalam proses pembinaan untuk mematangkan kemampuan kafilah sebelum menghadapi persaingan di tingkat nasional. Ketua Harian LPTQ Kepri, Handarlin Umar, mengatakan pencapaian target tersebut membutuhkan kerja keras, doa, serta kesungguhan para peserta selama mengikuti pembinaan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga konsentrasi peserta agar seluruh waktu yang tersedia dapat digunakan untuk latihan dan evaluasi kemampuan.
11: Harapan kami bisa 5 besar. Tapi kita doa bersama, insya Allah, dengan kerja keras, dengan doa, dengan kesungguhan anak-anak, ya. Untuk itu, Pak Ketua Umum, mohon maaf, nanti kalau dapat berita mungkin kami agak, kalau bahasa kita agak keras sedikit di dalam melakukan TC, saya harus lakukan itu karena untuk mencapai target kita.
10: Untuk mendukung target tersebut, LPTQ Kepri menghadirkan pelatih dari daerah serta pembina dari tingkat nasional. Selama training center, peserta akan mendapatkan pembinaan dan masukan untuk memperkuat kesiapan sebelum memasuki arena MTQ nasional. Handarlin juga meminta seluruh peserta serius mengikuti setiap tahapan latihan. Setelah training center selesai, kafilah Kepri dijadwalkan berangkat ke Semarang untuk mengikuti MTQ nasional dan membawa target prestasi yang telah ditetapkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Karimun mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menanggulangi sampah yang ada di sekitar. Reporter Ahmad Rifai Kasim menyampaikan.
12: Partisipasi masyarakat bahwa kita perlu bareng-bareng sama-sama membangun kekuatan bagaimana daerah-daerah jadi bersih.
13: Pemerintah Kabupaten Karimun terus melakukan penuntasan masalah di beberapa sektor termasuk salah satunya di sektor kebersihan yakni persampahan. Masalah sampah diketahui masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten berjuluk Negeri Berazam tersebut. Bupati Karimun Ing Iskandarsyah melalui laman Instagramnya mengungkapkan, selain akan mengolah sampah menjadi bahan daur ulang seperti paving block, dirinya meminta kepada masyarakat dapat ikut andil dalam pengolahan sampahnya masing-masing dengan menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah tidak di sembarang tempat.
12: Kita tahu bahwa pengolahan sampah ini jadi isu nasional, jadi perhatian Bapak Presiden kita. Tapi kami sekarang coba merancang bagaimana dari hulu ke hilir ada partisipasi masyarakat bahwa kita perlu bareng-bareng sama-sama membangun kekuatan bagaimana daerah kita jadi bersih. Nah, kalau sampah kita bisa jadikan paving block misalnya, pupuk organik, teralisis, atau dengan plastik-plastik, ya kan? Bahkan plastik itu bisa kita daur ulang jadi bensin lagi, atau bahan bakar lagi.
13: Iskandarsyah mengatakan bahwa isu persampahan ini merupakan isu nasional yang menjadi perhatian Presiden. Bahkan untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menggelar sebuah gerakan nasional, yakni Gerakan Indonesia Asri atau Aman, Sehat, Resik, dan Indah, yang pelaksanaannya hingga tingkat daerah untuk menciptakan lingkungan yang bersih secara nasional. Dari Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Berita Korwil terakhir dari RRI Ranai. Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI RSUD Natuna mendorong edukasi pertolongan pertama dapat masuk dalam kurikulum sekolah agar pelajar memiliki bekal menghadapi kondisi darurat sebelum tenaga medis tiba. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
14: PPNI RSUD Natuna mendorong edukasi pertolongan pertama dapat masuk dalam kurikulum sekolah agar pelajar memiliki bekal menghadapi kondisi darurat sebelum tenaga medis tiba. Ketua PPNI RSUD Natuna Muhlisin mengatakan situasi darurat seperti henti jantung, tersedak, kecelakaan maupun pingsan membutuhkan tindakan awal yang cepat. Terlebih di wilayah kepulauan seperti Natuna, kondisi geografis dan transportasi dapat membuat masyarakat harus menunggu sebelum mendapatkan pertolongan medis. Salah satu contohnya ketika seseorang mengalami henti jantung di lingkungan sekolah atau masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pelajar yang memiliki pengetahuan pertolongan pertama dapat segera meminta bantuan dan melakukan tindakan awal sesuai keterampilan yang telah dipelajari sambil menunggu tenaga medis datang.
15: Kita ketahui tenaga kesehatan, dokter atau perawat itu kan tidak berada di tempat, tidak selalu ada di tempat tersebut ya. Nah, jadi ketika terjadi henti jantung, otomatis siapapun yang di situ harus bisa menolongnya.
16: Dan harapannya untuk bantuan hidup dasar ini sebenarnya harus masuk ke dalam kurikulum dari sekolah itu tersebut.
14: Menurut Mohlisin, kemampuan pertolongan pertama tidak cukup hanya dipahami melalui teori, tetapi perlu diberikan melalui edukasi dan praktik secara langsung. Dengan pembekalan sejak sekolah, pelajar diharapkan lebih siap menghadapi berbagai keadaan darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Salah seorang pelajar dan juga merupakan anggota PMR di SMAN 1 Bungeran Timur Azizah sangat menyambut baik edukasi dari tenaga keperawatan. Pengetahuan tersebut dinilai bermanfaat agar pelajar tidak panik dan mengetahui langkah awal yang dapat dilakukan ketika menghadapi kondisi darurat.
17: Sekaligus pelatihan ini tuh bisa membantu saya untuk menangani pasien nantinya. Terus juga menjadi bekal saya untuk kedepannya karena saya ingin bersekolah di dunia medis. Pengennya saya generasi muda ini bisa tahu akan hal-hal dasar untuk menangani sesuatu yang nantinya akan terjadi dan untuk menjadi bekal di kemudian harinya jika terjadi hal-hal sesuatu yang tidak diinginkan.
14: PPNI RSUD Natuna berharap edukasi kesehatan dan pertolongan pertama dapat dikembangkan secara berkelanjutan bersama pihak sekolah. Dengan demikian, pelajar tidak hanya memiliki pengetahuan kesehatan, tetapi juga bekal keterampilan untuk membantu orang lain sebelum pertolongan medis tiba. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Masih disiarkan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar. Tadi baru saja Anda ikuti bersama lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari RRI Tanjung Pinang. Selanjutnya saya Dini Oktariani masih hadir menemani ruang dengar Anda di rangka informasi dan musik di Rio Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk Anda mungkin yang saat ini sedang berkendara, sedang mobile ya, menuju pulang ke rumah setelah aktivitas yang cukup padat hari ini, tetap berhati-hati, utamakan keselamatan Anda dengan menggunakan sabuk keselamatan, helm ya, jangan lupa, dan pastikan untuk tetap selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Pendengar, ada satu lagu tadi dari Nyoman Paul dengan Bernafaslah Sejenak untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan beralih ke lagu hiburan berikutnya pendengar, untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan kali ini saya punya satu lagu dari Hindia dengan Rasakan Nikmatnya Hidup untuk Anda.

catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7.

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
4: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih ada 1 jam lagi kebersamaan kita, dan nanti akan saya hadirkan informasi dalam Cek Fakta Pendengar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta, hadir di ruang dengar Anda untuk sore hari ini. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau telah memasuki kota Semarang dan sekitarnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id. Setelah melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bmkg.go.id, analisis citra satelit Himawari 9 pada 7 September 2026 memang mendeteksi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di atmosfer. Pada lapisan permukaan hingga ketinggian 15.000 kaki, abu terpantau pada sektor tenggara hingga barat laut yang mencakup sebagian wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Sementara pada ketinggian 15.000 hingga 50.000 kaki, sebaran abu terpantau ke arah barat hingga barat daya. Kota Semarang dan wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak disebut sebagai wilayah yang terpantau sebaran abu tersebut. Demikian cek fakta.

17 Agustus 1945, ketika Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun perjuangan mempertahankan kemerdekaan masih berlanjut melalui perjuangan diplomasi maupun perlawanan bersenjata. Semangat para pejuang mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak diperoleh dengan mudah. Persatuan, keberanian, pengorbanan, dan rasa cinta tanah air menjadi modal utama dalam melawan penjajahan. Kemerdekaan adalah hasil pengorbanan. Tugas generasi penerus bukan lagi mengangkat senjata atau melawan penjajah, tetapi menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan, dan membangun Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, tahun 2026, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

1 RRI Pekanbaru, pendengar, Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP Kota Pekanbaru segera menertibkan 17 bangunan liar di Jalan Air Hitam, Kecamatan Bina Widya. Sebelum penertiban dilakukan, pemilik atau penghuni bangunan diminta membongkarnya secara mandiri. Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Des Herianto, mengatakan bangunan yang mayoritas digunakan sebagai warung tersebut berdiri di atas parit dan mengganggu aliran drainase. Kondisi tersebut menyebabkan air melimpah ke jalan hingga masuk ke permukiman warga saat hujan. Beliau menjelaskan Satpol PP telah memberikan peringatan kepada pemilik atau penghuni agar mengosongkan dan juga membongkar bangunan secara mandiri. Dengan demikian, pembongkaran belum dilakukan petugas karena pemilik atau penghuni masih memberikan kesempatan untuk membongkar bangunan tersebut secara mandiri. Jadi bangunan-bangunan tersebut berada di sekitar gudang Alfamart. Penertiban dilakukan setelah Satpol PP menerima pengaduan masyarakat mengenai parit yang ditutup sehingga menyebabkan air melimpah ke jalan dan masuk ke pemukiman. Pembongkaran bangunan tersebut dilakukan untuk mendukung rencana normalisasi drainase di sepanjang Jalan Air Hitam. Setelah bangunan dibongkar, parit akan kembali difungsikan sebagai saluran air sehingga aliran air saat hujan diharapkan lebih lancar dan risiko banjir dapat ditekan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, titik panas atau hotspot di Riau per 10 September 2026 terhitung 30 titik ya. Jadi puluhan hotspot tersebut terpantau di 3 daerah di Riau, dan berdasarkan data dari BMKG, 3 daerah yang terpantau rentan terhadap kebakaran yakni Indragiri Hulu atau Inhu sekitar dengan 26 titik ya. Kepulauan Meranti 3 titik dan Pelalawan 3 titik ya. Kemudian berdasarkan data BPBDP Riau per tanggal 9 September kemarin terpantau ada 245 hotspot di Riau. Titik panas tersebut tersebar di seluruh kabupaten kota se-Riau kecuali Kota Pekanbaru. Dari data BPBDP tersebut hanya ada 2 titik api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Riau. 2 titik api yang tersisa tersebut ada di Inhu, sementara titik api sebelumnya sudah ditangani dengan baik dan dalam proses pendinginan menuju pemadaman. Saat ini ada 26 titik asap yang sedang tahap pendinginan dan tersebar di 9 kabupaten kota, diantaranya Inhil 6 titik, Bengkalis 5 titik, Inhu 4 titik, Siak 4 titik, Kampar 2 titik, Meranti 2 titik, Rohil 1 titik, dan Dumai 1 titik. Kepala Pelaksana BPBDP Provinsi Riau, M.E.D. Afrizal, mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih melakukan upaya pemadaman melalui operasi darat maupun udara. Pendengar,

0: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
2: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
3: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
1: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
3: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
1: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
3: Nah, macam tuh baru elok.
1: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
2: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
6: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar PSPS Pekanbaru siap menjalani pertandingan perdana Championship 2026-2027 dengan menghadapi PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Semarang pada Jumat malam 11 September 2026. Dan laga ini menjadi ujian awal bagi Askar Bertuah untuk menunjukkan kesiapan tim setelah menjalani rangkaian persiapan menghadapi musim baru. Pelatih PSPS Pekanbaru Ahyar Ilyas dalam konferensi pers ya menyampaikan bahwa dalam pertandingan kali ini ya PSPS memang sudah berada di Semarang sekitar 2 pekan sehingga para pemain memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan kondisi dan juga lingkungan pertandingan ya. Dan saat ini pemain juga berada dalam kondisi yang fit dan pastinya siap diturunkan pada pertandingan pembuka Penggadaian ya, dan untuk menghadapi PSIS yang akan mendapat keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, pendengar. Sementara itu pemain PSPS Pekanbaru Asir Aziz menegaskan seluruh pemain telah memusatkan perhatian pada laga perdana dan persiapan yang dijalani selama sekitar 2 bulan di Jakarta dan Malang menjadi bekal bagi tim untuk tampil maksimal pada pertandingan pertama. Dan kita harapkan pendengar, semoga PSPS dapat memberikan penampilan terbaiknya dan bisa memperoleh juara. Baik pendengar, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian informasi dan musik di Riau Sore. Untuk selanjutnya akan ada rekan saya Maizul yang akan hadir di ruang dengar Anda hingga rangkaian Rio Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti kami akan menghadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda, pendengar, serta mimbar Islam dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran sambil menantikan waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, yang mana akan masuk pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Dini Oktariani pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.
5: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

95,1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Senang rasanya saya Maizul tentunya dapat hadir menemani Anda melanjutkan rangkaian Riau Sore di siang hari ini, Kamis 10 September 2026. Selamat petang juga tentunya kami ucapkan untuk Anda yang sudah berada di rumah ataupun yang masih berada di perjalanan pulang. Semoga perjalanan Anda berlangsung dengan lancar hingga ke tempat tujuan pendengar. Dan seperti biasa pukul 18 kita akan bersama dalam program musik dan informasi religi hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu kami akan hadirkan tausiah mimbar Islam ke ruang dengar Anda, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan kemudian mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru, dan yang sewaktu dengannya insya Allah nanti akan masuk pada pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, segera akan kita ikuti tausiah mimbar Islam, di mana kita akan mendengarkan ceramah akidah tauhid yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahid. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu assalamu alayka ya Rasulullah. Pemirsa RRI yang Allah muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus berkenan memberikan kita nikmat-nikmat-Nya dan terus memberikan kita hidayah dan rahmat-Nya. Ucapan itu minimal kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Pemirsa RRI

0: rahimakum Allah. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 284, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Artinya, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita baca ulang lagi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Artinya, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita baca ulang-ulang, masukkan ke hati, diucapkan oleh lisan, dibenarkan oleh hati. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai merasa dunia ini milik kita. Jangan sampai merasa harta itu milik kita. Jangan sampai merasa anak-anak itu adalah milik kita. Jangan sampai merasa mobil itu milik kita. Jangan sampai merasa istri atau suami, rumah, kebun sawit, kebun karet, tanah yang luas. Jangan sampai merasa itu milik kita. Itu milik Allah. Lalu pembuktiannya di mana? Lalu pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya nanti ketika kita sudah meninggal dunia, kita sudah tak bernyawa lagi. Kita lihat orang yang sudah meninggal dunia, maka dunia itu pasti ia tinggalkan. Harta pasti ia tinggalkan. Anak, istri pasti ia tinggalkan. Tak dibawa mati, tak dibawa masuk ke dalam liang lahat. Karena harta, bahkan diri kita, bahkan nyawa kita ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai merasa kita memiliki 100%. Jangan sampai merasa kita memiliki sepenuh hati. Apa saja yang kita miliki itu, jangan sampai merasa memiliki 100% milik kita. Maaf, maaf, maaf sekali bagi bapak ibu, saudara-saudara kita yang PNS atau yang swasta sekalipun yang punya gaji terbukti. Gaji yang kita terima, gaji yang bapak ibu terima itu tidak 100% full milik bapak ibu, milik kita tidak. Gaji kita tertulis 1 juta, 2 juta, betul tertulis saja. Tapi tidak 1 juta, tapi tidak 2 juta full kita miliki. Di sana ada milik orang lain, milik fakir miskin, milik anak yang lagi sekolah, yang lagi kuliah, milik keluarga. Akhirnya betul terbukti, terbukti belum mati saja, belum meninggal dunia saja terbukti memang Allah katakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Terbukti apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi itu lillah, milik Allah, bukan milik kita. Milik Allah 100%. Milik kita sedikit saja, hanya sekedar saja. Maka jamaah RRI yang Allah muliakan, ketika kita sudah mengulang-ulang ayat ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Betul ya Allah. Sadaqallahul aliyul azim. Maha benar Allah yang maha agung, yang maha tinggi dengan segala firman-Nya, bahwa milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, benar-benar milik Allah. Kalau tertanam in dalam hati setiap orang Islam, maka pasti ketika musibah itu datang, kita sedihnya tak berlebihan, tak meraung-raung, tak menangis 3 hari 3 malam sampai bengkak mata, tak mau makan, tak mau tidur, sedih. Betul, itu manusiawi. Tapi sedihnya bukan terlalu sedih. Karena sadar, diri kita, harta kita, keluarga kita, uang kita, semuanya milik Allah. Maka kita boleh menangis, tapi tak berlebihan menangis. Kita boleh sedih, tapi tak berlebihan sedih. Kita merasa kehilangan, tapi tak sampai merasa kehilangan 100%. Mudah-mudahan, jamaah RRI, di mana saja berada, Allah ridho kepada diri kita. Allah ridho kepada harta kita, Allah ridho kepada seluruh aktivitas kita, Allah ridho kita masuk ke dalam surga-Nya. Saya doakan jamaah RRI semuanya masuk surga Allah dengan ridho Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik mendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian surah Al-Maidah ayat 20 hingga 21 yang akan dibawakan oleh Fauzia Maharani dan Harun.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada seorang pemuda saleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandangi dia, wahai malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini,'" ujar Nabi Daud. Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Daud kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. Nabi Daud berkata, "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa ini? Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat itu dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya. Dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa pemuda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari, 8 hari, 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya. Sungguh suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti. Namun kemudian seorang anak di antara mereka membaca "Alhamdulillahirabbil alamin." Ucapan itu didengar Allah dan dia mengangkat azabnya dari mereka karena bacaan itu selama 40 tahun.

Alhamdulillah pendengar, tadi kita telah mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga ibadah yang kita tunaikan di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menjadi bagian dari amal kebaikan yang senantiasa mendekatkan kita kepadanya. Pendengar, berbicara mengenai tanah suci, ada satu tempat yang ini memiliki kedudukan sangat istimewa dalam Islam, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Makkah ini merupakan tempat berdirinya Ka'bah, kiblat umat Islam di seluruh dunia, sekaligus salah satu tempat yang menjadi tujuan utama kaum muslimin dalam menunaikan ibadah haji dan juga umroh. Kemuliaan Mekah ini bukan sekedar karena menjadi tempat berkumpulnya umat Islam, tetapi karena kesuciannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekah ini merupakan tanah haram, sebuah wilayah yang memiliki ketentuan khusus dan harus dihormati oleh setiap muslim. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Allah dari Abdullah bin Adi bin Reda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ini menjelaskan tentang kemuliaan Mekah ketika beliau berada di kota tersebut, pendengar, di mana Mekah disebut sebagai bumi Allah yang paling dicintainya dan juga merupakan bumi yang agung dalam kedudukan ajaran Islam, di mana tanah ini menjadi tempat turunnya wahyu dan menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan penyebaran risalah tauhid kepada umat manusia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Pendengar, sebagai tanah haram, Mekah ini memiliki aturan dan juga kehormatan yang harus dijaga. Kesuciannya tidak hanya mengajarkan kita tentang kemuliaan sebuah tempat, tetapi juga mengingatkan bahwa ketika seseorang berada di tanah suci, ada tanggung jawab untuk menjaga sikap, perkataan, dan juga perbuatan. Karena itu, para ulama dan juga orang-orang soleh terdahulu ini memberikan perhatian besar terhadap adab ketika berada di Mekah. Mereka berusaha menjaga diri dari perbuatan maksiat dan juga akhirnya memperbanyak amal ketaatan sebagai bentuk penghormatan terhadap kesucian tanah haram. Kalau kita renungkan mendengar, pesan ini sebenarnya tidak hanya relevan bagi mereka yang sedang berada di Mekah saja. Bagi kita yang masih jauh berada dari tanah suci, kemuliaan Mekah dapat menjadi pengingat untuk kita senantiasa menggaungkan sinar syiar Allah Subhanahu wa taala. Keinginan untuk berkunjung ke Baitullah tentu menjadi impian banyak umat Islam. Ada yang sudah mendapatkan kesempatan untuk berhaji atau umroh, ada pula mungkin yang masih menunggu dan terus berdoa agar suatu hari nanti dapat menginjakkan kaki di tanah suci. Selama kesempatan itu belum tiba, kita dapat mempersiapkan diri dengan memperbaiki ibadah, dengan menjaga akhlak, dan juga memperbanyak amal kebaikan. Mekah, pendengar, ini juga menjadi simbol persatuan umat Islam. Di sana manusia dari berbagai bangsa, bahasa, warna kulit, dan juga latar belakang berkumpul menghadap kiblat yang sama dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan yang menghalangi mereka untuk berdiri dalam satu barisan sebagai hamba Allah. Inilah salah satu pelajaran besar dari tanah haram, bahwa Islam menyatukan manusia dalam akidah dan ibadah. Kemuliaan Mekah pada akhirnya bukan hanya untuk kita kagumi semata, tetapi juga untuk direnungkan dan dijadikan dorongan agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Mendengar Mekah Al-Mukarramah ini memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Sebagai tanah haram, kota ini memiliki kesucian dan kehormatan yang harus dijaga. Rasulullah SAW ini menyebut Makkah menjadi bumi Allah yang paling dicintainya dan paling dicintai oleh Rasulnya. Karena itu ketika kita mendengar tentang kemuliaan tanah suci, mudah-mudahan tumbuh dalam diri kita rasa cinta kepada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, bagi Anda yang sudah pernah menginjakan kaki di tanah suci, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima seluruh ibadah dan memberikan kesempatan kembali untuk berkunjung ke Baitullah. Nah, bagi Anda yang sampai hari ini mungkin masih menunggu kesempatan tersebut, jangan pernah berhenti berdoa dan juga berikhtiar pendengar. Persiapkan diri bukan hanya secara materi, tetapi juga dengan memperbaiki kualitas ibadah dan juga akhlak. Sebab perjalanan menuju tanah suci bukan hanya perjalanan fisik semata, tetapi juga merupakan perjalanan spiritual untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah informasi dan musik religi hari ini pendengar. Semoga informasi tadi dapat mengingatkan kita tentang betapa mulianya Mekah sebagai tanah haram dan betapa pentingnya bagi seorang muslim untuk senantiasa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya Mezul, pamit sejenak dari ruang dengar Anda pendengar. Setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama program A3 untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antaranya juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Roslan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu dari APBN atau dari IMBAR? Terbaru ini gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
8: 11 T?
6: Iya.
8: Dan ini
6: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
8: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
8: Itu berapa ya. Sih Pak?
6: Kita akan siapkan.

0: Indonesia.
1: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
2: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pas.
3: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
2: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
3: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
4: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
3: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
6: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
5: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
6: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
7: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
6: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi.

0: asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Hairul Umam melaporkan.
2: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
2: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
3: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
4: Selamat pagi, Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja. Keadaan saya memang lebih aktif.
3: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
5: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar $2,000 kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai $2,3 juta Amerika Serikat.
7: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
8: Gus Alek.
7: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
8: Di ruangan beliau.
7: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
8: Beliau mengarahkan 2000.
9: 637 atau 644 kuota yang betul ya Pak?
10: Pak izin koreksi dari BPK ya.
9: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
10: Iya.
9: Yang 2.302.000.
10: Iya.
6: Sementara itu, terdakwa Asrul Ajistaba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
11: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
10: Betul.
11: Nggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
10: Tidak, seperti tidak.
11: Terima kasih.
6: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
12: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
13: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu, karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Nah, kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu bisa terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
12: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
14: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana, yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
12: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
15: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
16: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead.

0: baik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
1: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Anak Rakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Kapal Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon. Yes.
1: RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Oksimelon. Iya.
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
11: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

tanpa tergesa. 99,1 Pro, satu pekan baru kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita bersama menyimak warta berita Pro 3 Jakarta, kini saya hadir tentunya menyapa Anda, melanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Malam. Tentunya kebersamaan kita akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sejumlah saja menarik sudah kami siapkan untuk menemani Anda pendengar ya, mulai dari informasi, drama radio, ruang rindu, hingga nanti segmen Riau Malam ini yang akan menutup perjumpaan kita tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Pendengar, kembali kita bersama dalam Rekan Rio Malam. Tentunya malam ini masih banyak sajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya. Dan terus sekarang kita awali dengan informasi Pertamina yang siap terapkan pembatasan BBM bersubsidi untuk warga Desil 9 dan juga 10. PT Pertamina Patraniaga menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah terkait pembatasan penyaluran BBM bersubsidi termasuk Pertalite dan Biosolar bagi masyarakat yang masuk kelompok Desil 9 dan 10. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan Pertamina akan mengikuti kebijakan resmi pemerintah dan berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam penerapannya. Hingga kini Pertamina masih menunggu kebijakan resmi mengenai pembatasan penyaluran Pertalite berdasarkan kelompok desil. Penggunaan data desil dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang memang berhak dengan prinsip bahwa subsidi ditujukan bagi masyarakat yang tidak mampu dan distribusinya harus tepat sasaran. Sebelumnya, Menteri SDM mendengar Bahlil Lahadalia menyebut rencana pembatasan Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 ini masih menunggu validitas data, di mana pemerintah saat ini tengah memeriksa ketepatan data pembagian desil agar kebijakan pembatasan BBM bersubsidi nantinya dapat diterapkan secara tepat sasaran.

0: Riau Malam.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Riau Malam. Dan seperti biasa pukul 8 malam kami akan hadirkan mini drama radio ke ruang dengar Anda. Di mana malam hari ini kita akan dengarkan mini drama radio dengan judul Kado Salah Alamat, produksi RRI Ambon.
2: Kado Salah Alamat.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: Gerimisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Laras sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, Dek Laras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar.

Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

tengah keputusasaan Pak Joko dan tangis Laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras! Laras!
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras! Ini ayah, nak. Ayah pulang.
1: Ayah! Ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya, sayang. Tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

Sore itu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang, kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Taze the Cock sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Taze, dan saya Nita Tuanakota, Narator. Sampai jumpa.

99,1 Pro 1 Pekan Baru, karena informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Kembali lagi saya bersama saya Maizul, tentunya menemani Anda. Dan satu lagu dari Armada mengawali kebersamaan kita tentunya di malam hari ini, sekaligus menuju pukul 20:13 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi kita bersama menyimak mini drama radio, sekarang kita masuk ke program musik dan informasi, di mana selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan informasi-informasi ringan dan juga menarik tentunya, yang akan juga diselingi dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani malam Anda. Dan juga sebelumnya kami ingin meminta maaf pendengar ya, karena pada malam hari ini program Mutiara Al-Quran tidak dapat terlaksana seperti jadwal yang telah ditentukan, dan sebagai gantinya kami hadirkan informasi untuk menemani waktu malam Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, karena setelah ini ada informasi menarik seputar perkembangan teknologi penerbangan dan juga sebuah pesawat eksperimental yang sedang menjalani serangkaian pengujian pendengar. Seperti apa perkembangan pesawat terbaru ini? Kita simak informasinya pada segmen berikutnya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Ikan penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembangbiakkan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau beme, dan selanjutnya dikatakan rakda beme.

Pendengar, kita mulai informasi malam ini dengan kabar dari dunia penerbangan. Pesawat eksperimental supersonik senyap milik NASA X-59 ini terus menunjukkan kemajuan dalam rangkaian pengujiannya. Mengutip dari NASA, pada Selasa 8 September 2026, X-59 telah menyelesaikan penerbangan uji yang ke-25. Di mana penerbangan tersebut berlangsung pada 21 Agustus dari Armstrong Flight Research Center di Edwards, California, Amerika Serikat, di mana selama 72 menit X-59 mencapai kecepatan Mach 1,2 dan ketinggian sekitar 49.000 kaki. Yang menarik, hasil pengujian sejauh ini disebut sesuai dengan prediksi yang telah dibuat sebelumnya, di mana prediksi tersebut disusun berdasarkan permodelan komputer, pengujian di terowongan angin, serta berbagai analisis lainnya. Data penerbangan menunjukkan karakteristik pesawat mulai dari kemampuan, kendali, stabilitas, hingga beban yang diterima oleh pesawat itu bekerja sesuai dengan perkiraan. X-59 juga tidak mengalami gangguan tak terduga seperti ketidakstabilan ataupun getaran yang berlebihan, di mana pesawat ini bahkan telah mencapai target kecepatan jelajah Mach 1,4 atau sekitar 924 mil per jam serta ketinggian hingga 55.000 kaki, pendengar. Dan setelah menyelesaikan 25 penerbangan, NASA kini bersiap memasuki tahap penting berikutnya, yaitu validasi akustik, pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, ayo! Cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, kita beralih ke informasi yang lebih dekat dengan dunia hiburan. Kalau Anda mungkin sering menonton televisi, tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah FTV dan sinetron. Keduanya ini sama-sama menghadirkan drama dengan karakter, konflik, dan juga cerita yang menarik perhatian penonton. Namun, meskipun sama-sama merupakan tayangan drama, FTV dan sinetron ini sebenarnya memiliki perbedaan yang cukup mendasar, terutama dari format ceritanya, pendengar. Di mana FTV merupakan singkatan dari film televisi, sedangkan sinetron adalah singkatan dari sinema elektronik yang umumnya ini hadir dalam bentuk cerita berseri. Nah, dilansir dari laman rri.co.id, perbedaan paling mudah terlihat adalah dari cara ceritanya disajikan. FTV ini bisa menyelesaikan satu cerita dalam satu kali tayangan. Artinya, penonton dapat mengikuti perjalanan tokoh mulai dari awal munculnya konflik hingga penyelesaian tanpa harus menunggu episode berikutnya. Sementara sinetron biasanya memiliki cerita yang berlarut dari satu episode ke episode berikutnya. Karena itu, penonton mengikuti alur secara berurutan untuk mengetahui perkembangan karakter dan juga konflik yang terjadi. Dari sisi durasi sendiri, FTV juga umumnya ini memiliki waktu tayang yang cukup panjang dalam satu kesempatan. Salah satunya dapat mencapai sekitar 90 menit. Nah, untuk tema FTV dan juga sinetron sebenarnya sama-sama sangat beragam, pendengar. Mulai dari tema percintaan, keluarga, kehidupan sehari-hari hingga berbagai persoalan sosial. Bedanya, FTV ini sering menggunakan cerita yang lebih ringan dan mudah diikuti dalam satu kali menonton. Sementara sinetron memungkinkan sebuah konflik itu berkembang menjadi konflik lainnya sepanjang banyak episode. Nah, FTV sendiri ini mulai banyak diproduksi di Indonesia pada era 90-an dengan salah satu stasiun TV, SCTV ini ya, disebut sebagai salah satu stasiun yang mempelopori produksi FTV. Jadi sederhananya, pendengar, kalau Anda ingin cerita yang selesai dalam satu kali tayangan, FTV jawabannya. Tetapi kalau ingin mengikuti perkembangan cerita dalam waktu yang lebih panjang, sinetron yang harus Anda pilih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
8: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betong, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Baik mendengar, tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir musik dan informasi. Kali ini kita tutup dengan informasi dari dunia musik, khususnya tentang sebuah genre lawas asal Jepang yang kembali mendapatkan perhatian di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namanya City Pop. Genre musik ini berkembang di Jepang sekitar era 70 hingga 80-an dan banyak memadukan unsur pop, jazz, funk, disco, soul, R&B hingga soft rock. Jadi nuansanya ini santai, tetapi tetap terdengar glamor dan juga identik dengan kehidupan masyarakat perkotaan atau metropolitan. Nah, City Pop ini banyak menggunakan gitar elektrik, synthesizer, bass, drum yang diracik menjadi musik dengan nuansa groovy dan juga mudah diingat. Musik seperti ini terasa cocok untuk menemani perjalanan malam, berkendara, bekerja, atau mungkin sekedar menemani santai. Sejumlah musisi seperti Happy End, Sugar Babe, Tin Pan Alley, Tatsuro Yamashita, Maria Takeuchi, dan juga Anri ini menjadi bagian penting dalam perkembangan City Pop. Salah satu lagu yang kemudian dikenal dan juga menjadi simbol genre ini adalah Plastic Love milik Maria Takeuchi, di mana popularitas City Pop sempat meredup ya awalnya, tetapi kemudian kembali muncul berkat platform musik digital dan juga rekomendasi algoritma YouTube yang memperkenalkan kembali lagu-lagu lawas kepada pendengar di generasi baru sekarang. Nah, salah satu fenomena menarik pendengar adalah versi panjang Plastic Love yang diunggah secara anonim ke YouTube pada 2017 silam dan kemudian menarik perhatian para pendengar dari berbagai belahan negara. Dari sana, City Pop semakin dikenal oleh generasi yang bahkan ini mungkin belum lahir ketika genre tersebut berada di masa kejayaannya. Di Indonesia sendiri, nuansa City Pop atau yang sering disebut sebagai pop urban ini juga dapat ditemukan dalam karya sejumlah musisi seperti Malik and the Essential, Run, dan juga Tompi. Nah, itu dia pendengar musik dan informasi kami hadirkan malam hari ini ke ruang dengar Anda, dan setelah ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 21 di Indonesia Barat kami akan hadirkan Ruang Rindu ke ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1 Bro Satu Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Ini ke Ardila sebekar sinar spesial untuk Anda di malam hari ini tentunya pendengar. Dan kembali lagi bersama saya Maizul menemani Anda masih dalam rangkaian Riau Malam. Seperti biasa, jelang pukul 21 hingga pukul 23 Indonesia Barat, kita akan bersama dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana kami akan mengajak Anda untuk bernostalgia mendengarkan lagu-lagu lawas, tembang pilihan tentunya ya, yang bisa Anda request dan juga pilih di malam hari ini pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung mendengarkan lagu-lagu pilihan, bisa menghubungi kami di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang tersedia ada Sheila Majid dengan Dia, Syita Devi dengan Berikan Dia Cinta, Betaria Senata dengan Tinggal Mimpi, Fanny Sumlang dengan Ratu Sejagat, Krisye dengan Hip Hip Hura, God Bless dengan Kehidupan, Iwan Fals dengan Jendela Kelas 1, Pance Pondak dan Dian Pisesa dengan Engkau Segalanya Bagiku. Silakan bagi Anda yang bergabung, kami tunggu di 0761-24595. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruah Rindu. Halo. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Halo.
0: Halo, sudah terhubung.
1: Halo.
0: Aduh, terputus nampaknya ya. Silakan dicoba lagi pendengar ya di 0761-24595. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Maizul di studio.
0: Apa kabar Bu Yus?
2: Kabar menunggu-nunggu Maizul dari tadi.
0: Ah, masuk Bu Yus yang pertama.
2: Masuk pertama.
0: Walaupun sebenarnya kenapa?
2: Putus orang tuh masuk.
0: Iya, tadi di halo-halo kan gak terhubung. Akhirnya rezeki Bu Yus lah.
2: Iya, rezeki itu gak kemana.
0: Benar. Tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar juga Bu Yus.
2: Iya, semuanya ciptaan Allah.
0: Benar. Mari kasih lagu apa Bu Yus?
2: Ya, lagunya apa tuh? Ada. Meriam Belina apa tadi?
0: Meriam Belina, belum ada yang sebut Meriam Belina. Tapi kalau mau, kalau mau ini ada Jangan Pernah Ragukan.
2: Kalau minta lagu dari aku boleh?
0: Kalau ada, tapi harus 80-an
2: dari
0: ya. Dari siapa? Siapa?
2: Pamber. Salahkah?
0: Salahkah dari Pambers? Yeah. Itu 70, Bu.
2: Oh, jadi yang mana, Pak?
0: Malam hari ini khusus 80-an.
2: Oh, iyalah Meriam Belina tadi apa judulnya?
0: Jangan Pernah Ragukan.
2: Oh iya lah, enggak ragu lah dengan Pro 1. Mana pula ragu-ragu.
0: Iya.
2: Kalau Pro 1 enggak bisa ragu-ragu, walaupun gimana di sepak pun aku tetap masuk.
0: Undel, tetap ya Bu Yus, ya setia ya. Nah,
2: itu dari kecil aku udah ada masuk di RI ini. Dari umur 16 enggak salah.
0: Dari muda banget ya.
2: Suami dilarang sama suami lagi kan. Aku tadi sekarang tuh aku masuk balik marah-marah tak marah nggak tahu peduli lagi. Iyalah itu aja lah salamnya buat Bu Ros, Pak Mali, Isa, Mukti di Arengka, Tengku Adriansa, Ocu Bamin, Ocu Jawai. Siapa lagi ya? Bu Ros sudah, Bu Setini. Bu, semua-semua aja lah.
0: Oke.
2: Istimewanya buat kita berdua ya, Maizul.
0: Oke, Bu. Siap.
2: Makasih, Maizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yus. Di belakang Bu Yus. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruah Rindu.
3: Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali, Pak Bete.
3: Iya, sehat.
0: Ya, Pak Bete?

0: Mas Maigo sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Malam hari ini Pak Bete gimana juga kabarnya sehat?
0: Alhamdulillah baru pulang dari masjid, kedengar lagi.
1: Baru pulang dari masjid jam segini Pak Bete, lama Pak Bete ini. Panjang doa Pak Bete.
0: Namanya orang tua kan ada yang mau diceritain.
1: Agak apalah dulu ya, cengkrama lah dulu sama tetangga ya.
0: Sama-sama orang tua Mas Maizul. Jadi ada mau diceritain apa gitu.
1: Mungkin Maizul kalau di sumur Pak Bete bakal begitu juga mungkin nanti ya.
0: Iyalah.
1: Pak Bete mendengarkan lagu apa di malam hari ini?
0: Lagunya yang dari laki-laki siapa?
1: Malam hari ini ada Chrisye, Hip Hip Hura, God Bless dengan Kehidupan, Iwan Fals dengan Jendela Kelas 1, Pance Pondak dengan Engkau Segalanya Bagiku.
0: Pance aja lah.
1: Pance aja, oke boleh. Salam-salam itu siapa Pak Bete?
0: Salam-salamnya terutama untuk My Maigo, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Tuh. Semua penyiar Pro 1 semoga sehat-sehat selalu lah. Nah, untuk Bang Simpson semoga sehat selalu. Belum, udah masuk dia belum?
1: Bang Simpson belum, Pak Bete yang kedua ini.
0: Itu Pak Bang Simpson masuk cepat. Pak Rauma, tuh Bino. Semua pendengar RRI Pekanbaru Pro 1 semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Makasih Mas Maizo.
1: Sama-sama Pak Bete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bete ya di Pandau. Di belakang Pak Bete satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ruwarindu. Halo.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Rangkuti.
1: Pak Rangkuti di
2: Panam,
1: ya lupa ingat nih Pak. Sehat Pak Rangkuti?
2: Sehat,
1: Alhamdulillah. Mau mendengarkan apa kita di malam hari ini Pak?
2: Ada yang lagu apa tadi, God Bless
1: Mas? God Bless, ya Kehidupan.
2: Itu dia.
1: Kalau Pak Bete kalau Pak Rangkuti ngerok nih seleranya. Salam-salam
2: tuh. Muda.
1: Umur berapa tuh Pak di tahun itu Pak? 20-an awal.
2: 20-an.
1: Nah, jiwa-jiwa mudanya makanya dengar God Bless ya. Oke, salam-salam tuh siapa Pak Rangkuti?
2: Salamnya tuh Maizul aja dulu.
1: Terima kasih.
2: Semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin.
2: Yang lain para pendengar semua lah salamnya. Para pendengar RI 1
1: ya. Oke.
2: Makasih Maizul.
1: Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rangkuti ya di Panam. Baik pendengar, kita akan dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request tentunya di malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih kembali menemani Anda, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI.

0: God bless kehidupan mendengar spesial untuk Anda tentunya di malam hari ini. Dan kita lanjutkan kebersamaan kita tentunya masih di Ruang Rindu, Rumor Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di mana malam hari ini kami masih hadirkan lagu nostalgia pilihan ke ruang dengar Anda tentunya ya. Dan kalau ngomongin God Bless, mendengar ini salah satu band rock legend ya yang ada di Indonesia. Dan ngomongin soal lagu kehidupan tadi ya, jadi merupakan salah satu lagu ikonik dari God Bless yang dirilis pada tahun 1988. Dan juga masuk ya dalam album Semut Hitam. Lagu ini diciptakan oleh Joki Surjo Prajogo dengan vokal Ahmad Albar dan warna rock yang kuat. Berbeda dari lagu rock yang sekedar menunjukkan energi musik, kehidupan ini membawa pesan sosial tentang perjuangan orang-orang kecil yang harus menghadapi tekanan hidup, ambisi, kebutuhan keluarga, hingga persoalan keadilan. Nah, fakta menariknya, kehidupan termasuk karya God Bless yang mendapatkan pengakuan tinggi dalam sejarah musik Indonesia. Lagu ini menempati peringkat ke-8 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi Rolling Stone Indonesia tahun 2009. Lagu tersebut juga disebut menjadi salah satu karya God Bless yang paling sukses dan juga mudah dikenali, bahkan tetap diingat oleh generasi yang lahir setelah lagu ini rilis. Kembali kita bersama pendengar, dan malam hari ini masih kami hadirkan lagu-lagu nostalgia Indonesia 80-an yang bisa Anda request dan juga pilih di malam hari ini. Di antara ada Sheila Majid dengan Dia, Sita Devi dengan Berikan Dia Cinta, Betaria Sonata dengan Tinggal Mimpi, Vanessa Melang dengan Ratu Sejagat, Krisye dengan Hip Hip Hura, Iwan Fals dengan Jendela Kelas 1, Hetty Kusendang dengan Surga dan Neraka, Rahmat Kartolo dengan Patah Hati, dan Faris RM dengan Selangkah ke Seberang. Jadi silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, kami tunggu di line telepon 0761245595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811767399. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Mezul.
0: Apa kabar, Ocu Amin?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, Mezul pun sehat malam hari ini, Ocu Amin.
1: Iya, ya.
0: Mau mendengarkan lagu apa nih, Ocu Amin, di playlist kita?
1: Ada playlist?
0: Ada Sheila Majid dengan Dia, Sita Devi dengan Berikan Dia Cinta, Betaria Sonata dengan Tinggal Mimpi, Fanny Sumlang dengan Ratu Sejagat, Krisye dengan Hip Hip Hura, Iman Fals Jendela Kelas 1, Hetty Kusendang dengan Surga dan Neraka.
1: Surga dan Neraka,
0: oke, boleh.
1: Ini nampaknya kayak kadang panas, kadang sejuk. Kadang panas, iya, iya. Gambar neraka. Kadang dingin ya, kayak surga ya.
0: Tapi kita di dunia aja udah kayak begini mengeluhnya, Camin. Apalagi di hari esok ya, Camin.
1: Apalagi
0: ya,
1: di akhirat ya, karena alhamdulillah itu. Api neraka itu panasnya 69 kali daripada api dunia itu.
0: Nah, itu makanya, Camin ya. Gak gila, Camin. Mau salam-salam untuk siapa?
1: Salam-salam untuk Bang Maizul ya. Lagi saran untuk kru-kru RRI lah ya. Pro 1, Pro 2, Pro 4. Selamat hari radio besok paginya.
0: Iya.
1: Dan selalu di udara. Dan eksis dalam penyiaran dan siaran luar juga ya, bagian reporter luar juga semuanya dalam dari Ocu Amin. Selamat. Terus untuk Bunda Sukini, Mbak Istal, si Al juga, salam untuk Kayus, Pak Gadeng di Sia, Bang Arman, Bang Jono. Salam untuk Bang Zaibani ya, tunggu-tunggu sama teleponmu belum ada masuk. Terus untuk Pak Tonga, salam untuk Bang Dilman, ya. Ada Mbak Hatiza di Selat Panjang, ada juga Bang Mukti di Arengka, ada siapa lagi, Mas Fahmi, Ika, Selvi di Sungai Pagar sana. Untuk Ocu Zaini, Kak Ina, dan semua-semua lah di pangkalan sana. Ya, untuk Garmailis juga salam untuk semua Bang Mezul yang mendengarkan kita di malam hari ini.
0: Oke.
1: Terkecuali. Untuk Bang Mezul, terima kasih sekali lagi, selamat hari radio.
0: Oke, terima kasih ya, Comi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Comi ya, di Rumio. Di belakang Comi penawar selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Tuang berbagi rindu, memori lewat lagu. Waalaikumsalam, Maju.
0: Apa kabar, Mbak Vina?
2: Baik, alhamdulillah. Di sini lumayan panasnya, luar biasa.
0: Masa?
2: Oh.
0: Tapi emang iya sih, siang tadi juga cukup panas ya, sampai sore ya. Tapi ada
2: kan pantulannya kan masih ada.
0: Bener sih. Tapi mudah-mudahan malam ini turun hujan lagi deh. Tapi kemarin sempat
2: tadi
0: turun
2: hujan. Hujan sih, memang hujan.
0: Oh iya, kapan?
2: Tapi hujannya lucu, tau gak hujannya gimana? Maksudnya rintik-rintik, tapi kencang. Anginnya lebih kencang daripada hujannya.
0: Jam berapa nih tuh Mbak Vina?
2: Sore.
0: Oh sore. Kok di sini subuh tadi.
2: Oh tadi nggak ada ya hujan gitu?
0: Subuh, sore. Ya bentar doang sih.
2: Nggak sore tadi?
0: Sore tadi nggak ada.
2: Oh ya berarti di sini aja.
0: Iya, Perawang doang yang kebagian itu. Oke, Mbak Vina, mari kita sagu apa di malam hari ini?
2: Tadi ada hip-hip ura-ura dari siapa?
0: Chrisye? Dari Chrisye.
2: Oh ya udah boleh itu aja.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Salamnya buat Ocho Amin Ambo, Mama Fahmi, Ibu Ros, Ibu Emma, Bunda Isal, Mama Yus, ada Bunga di Perawang, ada siapa lagi ya? Ada Atik di Duri, dan semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali. Lagunya buat kita berdua, Maizu.
0: Okay.
2: Hati-hati pulangnya ya, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina di Perawang. Di belakang Mbak Vina kita beralih ke pesan WhatsApp pendengar. Ada Pak Anggoro di Kubang Raya. Mau request lagu Hari Mukti Ada Kamu. Salamnya buat warga RT 03 yang sudah gotong royong membangun lapangan voli. Semoga menjadi wadah pemersatu bangsa. Oke, terima kasih Pak Anggoro, ditunggu lagunya. Selanjutnya Mas Agung HD di Wadyagraha 1 Sri Kandi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu Sheila Majid. Salam-salamnya untuk Mas Maizul dan juga semua penyiar Pro 1 serta teman-teman pendengar di malam hari ini. Terima kasih Mas Maizul, akhirnya tunggu lagunya. Baik pendengar, kita akan break lagi sejenak, kita dengarkan beberapa lagu tentunya yang sudah di request di malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya Mas yang kembali menemani Anda tentunya masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita kembali ke lagu dulu, spesial untuk Anda, sudah ada Hetty Koesendang dengan Surga dan Neraka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak banget nih es krimnya.
4: Iya, enak.
3: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
4: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
3: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
4: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
5: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
3: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
4: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
5: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
3: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
2: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Manik-manik suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Ada kamu, Hari Mukti, mendengar. Jadi lagu ini merupakan salah satu lagu populer Hari Mukti pada era 80-an. Lagu ini tercantum dalam album dengan judul yang sama yang dirilis pada tahun 1988 dan diciptakan oleh Jesse Robot. Dengan karakter vokal Hari Mukti yang energik dan warna musik rock pop yang kuat, lagu ini bercerita tentang rasa cinta dan ketertarikan kepada seseorang yang membuat hati terus teringat. Nah, fakta menariknya, Ada Kamu disebut sebagai salah satu lagu solo Hari Mukti yang paling terkenal dan juga menjadi hit besar pada masanya. Bagian refrain yang khas dan mudah diingat membuat lagu ini tetap dikenang hingga saat ini ya. Dan lagu ini juga ikut mengukuhkan Hari Mukti sebagai salah satu rocker populer Indonesia pada akhir 1980-an. Sebelum kemudian ia lebih dikenal sebagai pendakwah pendengar. Dan kita masih bersama tentunya masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih bersama saya Maizul menemani Anda tentunya di malam hari ini. Dan untuk list lagu yang tersedia masih di era 80-an ya, khusus lagu-lagu Indonesia di malam hari ini pendengar. Ada Sita Devi dengan Berikan Dia Cinta, Betaria Senata dengan Tinggal Mimpi, Fonny Sumlang dengan Ratu Sejagat, Iwan Fals dengan Jendela Kelas 1, Rahmat Kartolo dengan Patah Hati, Faris RM dengan Selangkah Keseberang, Paramita Rusadi dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, dan Ermi Kulit dengan Walau Dalam Mimpi. Jadi silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Halo, selamat malam, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bang Simpson pun gimana kabarnya malam hari ini?
1: Kabarnya berasap terus.
0: Masih berasap ya?
1: Dalam berasap.
0: Tapi kan sempat, tadi kan sempat apa asapnya bang? Lumayan hilang ya, apalagi tadi kan subuh sempat hujan.
1: Ya di sana, di sini enggak.
0: Oh, enggak sampai ke Muara Fajar kah hujan ya?
1: Sampai.
0: Oh, aduh.
1: Nah itu, makanya itu dibilang asapnya itu ngumpul di sini lagi.
0: Ah,
1: iya. Karena sini sakit.
0: Enggak lah bang, sama-sama sakit ya. Sama-sama sakit loh kita kok bang. Sama-sama sakit kok.
1: Kan lumayan sana datang hujan, turun dia abunya itu kan sini mana, berabu-abu lagi.
0: Ya mudah-mudahan nanti deh biar merata kita seluruh Riau ini ya, biar hilang semua titik apinya sekalian.
1: Ya itu yang diminta kan. Yang diminta dan meminta kan.
0: Iya.
1: ini yang disiram dari atas garamnya. Jadi boleh buat.
0: Oke bang, mari kita gapa malam hari ini.
1: Lagu Brori tak bisa.
0: Brori di 78.
1: Sayang bilang sayang. Ada gak tuh?
0: Sayang bilang sayang.
1: Sayang bilang sayang.
0: Tidak ada bang.
1: Apa yang ada di situ?
0: Ada Sita Devi dengan
1: laki-laki.
0: Iwan Fals dengan Jendela Kelas 1.
1: Enggak mau lah, aku kelas
0: 1. Rahmat Kartolo dengan Patah Hati, Faris RM dengan Selangkah Keseberang. Nah, tiga itu di semen ini. Yang laki-laki.
1: Apa yang terakhir apa?
0: Faris RM, Selangkah Keseberang.
1: Selangkah
0: Keseberang lah
1: udah lama tak kudengar lagu.
0: Oke boleh.
1: Mari FM. Salamnya ya.
0: Iya silakan bang.
1: Salamnya buat Maizul yang lagi tugas, yang selalu murah rezekinya, sukses dan berbahagia. Selamat apa hari Riau ya besok ya, hari Senin ya.
0: Hari radio.
1: Hari radio kan?
0: Hari radio besok hari Jumat bang.
1: Hari tanggal 11 kan hari Senin.
0: Iya, hari tanggal 11 mah hari Jumat besok, Bang.
1: Jumat.
0: Iya.
1: Kadang-kadang maklumlah orang di luar ini tanggal tak ingat lagi hari. Yang penting berjalan terus dompetnya kan. Salamnya tadi Pak Ijul yang saya selalu murah rezeki. Tetap pekerjaannya.
0: Amin.
1: Panjang umurnya. Banyak duitnya. Kalau pulang hati-hati, pakai masker kata orang kan. Deh tuh Tengku Ardian saya tanya balik ke Rimo. Papi udah masuk, Papi BT.
0: Sudah tadi bang.
1: Sudah, Papi BT saya selalu ya. Deh tuh Ucu Amin, Ucu Jawai, Uyung. Deh tuh Atik di apa ya, di Duri ya. Yani juga ya. Ija juga ya.
0: Yeah.
1: Pina di Perawang, Bu Ros. Deh tuh si Bunda Isa Lal juga ya, Rudy juga ya, itu siapa lagi, An di apa di mana itu, yang tadi turun tadi siapa, habis sebelum Papi itu?
0: Sebelum Papi BT Bu Yus.
1: Di atas itu.
0: Siapa ya tadi? Parangkuti di mana?
1: Parangkuti juga ya. Parangkuti dan selalu dia ya. Itu tiga di kampar ya, tiga di kampar. Dan itu siapa? Mas Paijo dan Musgon. Selfie dengan Mama Pahmi ya. Semua semua tanpa spesialis ya selalu koreksinya. Itu aja Mas
0: Jul. Oke Bang.
1: Selamat malam Mas Jul.
0: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson ya di Muara Fajar. Di belakang Bang Simpson. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Waalaikumsalam Mas.
0: Bu Ros di Rumbai apa kabar?
2: Sehat Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau mendengarkan lagu apa di malam hari ini Bu Ros?
2: Dari Sita Devi.
0: Sita Devi, berikan dia cinta ya. Iya. Oke, boleh.
2: Salamnya Mas.
0: Silakan.
2: Buat Ucu Amin Ambe, Ucu Buyu, Ucu Jawai, Nenek Asta Dirumbai, Iza Arenka, Mbak Sita, Mama Pahmi, Bunda Isa, Cik Selalu Bunda, juga buat Bu Ena, Al di Pasir, buat Adi di Sedunggung, Rudi Dirumbai, siapa aja. Bu Is, Pak Mali, Ayu di Rumbai, Papa Kinten, Mama Kembar, Mbak Pina, Pak Diman, Musi Arengka, Bunda Yani, buat Mbak Anti di Duri, juga buat Rani, buat Mas yang lagi bertugas. Ditunggu lagi ya, siap-siap selalu ya Mas ya.
0: Oke, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros di Rumbai. Selanjutnya ada Bang Angga di Kulim. Assalamualaikum Maizul. Waalaikumsalam. Mau salam-salam untuk Maizul, Dito, Fardi, Amran dan juga Pranoto ya. Untuk lagu ikutan aja katanya. Terima kasih. Oke, ditunggu Bang Angga. Selanjutnya ada Ayu ya di Pekanbaru, ingin request lagu Sita Devi, Berikan Dia Cinta, sama kayak Bu Ros tadi ya, salam-salamnya untuk semuanya saja katanya. Oke, ditunggu. Baik mendengar, kita akan rehat lagi sejenak ya, kita dengarkan beberapa lagu tentunya yang sudah di request malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih kembali menemani Anda, masih di Ruang Rindu, Rumor Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita balik ke lagu dulu, spesial untuk Anda, Sheila Majid dengan Dia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Sita Devi dengan Berikan Dia Cinta, pendengar. Jadi ini merupakan lagu yang dirilis pada tahun 1985 dan menjadi lagu utama sekaligus judul album perdananya, pendengar. Jadi Berikan Dia Cinta produksi Musika Studios, di mana lagu ini diciptakan oleh Rinto Harahap, salah satu pencipta lagu populer Indonesia yang tentunya ini banyak melahirkan karya pop melankolis. Liriknya ini bercerita tentang seseorang yang mengingatkan kekasih agar memberikan cinta dan juga perhatian kepada seseorang yang sedang menanti. Nah, fakta menariknya, sebelum masuk ke dunia rekaman, Sita Devi ini dikenal sebagai model dan juga pernah menghiasi sejumlah majalah. Debutnya sebagai penyanyi melalui album ini cukup menarik perhatian, dan lagu Berikan Dia Cinta kemudian menjadi salah satu lagu yang kerap muncul dalam kompilasi lagu Indonesia era 1980-an. Di mana album tersebut juga memuat lagu-lagu lain seperti Kau Tak Mengerti, Bara Rindu, dan Hanya Mimpi. Baik, mendengar, kembali kita bersama masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana kami masih hadirkan lagu-lagu nostalgia ke ruang dengar Anda tentunya ya. Malam hari ini kami akan putarkan lagu-lagu Indonesia spesial 80-an yang bisa Anda pilih dan juga request. Di antaranya ada Betaria Sonata dengan Tinggal Mimpi, Fony Sumlang dengan Ratu Sejagat, Rahmat Kartolo dengan Patah Hati, Paramita Rusadi dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, Ermi Kul dengan Walau Dalam Mimpi, Nia Daniati dengan Dia Sahabat Karibku, Ruth Sahanaya dengan Astaga, dan Laili Demiati dengan Pertemuan. Silakan bagi yang bergabung, masih kami tunggu di line telepon 0761245595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811767739991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Mbak Anti di Duri.
0: Oh, Mbak Anti di Duri. Sehat, Mbak Anti?
1: Kurang fit.
0: Aduh, mudah-mudahan lah habis ini bisa fit ya. Kalau bisa ntar habis dengerin lagunya ntar langsung tidur biar esok bangunnya agak enakan ya.
1: Iya, kebanyakan apa nih?
0: Minum es.
1: Barbel.
0: Kenapa?
1: Angkat beban.
0: Oh, jadi beban dilanjutin barbel. Nge-gymnya ya. Ya udah.
1: Gimana pokoknya tuh solusinya?
0: Solusinya?
1: Apa? Apa kita nggak ini lagi beban barbel lagi gitu?
0: Ya mungkin Mbak Anti yang lebih tahu bagaimana kapasitas tubuh Mbak Anti. Kalau misalnya memang tidak bisa dipaksa, mungkin boleh coba ganti yang lain, atau mungkin bebannya diturunin dulu.
1: Mindahin rumah aja lah ya.
0: Jangan dong, itu terlalu berat. Mbak Anti mau request lagu apa di malam hari ini, by the way?
1: Apa lagi listnya tuh?
0: Di malam hari ini ada Betaria Sonata dengan Tinggal Mimpi, Fony Sumlang dengan Ratu Sejagat, Rahmat Kartolo dengan Patah Hati, Paramita Rusadi dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, Ermi Kulit.
1: Apa dan siapa tuh?
0: Paramita Rusadi, judulnya Merpati Tak Pernah Ingkar Janji.
1: Ngebeat apa melo apa gimana?
0: Ini melo lagunya.
1: Duh, yang ngebeat lah.
0: Ermi Kulit, Walau Dalam Mimpi, Nia Daniati, Dia Sahabat Karibku, Ruth Sahanaya, Astaga, dan Laili Dimyati dengan Pertemuan. Mau yang mana?
1: Pertemuan aja lah ya.
0: Pertemuan aja, oke, boleh.
1: Yang Pertemuan.
0: Aduh,
1: yang versi dangdut ya?
0: Enggak mungkin dong Pro 1 muterin dangdut, yang bener aja.
1: Rindu rumah kan itu Pertemuan itu loh. Imam Esrikin ya?
0: Aduh, saya lupa lah, kalau dangdut saya gak terlalu ngikutin.
1: Gimana asbun aja nya, asal bunyi aja nya.
0: Oke, mau salah-salah untuk siapa nih Mbak Anti?
1: Buat Bu Ros. Buat Mbak Pina tadi. Buat ini Papa Simpson, buka atik Anti Papa Simpson. Ini salah melulu namanya disebut Anti, enggak Atik. Atik siapa sih? Buat Papi BT tadi ya. Buat Bang Deddy. buat siapa? Ibu Yus, Bu Emma, Mama apa? Mama kembar, Bunda Yani. Buat Uni Elka ya, yang di Batu Sangkar, Mezo.
0: Iya benar.
1: Iya, buat Pak Diman. Buat Ayu yang di Rumbai apa? Ayu di Rumbai kan?
0: Benar.
1: Bu Emma ya juga ya. Buat Bunga di Perawang. Siapa lagi ya? Buat ini, Aladis Bumbung. Buat ini, Bang Zeta. Mas Agung apa namanya tadi?
0: Mas Agung HD.
1: Iya, Mas Agung tuh. Habis tuh buat... ya udah segitu aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya udah pergi sih apanya.
0: Kenapa?
1: Udah pergi sih itunya, ininya agak-agak mending lah.
0: Oh iya iya iya.
1: Agak mending lah. Ininya, itunya.
0: Apanya?
1: Kurang fitnya itu udah agak mending lah.
0: Oh alhamdulillah lah kalau begitu.
1: Emang itu peramal ya?
0: Hah?
1: Apa?
0: Oh, enggak.
1: Intermezzo ya Mezo
0: iya.
1: Ya.
0: Oke, okay, terima
1: jauh,
0: kasih Mbak Anti.
1: Jauh dari itu ya Mezo.
0: Iya.
1: Sehat ya Mezo.
0: Oke, okay, Mbak Anti juga.
1: Salam ini ya. RRI HUT yang ke berapa tuh? 81.
0: Ke 81 ya? Besok, benar.
1: Iya. Mudah-mudahan ya berjaya ya RRI Pro 1 ya. Kali di udara tetap udara ya. Yang ya udah segitu aja lah.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan apalah is the best lah radio RRI ini ya.
0: Terima kasih.
1: Oke, set ya Mezo.
0: Oke, Mbak Anti.
1: Udah lama juga sih enggak gabung Mezo.
0: Iya, benar-benar.
1: Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anti ya, yang cukup lama tadi kita ngobrolnya ini. Di belakang Mbak Anti, halo selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Mama Fami?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat Mas Najul, gimana kabarnya? Saya dari suaranya alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu.
2: Yang penting.
0: Salam.
2: Lagunya dari Niada Niat tadi aja Mas Najul.
0: Dia sahabat karibku ya. Oke. Boleh. Salam-salam untuk siapa Mama Fami?
2: Salam buat semua pendengar RRI gimana aja berada, salam kompak selalu dari A sampai Z sampai Batu Pangkal Jaya. Dan istimewanya buat keluarga aku tersayang, spesialnya buat Mas Mejul yang lagi bertugas sampai tuntas.
0: Okay.
2: Terima kasih atas waktunya Mas Mejul.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fami ya di Lipat Kain. Di belakang Mama Fami, penapa selanjutnya. Halo, selamat malam. Terputus rupanya. Silakan mendengar bagi Anda yang masih ingin bergabung, mumpung waktunya masih ada kurang lebih setengah jam lagi untuk saya menemani Anda di malam hari ini. Silakan di 0761245955. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruarindu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Ci di Pangean.
0: Pak Ci di Pangean, Kuansing ya?
3: Iya.
0: Oke, sehat Pak Ci?
3: Sehat, alhamdulillah. Maizul gimana?
0: Alhamdulillah, Maizul pun sehat malam hari ini Pak Ci. Mau mendengarkan lagu apa?
3: Lagunya dari Ermi Kulit.
0: Ermi Kulit aja ya? Oke, iya. Boleh. Salam-salam tuh siapa Pak Ci?
3: Salamnya sama Mbak Anti tadi di Tebanga. Aku udah lama di Tebanga dulu.
0: Ah, orang Duri juga kan? Ternyata Paci.
3: Kedua dia anak Kang Badar mungkin. Tempat kawan-kawan kita di Tebanga dulu kan. Kemudian sama siapa lagi sama Juamin.
0: Iya.
3: Sehat-sehat, salamnya sehat. Ini ada masukan Viking Kang.
0: Kenapa tuh, Pak Ci?
3: Kalau orang pertama rebutan tuh menelpon ke RRI kan?
0: Iya.
3: Siapa yang disalamnya itu yang masuk aturannya. Ini nggak berebut terus. Nggak ada dapat orang di desa-desa, nggak ada dapat.
0: Memang begitu kita agak rebutan memang.
3: Oh, rebutan. Jadi kami, Pak Ci ini menetor terus nih. Pak Ci ini jualan kan? Jadi ngolah jualan tuh di rumah kan, dengar radio tuh,
0: iya.
3: Terus
0: Berarti besok Pak Ci jam 9 tuh harus dipencet terus tuh Pak Ci biar bisa gabung lebih awal ya.
3: Walaupun senior itu kan.
0: Iya.
3: Tapi kalau udah mundur ya ada peletang baru kan tuh udah mundur namanya dia tuh.
0: iya Pak Ci. Ya.
3: Ada, pertama bulan ini ada aku dengan Pak Ci dengar ada. Kalau ada orang-orang senior-senior masuk tuh mundur dia, baru.
0: Oke. Mudah-mudahan ini
3: masukkan.
0: Iya, terima kasih atas masukannya Pak Ci ya.
3: Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ci ya di Pangean. Baik pendengar, kita rehat dulu sejenak ya. Kita dengarkan beberapa lagu tentunya di malam hari ini yang sudah di request. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih kembali menemani Anda masih di Ruang Rindu, Rumor Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
4: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
4: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
4: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
5: Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

Dia Sahabat Karibku, ini merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Nia Daniati pendengar dan juga diciptakan oleh Rinto Harahap. Salah satu pencipta lagu pop melankolis paling produktif di Indonesia. Nah, lagu ini tercantum dalam album Dia Sahabat Karibku yang dirilis pada tahun 1980 oleh Akurama Records. Jadi ceritanya sangat khas ya lagu-lagu Rinto Harahap. Seseorang tanpa sengaja melihat kekasihnya bersama perempuan lain yang ternyata adalah sahabat karibnya sendiri pendengar. Nah, fakta menariknya Nia Daniati dan Rinto Harahap memang memiliki kolaborasi yang kuat pada era 80-an. Selain Dia Sahabat Karibku, Rinto juga menciptakan sejumlah lagu yang menjadi bagian perjalanan karir Nia, termasuk Gelas-Gelas Kaca dan beberapa lagu melankolis lainnya. Menariknya, sumber mengenai tahun produksi album ini memang berbeda-beda ya. Ada arsip yang menyebutnya 1983, tetapi katalog Apple Music, Spotify dan juga rilisan Akurama mencatat 1980. Sehingga tahun 1980 lebih kuat sebagai acuan rilisan dari lagu ini pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
6: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
7: Baik pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu, rumor bagi rindu memori lewat lagu di siang hari ini Kamis 10 September 2026 sudah harus berakhir di sini. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk baik melalui line telepon dan juga melalui pesan WhatsApp pendengar. Dan nantikan terus Ruang Rindu, kami hadirkan ke ruang dengar Anda setiap hari dari kecuali hari Rabu ya, dari pukul 21 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan selain ini juga jangan kemana-mana mendengarkan kebersamaan kita, tentunya masih akan berlanjut di segmen Riau malam ini. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
6: Demikian Ruang Rindu hari ini.

91.1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, saya Maizul kembali hadir tentunya menemani Anda. Dan tidak terasa pendengar, waktu sudah semakin mendekati tengah malam. Dan malam hari ini tentu terasa sedikit berbeda, karena esok tanggal 11 September kita akan memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT 81 Radio Republik Indonesia. Jadi sambil menemani Anda sampai nanti jelang pukul 24 Indonesia Barat pendengar, malam ini saya akan ingin berbagi tentunya pada Anda ya, seputar perayaan Hari Radio. Jadi ini bukan sekedar tentang radio sebagai sebuah media saja pendengar, tetapi juga tentang perjalanan panjang radio yang sampai hari ini masih menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali

di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya."

Ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu.

Pendengar radio mungkin terlihat sederhana, hanya suara yang hadir dari sebuah perangkat. Tetapi di balik suara itu ada begitu banyak cerita. Ada informasi yang kita dengarkan ketika sedang berkendara, ada musik yang menemani perjalanan pulang, ada kabar yang kita tunggu, bahkan ada suara penyiar yang mungkin tanpa kita sadari ini sudah menjadi teman dari waktu-waktu tertentu. Dan jelang hari radio ke-81 sekaligus HUT RRI ke-81 ini, pendengar, saya mengutip tema yang diusung RRI, yaitu suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini tentu menjadi pengingat bahwa radio tidak hanya bertugas menyampaikan informasi semata, tetapi juga memiliki ruang untuk menghadirkan suara masyarakat, menjaga kedekatan dengan pendengar, dan tentunya menjadi bagian dari perjalanan bangsa kita.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan.

Kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respek sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

Dengar, kalau dipikir-pikir, radio juga punya sesuatu yang tidak selalu bisa diberikan oleh media lain, yaitu rasa ditemani. Ketika Anda sendirian di perjalanan, bekerja sampai larut malam, sedang santai di rumah, atau sekedar ingin mendengarkan sesuatu sebelum beristirahat, radio bisa hadir tanpa menuntut perhatian penuh. Cukup didengarkan, dari sanalah muncul rasa seperti sedang membincangkan dengan seseorang. Mungkin itu sebabnya radio masih bertahan sampai hari ini, meskipun teknologi dan cara orang mendapatkan informasi terus berubah. Karena pada akhirnya, bukan hanya perangkat atau frekuensinya yang membuat radio berarti, tetapi hubungan antara suara yang hadir dengan orang yang mendengarkannya.

Senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan.

Kisah seekor ular. Suatu ketika, seekor ular masuk ke sebuah toko bangunan. Saat merayap ke sudut toko, ular tersebut menyenggol sebuah gergaji yang amat tajam dan melukai tubuhnya sendiri. Sontak sang ular berbalik badan dan menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya pun turut terluka. Tanpa ia pahami apa yang sebenarnya terjadi, dia berpikir bahwa gergaji tadi telah menyerangnya. Ular itu pun semakin marah. Lalu ia putuskan untuk melilit gergaji tersebut dengan sangat kuat dan semakin kuat, hingga sang ular pun terluka parah. Wahai sahabat, kisah ular ini mengetuk batin kita. Kadang, saat kita sedang meluapkan kemarahan kita, kita berpikir untuk menyakiti orang lain yang telah menyakiti kita. Padahal, tanpa kita sadari, kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Belajar bersabar untuk membalas ucapan orang yang menyakiti hati kita, karena suatu saat ia akan jatuh menelan kata-katanya sendiri. Jadi, jangan lukai lagi hati.

punya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci, bahkan benar sekalipun kita masih digibahi. Satu hal yang harus diingat, jadilah orang baik, tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya. Memilih diam itu lebih baik daripada harus berperang dengan ego dan emosi orang lain. Ikhlaskan saja orang lain memandang kita baik buruk, karena seseorang yang berpikir negatif tentang kita tidak akan pernah melihat sisi baik dari apapun yang ada pada diri kita.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Setelah dengar, sampai di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 10 September 2020. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air atau bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program Masatu di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Kami akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 11 September 2026. Saudara pendengar dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Riau Pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, di kesempatan ini kita dapat kembali bersua, ya tentunya di udara melalui 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, yang kami pancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Bersama kita untuk sepanjang hari ini pendengar, di edisi Jumat, ya hari yang ke-11 di bulan September 2026. Ya, besar harapan kami dapat menjumpai Anda semua saat ini pendengar ya, dalam keadaan yang sehat, dan juga semua yang kita lakukan pada kesempatan ini juga hari ini, esok dan seterusnya penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ya, pendengar Pro 1, alhamdulillah ini juga setelah beberapa waktu kita menghadapi kabut asap akibat karhutla, pagi ini hujan turun dan saat ini juga masih gerimis ya, khususnya di Kota Pekanbaru. Semoga hujan ini juga membawa kesejukan, membersihkan udara, sekaligus juga menjadi berkah bagi kita semua. Baik, di studio kini menunjukkan pukul 5 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, kami hadir menyapa Anda dalam rangkaian Riau Pagi dengan ragam program siaran yang akan kami hadirkan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan pada kesempatan ini, sebelum kita rangkaikan pagi ini dengan mengikuti beberapa rangkaian program siaran yang akan kami hadirkan, ya apalagi ini adalah bertepatan juga dengan Hari Radio ke-81 pendengar, banyak tentu ragam program yang bermanfaat menarik akan kami sajikan untuk Anda di Pekanbaru pagi ini. Namun sebelumnya pendengar, untuk di Jumat pagi yang penuh dengan keberkahan ini, agar hati kita lebih tenang ya, kami akan segera hadirkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kita akan simak pendengar pembacaan Quran Surah Al-Ahzab dimulai dari ayat 38 hingga ayat 40, dibacakan Jani Kandra, diterjemahkan Harun Al-Rosyid. Ya tentu dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran ini, semoga menjadi penyejuk hati dan menambah keberkahan di pagi ini.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah kepada Nabi-Nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Baik, pendengar, demikian telah kita simak bersama pembacaan Quran Surah Al-Ahzab dimulai dari ayat 38 hingga ayat 40 yang telah dibacakan oleh Jani Kandra dan diterjemahkan oleh Harun Al-Rashid. Baiklah pendengar, untuk melanjutkan rangkaian ini kami akan hadirkan ragam lagu-lagu bernuansa Islami. Lagu-lagu bernuansa Islami akan kita dengarkan bersama hingga nanti jelang pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, dan nanti pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Mutiara Pagi berjaringan Korwi 15 dan 16, disiarkan langsung nanti dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, ini bersempena dengan Hari Radio ke-81. Untuk topik Mutiara Pagi nanti dapat Anda dengarkan, yaitu tentang media syiar dan syair keagamaan, ya. Ada narasumber kita nanti dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Insyaallah pendengar, pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk itu, terlebih dahulu kami akan temani Anda dengan menghadirkan ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, ya. Hingga nanti tiba waktunya kita bersama dalam program Mutiara Pagi hari ini. Tetap bersama Pro 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia.

Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami cukupkan ya untuk ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami pada kesempatan ini pendengar, karena kini sudah tiba waktunya kami akan hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi. Spesial hari ini kita bersama dalam Mutiara Pagi, siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.

0: Anda mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16. RRI Pekanbaru, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nias Selatan, SP Tanjung Balai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini untuk edisi Jumat 11 September 2026, ini juga bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pendengar spesial, pada kesempatan ini kita berjumpa dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Ya, kami hadir untuk Anda pada kesempatan ini dengan topik khusus yang akan kita simak, yaitu terkait dengan RRI, Media Syiar dan Syair Keagamaan. Ini bersempena dengan Hari Radio ke-81. Ya, dalam jumpa suai ini juga pendengar, kami berharap tentu ya menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun juga, dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16 Pedang Prabu hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan saya Suci Rasli akan bersama Anda. Namun tentu pendengar, untuk mengembangkan topik pembahasan kita dalam Mutiara Pagi berjaringan ini, kami sudah bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah saat ini juga sudah bersama kita pendengar. Ada Al-Ustadz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH. Beliau merupakan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, yang juga sekaligus dai juara satu aksi Indosiar 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar pagi ini, Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Suci. Mudah-mudahan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI dimanapun berada senantiasa sehat selalu.
1: Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak, Ustaz. Dan kami juga mendoakan Ustaz bersama keluarga hendaknya selalu sehat juga, Ustaz ya. Amin ya
2: rabbal alamin.
1: Baik, ini menarik pembahasan kita bersempena dengan Hari Radio ke-81 yang merupakan juga hari ulang tahun RRI ya, Ustaz. Tentu ini RRI menjadi media syiar dan syair keagamaan. Nah, itu topik khusus kita juga ya, Ustaz ya, pada pagi ini ya, dalam Mutiara Pagi berjaringan. Nah, nanti boleh tentu Ustaz memberikan tausiah apa hal yang perlunya kita tahu lebih dalam lagi terkait dengan topik pembahasan khusus kita ini, Ustaz. Namun kita akan undang juga nanti atensi dari pendengar. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada yang tengah menyimak siaran ini, boleh nanti bergabung bersama kami. Ada hal-hal mungkin yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan, yang tentunya juga berkaitan dengan pembahasan khusus kita ini, pendengar. Silakan nanti berpartisipasi. Lain telepon 0761 24 4595 ya, dapat Anda gunakan. Sekali lagi kami sampaikan di 0761 24 5 95, 0761 24 5 95, atau melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 pendengar di 0811 76 73 991. Kirim pesan Anda kepada kami pendengar ya, 0811 76 73 991. Baik, pendengar Pro 1, di awal kebersamaan ini kita akan simak dulu pengantar ataupun juga tausiah dengan topik pembahasan khusus kali ini, yaitu RRI, Media Syiar dan Syair Keagamaan. Ini sempena dengan Hari Radio ke-81. Kita akan simak bersama dengan Ustadz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH. Kami persilahkan, Ustadz.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, karena masih bisa bersua dalam kegiatan Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia. Dan kami doakan mudah-mudahan kita semua, seluruh pendengar RRI khususnya di Korwil 15 dan 16, diberikan kesehatan dan juga diberikan kesuksesan sehingga lebih mulia kita baik di dunia maupun di akhirat. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hormat untuk seluruh angkasawan dan angkasawati RRI di Korwi 15 dan 16, khususnya untuk Mbak Suci, Raslia, dan kru di RRI Pro 1 Pekanbaru, dan juga untuk seluruh pendengar kami yang bisa menjangkau siaran kita pada pagi ini. Pertama-tama kita ucapkan selamat hari radio dan selamat ulang tahun tentunya untuk Radio Republik Indonesia. Dan ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, karena di usia ke-81 tahun terus bisa eksis menyapa seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai siaran yang mengedukasi dan juga memberikan informasi bagi kita semua. Bapak Ibu para saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kita pada pagi ini adalah RRI Media Syiar dan Syair Keagamaan. Islam ini adalah agama yang senantiasa mengedepankan kepada kita untuk mengajak berbuat kebaikan. Dan berbuat kebaikan ini lazim kita sebut dengan dakwah ataupun syiar. Kadang-kadang kita berpikir bahwa syiar ini hanya tugas segelintir manusia. Kadang-kadang kita berpikir bahwa syiar ini hanyalah tugas sebagian kelompok. Apakah itu ulama, apakah itu da'i, apakah itu ustadz. Namun ternyata hal yang kita lupakan adalah syiar keagamaan ini merupakan tugas kita bersama. Apakah itu individu, apakah itu kelompok, ataupun juga institusi. Inilah yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia selama ini, yaitu mengajak kita untuk berbuat kebaikan, dan itulah yang disebut dengan syiar keagamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan." Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kita semua berlomba-lomba melakukan syiar. Syiar mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mengajak orang untuk melakukan proteksi dan introspeksi, sehingga ada giroh, ada semangat kebaikan yang dilakukan dalam menjalani hari-harinya. Jadi, alhamdulillah Radio Republik Indonesia istiqomah dengan konsep ini, yaitu mendengarkan dan juga mengingatkan. RRI memperdengarkan kepada kita kebaikan-kebaikan, baik dalam bentuk informasi, edukasi, dan juga nafas-nafas keagamaan yang tumbuh, bukan hanya dalam konteks materi semata, materi keagamaan, tapi juga memberikan sentuhan lain dalam konteks mengajak kebaikan. Apakah itu berupa syair, apakah itu berupa drama radio, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Di tengah krisis multidimensi yang melanda bangsa kita pada hari ini, di mana kita mengalami keterbelakangan etika, akhlak, dan sopan santun, maka yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia adalah semangat bagi kita untuk sama-sama melakukan syiar keagamaan. Bagi kita umat Islam, ini adalah salah satu momentum di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Rasulullah bersabda, "Balig anni walau kana ayah." Sampaikanlah daripada aku walaupun hanya sepotong ayat. Itu berarti betapa pentingnya syiar ini, betapa pentingnya ajakan kebaikan ini, betapa sangat urgennya bagi kita untuk saling bahu-membahu, tolong-belolong untuk melakukan ajakan kebaikan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bertolong-tolonganlah dalam kebaikan dan takwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongkan dalam permusuhan dan juga dosa. Maka kita melihat seluruh jaringan Radio Republik Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, khususnya di Korwil 15 dan 16, ada di ujung sana, di Kepulauan Nias, ada di Sibolga, kemudian di Medan, sampai terus ke Sumatera Barat, dan sampai terus ke kawasan Kepulauan Riau, sampai ke Ranai, Natuna, dan alhamdulillah di seluruh provinsi Riau Daratan ini. Ini menjadi sebuah syiar yang terus berpencar, mengajak orang untuk kebaikan. Maka untuk itu siapapun kita, apapun profesi kita, kami ajak, ayo kita bahu-membahu menyelamatkan bangsa ini untuk melakukan syiar kebaikan, syiar keagamaan. Tentu syiar ini bisa saja dibungkus dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah syiar yang dibungkus dengan syair. Dengan syair kita bersenandung, dengan syiar kita mengkaji. Ini adalah bagian dari cara kita untuk memberikan edukasi keagamaan yang sangat-sangat familiar di tengah-tengah masyarakat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, RRI Media Syiar dan Syair Keagamaan, selain dia merupakan bentuk dakwah, yang kedua yang perlu kita petik dari harlah ataupun hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, yang kedua adalah ini momentum bagi kita untuk sama-sama melakukan kebersamaan dan juga memupuk tinggi rasa ukhuwah dan juga persatuan. Kalau kebaikan itu diajak bersama-sama, dilakukan bersama-sama, maka tentu hasilnya pun akan lebih kuat dan juga lebih kokoh. Tapi kalau suatu kebaikan itu dilakukan oleh sendiri-sendiri saja, dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, tidak bekerja sama, tidak melakukan secara bersama-sama, maka tentu hasilnya pun tidak akan maksimal. Jadi inilah yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia, memberikan ajakan kepada kita untuk melakukan persatuan dan ukhuwah secara bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dalam tali simpul agama Allah dan janganlah saling bercerai-berai. Jadi di RRI ini khusus bagi kita umat Islam, mengakomodir semua ormas, mengakomodir semua basis-basis keagamaan, apakah itu NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Ferti, ya, apapun ormas-ormas keagamaannya, kemudian dilebur satu menjadi visi yang sama, misi yang sama, yaitu mendorong umat agar lebih taat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi konsepnya ada satu ungkapan, kunu kaliyadain wala takunu kaluzunain. Jadilah seperti dua tangan, jangan jadi seperti dua telinga. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, akhirnya kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh angkasawan dan angkasawati RRI, ya, khususnya di Korwi 15-16 dan pada umumnya seluruh angkasawan RRI dimanapun berada, senantiasa mempunyai spirit, senantiasa mempunyai semangat yang luar biasa untuk senantiasa melakukan tugas-tugas kebaikan ini. Kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah dari diri kita. Kita tidak tahu bahwa perbuatan mana yang diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Mungkin kita bukan ahli hadis, kita bukan ahli agama, kita bukan ahli ayat, kita bukan ahli mendakwah, tapi lewat tangan kita bahwa syiar-syiar keagamaan itu sampai ke pelosok. Ya, lewat keahlian kita, syiar-syiar keagamaan itu sampai ke berbagai wilayah daerah di Indonesia. Ini juga momentum bagi seluruh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat. Kita mungkin bukan ahli agama, bukan ahli yang paham tentang ayat dan juga hadis, tapi kita punya spirit, kita punya keinginan untuk bangsa ini lebih baik. Maka berbuatlah, berdakwahlah sesuai dengan kapasitas dan juga kemampuan kita. Insya Allah, di balik dakwah yang kita lakukan, ada keberkahan yang diturunkan oleh Allah. Selamat Hari Radio ke-81, selamat Hari Jadi Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan senantiasa jaya di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi, berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.
1: Ya baiklah pendengar, kita baru saja simak tausiah dengan topik khusus kita di Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16 hari ini, yaitu RRI, Media Syiar dan Syair Keagamaan, Sempena Hari Radio ke-81. Masih bersama kita saat ini Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Ustaz, di ujung telepon tampaknya pendengar kita sudah ada yang ingin berpartisipasi, Ustaz ya. Ini kita akan coba untuk menyapa langsung atensi dari pendengar yang bergabung di line telepon 0761-24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu suci sehat, Pak Ustaz sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat, panjang umur, udah rezeki. Ibu suci sama Pak Ustaz.
1: Amin, Allahumma
3: sama
1: amin.
3: Sama juga yang pendengar.
1: Baik Bapak,
3: hanya
1: dengan siapa?
3: Ustaz, masalah tadi penyiar RAI, kalau selamat ulang tahun RAI yang ke-81.
1: Ya, terima kasih
3: udara,
1: Bapak.
3: Udara jaya.
1: Amin.
3: Sekali udara, tetap udara.
1: Merdeka. Bapak dengan siapa, Bapak? Di mana?
3: Nanya Ustaz masalah isinya tadi.
1: Oke, baik.
3: Kalau yang tak lewat RAI atau lewat TV, putih-putih orang biasa saja, guru ngaji. Pak Suhaimi, Suhaimi Bengkalis.
1: Bapak Suhaimi Bengkalis ya. Silakan Pak Suhaimi.
3: Kalau guru ngaji atau guru-guru agama itu apakah sama yang penyiar RI Ustaz pahalanya. Ngerti Ustaz?
1: Iya.
3: Guru agama, belajar ngaji di rumah.
1: Iya.
3: Guru-guru MDA semacam apakah sama pahalanya sama penyiar RI Ustaz?
1: Masya Allah.
3: Sama
1: Pak Suhaimi.
3: Baik Pak Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita dari Bengkalis ini Bapak ya, Pak Ustadz ya, ada Pak Suhaimi. Nah ini boleh juga mungkin langsung menanggapi. Silahkan.
2: Baik Pak Suhaimi di Bengkalis. Jadi Pak Suhaimi di Bengkalis ini bertanya, apakah sama pahalanya guru mengaji dengan penyiar RRI yang sama-sama menyuarakan kebaikan. Ini berarti cerita apakah sama pahalanya Mbak Suci yang pagi-pagi berangkat dari rumah untuk siaran hari ini ke RRI.
1: Masya Allah.
2: Baik, jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa-rasanya kurang elok membandingkan satu kebaikan dengan kebaikan, ya. Jadi rasa-rasanya kurang pas kalau kita melakukan komparasi antara satu yang baik dengan satu yang baik. Jadi dakwah ini, syiar keagamaan ini masing-masing punya porsinya, punya kapasitas masing-masing. Tentu guru mengaji dia punya keahlian untuk mengajarkan setiap ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, ya. Dan tentu penyiar RRI ataupun kru RRI, dia juga punya keahlian untuk bagaimana caranya napas-napas siar dakwah ini sampai kepada masyarakat. Ini kurang elok rasanya membandingkan satu kebaikan dengan satu kebaikan. Jadi poin kita adalah ini dua-duanya hal yang baik. Guru mengaji tadi adalah orang yang baik, sudah berpartisipasi dalam syiar dakwah. Kemudian angkasawan RRI juga berpartisipasi untuk melakukan tugas-tugasnya. Ya. Jadi berarti kalau hitungan pahala, ya itu adalah urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada prinsipnya kita harus percaya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, itu tidak luput dari catatan pahala yang akan dijanjikan, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Pak Suhaimi, di dalam ayat kursi itu disebutkan bahwa la yanamu, ya, la ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur, maka sekecil apapun kebaikan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa saya pagi ini untuk Pak Suhaimi di Bengkalis, ya, mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin. Ini adalah pendengar kita yang selalu aktif memberikan tanggapan.
1: Iya Ustaz, baik Masya Allah. Terima kasih juga untuk Ustaz sudah menanggapi. Telepon kita kembali berdering Ustaz ya. Kita akan menyapa kembali atensi dari pendengar kita di Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa Bapak? Di mana?
4: Umi dan Ustaz Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ruli dari Untu Dipo di Kota Solok, Sumatera Barat. Ustaz Ruli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekali di udara, merdeka.
1: Merdeka. Untu Dipo di Sumatera Barat. Silakan Untu.
4: Gimana gitu ya? Kalau bedanya gimana itu kalau kita langsung dari secara langsung live, bukan live di media-media ya.
1: Mm-hmm.
4: Kita akan live di media-media itu sama langsung gitu mendengar ceramahnya di masjid, mendengar azannya di masjid,
1: mm-hmm.
4: sama mendengar azannya di media-media kayak RRI, mendengar ceramahnya dengan RRI. Satu lagi saya ingin menanyakan, apa itu, gimana itu adab kita terhadap saudara yang telah meninggal, adab-adab kita. Apa ada di Al-Quran atau di Islam itu?
1: Baik, Untu Dipo.
4: Kalau di orang meninggal itu, apa itu?
1: Ya, adabnya seperti apa? Oke, Untu. Ini terima kasih untuk waktunya, Untu Dipo.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu kita sangat terbatas ini Ustadz ya. Ini pertanyaan kedua tampaknya di luar dari topik pembahasan kita. Tapi apakah mungkin nanti ingin Ustadz menanggapi sedikit? Silahkan Ustadz.
2: Baik, ambo ucapkan terima kasih ke Adunusana Ambo Sadonyo di Solo khususnya ya. Jadi untuk menanggapi pertanyaan ini, apakah sama pahalanya mendengarkan siar keagamaan lewat media atau hadir langsung ke majelis taklim? Kan begitu ya. Baik, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jadi tentu kalau kita langsung hadir di majelis taklim, tentu ada pula pahala menghadiri majelis taklim. Ya, jadi ada pula pahala menghadiri majelis taklim, pahala mendengarkan dapat, pahala bersilaturahmi dapat, kemudian pahala menghadiri majelis taklim pun dapat. Nah, kalau lewat media seperti RRI, tentu kita dapat pahala mengaji dan pahala mendengarkan.
1: Baik.
2: Jadi Radio Republik Indonesia ini mengakomodir. Kadang-kadang ada orang yang terbatas waktunya, kesempatannya untuk bermajelis taklim, lalu kemudian muncullah program-program keagamaan sebagai syiar untuk mengajak kebaikan. Ya. Mm-hmm. Jadi masing-masing punya porsinya.
1: Iya. Yeah.
2: Kemudian untuk pertanyaan kedua, ya kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh yang meninggal, kalau diteruskan itu adalah bagian dari cara kita untuk menghormatinya.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian tentu ikra'u suratal yasina ala mautakum, kemudian membacakan Al-Fatihah dan juga membacakan ayat-ayat Al-Quran, itu juga adalah bagian dari cara kita untuk mengingat, mengenang, dan juga senantiasa menghadirkan almarhum di dalam kehidupan kita. Jadi insya Allah ada banyak hal yang bisa dilakukan.
1: Baik.
2: Mudah-mudahan bisa diterima dan juga bisa memberikan secercah jawaban untuk pendengar kita di Solo, Sumatera Barat.
1: Iya, baik Ustadz. Ini tidak terasa kita hampir sampai di penghujung waktu Ustadz, karena kita akan melangkah dalam rangkaian program siaran lain mungkin di sesi terakhir ini Ustadz. Ya, sekiranya apa harapan, pesan ataupun juga kesimpulan dari topik pembahasan kita ini Ustadz, yang tentunya juga bersempena dengan Hari Radio ke-81. Silakan Ustadz.
2: Baik Mas Uci dan juga para pendengar dimanapun berada, pertama kita bersyukur memiliki media Radio Republik Indonesia. Karena berkat dari Radio Republik Indonesia, ada banyak manfaat yang diterima oleh bangsa ini. Salah satunya adalah sampainya syiar-syiar keagamaan ke pelosok-pelosok negeri.
1: Yeah.
2: Yang kedua, kita mengajak seluruh pendengar dan juga kaum muslimin muslimat dimanapun berada, mari kita jadikan spirit hari ulang tahun RRI ke-81 ini sebagai semangat. Semangat untuk menebar kebaikan, semangat untuk mengajak kebaikan, semangat untuk melakukan dakwah, dengan porsi, kapasitas, dan juga kemampuan kita masing-masing. Jadi syiar keagamaan itu tidak hanya lewat masjid musola saja, tidak hanya lewat majelis taklim saja, tapi juga lewat media-media termasuk Radio Republik Indonesia.
1: Yeah.
2: Yang berikutnya, yang terakhir, saya support dan dukung terus seluruh angkasawan-angkasawati RNI. Mudah-mudahan ikhlas dalam bertugas, berkarya, menyampaikan syiar-syiar keagamaan. Insya Allah ini adalah amal jariah yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, kita sudah bersama tadi dengan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, yang juga kita kenal sekaligus merupakan Dai Juara 1 Aksi Indosiar 2026, Al-Ustadz Haji Maruli Asari Hasibuan SHIMH dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau menjadi narasumber kita. Ya, RRI, media syiar dan syair keagamaan, ini menjadi topik pembahasan khusus yang sudah kami hadirkan untuk Anda bersempena dengan Hari Radio dan ulang tahun RRI ke-81. Hari ini pendengar, 11 September 2026. Semoga apa yang kita simak tadi ini juga bermanfaat untuk kita semua, ya. Dan juga kita mengucapkan terima kasih untuk narasumber ataupun juga untuk Anda pendengar Pro 1 yang telah langsung bergabung bersama kami serta mendengarkan siaran kami di pagi ini. Untuk hari ini, berita ataupun juga mutiara pagi dari RRI Pekanbaru kami cukupkan hingga di sini. Dan siaran ini telah disiarkan dari RRI Medan, disiarkan pula oleh RRI Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batam, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pendengar, saya Suci Raslia dari RRI Pekanbaru, pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi Berjaringan hari ini.

Kita masih bersama pendengar dalam rangkaian Riau Pagi untuk hari ini. Dan untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Kita akan simak informasi pagi ini kami rangkum dalam Warta Riau Pagi yang sesaat lagi dapat Anda dengarkan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Rio Pagi.

pertama mungkin selamat ulang tahun dulu untuk RRI yang ke-81 dan teruslah berkarya, teruslah mengudara untuk memberikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, harapan kita tentu saja bahwa

pokok-pokok berita utama. Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia, RRI, diharapkan terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau 3T. KPKNL Pekanbaru masuk 5 besar Coin Mas 2026 dalam mengoptimalkan aset LPP RRI Pekanbaru untuk pemanfaatan jangka panjang dalam pengembangan Madani Trade Center. Saudara, untuk Kuartario pagi ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhar, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Kuartario pagi selengkapnya hari ini di edisi Jumat 11 September 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia, RRI, diharapkan terus memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Informasi ini disampaikan Hairani Januari ini.
1: Memperingati HUT RRI ke-81, Radio Republik Indonesia diharapkan terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik dengan memastikan informasi yang benar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Komisioner KPID Provinsi Riau terpilih Prima Ermat mengatakan, RRI khususnya RRI Pekanbaru memiliki peran penting dalam memperluas akses informasi hingga ke wilayah perbatasan. Menurutnya, kehadiran informasi yang akurat sangat dibutuhkan masyarakat untuk menangkal penyebaran berita bohong atau hoax. Prima berharap RRI dapat terus meningkatkan jangkauan siarannya sehingga masyarakat di wilayah 3T tidak kesulitan memperoleh informasi yang benar. Hal ini dinilai penting karena informasi yang tidak terverifikasi dapat berkembang menjadi hoax dan berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
2: Pertama mungkin selamat ulang tahun dulu untuk RRI yang ke-81 dan teruslah berkarya, teruslah mengudara untuk memberikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, harapan kita tentu saja bahwa RRI Pekanbaru terutama benar-benar bisa menjangkau wilayah 3T, kalau kita paling penting itu adalah bagaimana wilayah-wilayah di perbatasan, karena kita berbatasan dengan negara tetangga, tentu ini perlu menjadi perhatian bagaimana informasi-informasi yang kita sampaikan itu benar-benar bisa sampai ke mereka sehingga mereka juga paham, jangan termakan oleh berita-berita hoax.
1: Sementara itu, peneliti penyiaran sekaligus dosen ilmu komunikasi UIN Suska Riau, Asyari Abdullah berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memperkuat identitasnya sebagai lembaga penyiaran publik yang menjadi simbol Indonesia.
3: RRI ini memang menjadi lembaga penyiaran publik sebagai plate carrier-nya Indonesia. Orang tahu Indonesia itu melalui RRI di udara. Nah, harapan kita tentunya RRI selalu bisa menghadirkan edukasi kepada masyarakat, memberikan hiburan kepada masyarakat, dan yang terpenting itu adalah RRI menjadi kiblat untuk mencari kebenaran sebuah peristiwa.
1: Dengan tantangan perkembangan informasi digital dan maraknya berita yang belum tentu terverifikasi, keberadaan media publik seperti RRI dinilai semakin penting. RRI diharapkan tetap konsisten menghadirkan informasi yang faktual, edukatif, dan dapat memperkuat persatuan masyarakat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. KPKNL Pekanbaru masuk 5 besar Coinmas 2026 dalam mengoptimalkan aset LPP RRI Pekanbaru untuk pemanfaatan jangka panjang dalam pengembangan Madani Trade Center. Alwi Suryamaja melaporkan informasi selengkapnya.
4: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Pekanbaru masuk dalam 5 besar kompetisi inovasi manajer aset atau Coinmas tahun 2026 melalui inovasi pemanfaatan barang milik negara atau BMN milik LPP RRI Pekanbaru dalam pengembangan Madani Trade Center. Dalam tahap penilaian, tim juri Coinmas 2026 melakukan verifikasi faktual untuk melihat kesesuaian antara proposal yang diajukan dengan pelaksanaannya di lapangan, termasuk manfaat ekonomi, sosial, serta tingkat inovasi dari program tersebut. Kepala KPKNL Pekanbaru, Muhammad Arif Rohman, menyampaikan bahwa Madani Trade Center merupakan bentuk kolaborasi antara KPKNL Pekanbaru, LPP RRI Pekanbaru, mitra pemanfaatan aset, serta pihak terkait dalam mengoptimalkan aset negara melalui pemanfaatan jangka panjang.
5: Hari ini kita kedatangan tamu tim penilai Coinmas DJKN tahun 2026. Jadi tim ini memastikan apakah proyek yang kita ajukan itu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jadi mereka memverifikasi faktual yang ada di lapangan terkait dengan proyek yang kita ajukan, yaitu Madani Trade Center, kerjasama pemanfaatan BMN milik LPP RRI Pekanbaru yang akan dimanfaatkan oleh PT Budiman. Nah, di sini di apa ya, di dicari before-nya itu seperti apa dan after-nya seperti apa. Adakah memang ada dampak sosial, ekonomi dan yang lainnya yang nanti dihitung sebagai poin-poin terkait dengan koin emas di JKN ini.
4: Sementara itu, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Kekayaan Negara 1, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Benediktus Margiadi, selaku juri Koin Emas 2026, mengatakan penilaian dilakukan dengan melihat dampak sosial, ekonomi, inovasi, serta keberlanjutan program. Menurutnya, pemanfaatan BMN LPP RI Pekanbaru melalui Madani Trade Center memiliki potensi untuk menjadi model yang dapat diterapkan di lokasi lain.
6: Memang proyek di Pekanbaru ini menarik karena proyeknya ini adalah jangka panjang dan saya kira ini menjadi peluang untuk replikasi di tempat lain karena pada akhirnya ketika proyek jangka panjang itu dilaksanakan maka kebermanfaatannya semakin besar. Dampak sosial, dampak ekonomi juga semakin besar. Dan ini menjadi contoh yang baik buat tempat-tempat yang lain, di kantor-kantor yang lain, di lokasi lain, agar bisa ditiru dan bisa dimanfaatkan jangka panjang dan kembali lagi akan bermanfaat lebih banyak.
4: Melalui inovasi ini, KPKNL Pekanbaru berharap dapat melanjutkan tahapan penilaian berikutnya dan menjadi salah satu contoh optimalisasi BMN yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. BMKG perakirakan hujan akan turun beberapa hari ke depan di wilayah Riau secara merata. Informasi selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru, tetap waspada terhadap kondisi kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Di tengah kondisi tersebut, BMKG memperkirakan hujan masih berpotensi mengguyur wilayah Riau, termasuk Pekanbaru, 11 September 2026. Forecaster BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Kelas 1 Pekanbaru, Elisa Kedang, mengatakan hujan diperkirakan terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang dan berpotensi turun hampir merata di sebagian besar wilayah Riau.
8: Untuk hari ini dan tanggal 11 besok hari diperkirakan masih terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hampir merata di hampir di seluruh wilayah Riau, khususnya Pekanbaru.
7: Sementara itu, kondisi kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perhatian. Daops Manggala Agni Siak yang menaungi wilayah Kabupaten

0: bisa sangat tepat sekali di sana, Mbak.
1: Adanya potensi hujan di hampir seluruh wilayah Riau diharapkan dapat membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Namun masyarakat tetap diminta waspada terhadap kabut asap serta perkembangan cuaca di wilayah masing-masing. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Saudara, harga ayam di Pasar Kodim mulai turun, sementara harga telur itu justru mengalami kenaikan harga. Informasi update harga terkait dengan bahan pokok masyarakat ini, pendengar, kita simak informasi selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
3: Harga ayam dan telur di sejumlah pasar tradisional Kota Pekanbaru masih mengalami fluktuasi. Di Pasar Kodim, harga ayam mulai mengalami penurunan, sementara harga telur justru kembali mengalami kenaikan. Pedagang ayam di Pasar Kodim, Afni, mengatakan harga ayam saat ini mulai lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Harga ayam berukuran besar dijual sekitar Rp33.000, sedangkan ayam berukuran kecil berada di kisaran Rp35.000.
4: Harga ayam, sekarang ayam pun udah agak turun. Yang besar, yang harga yang kecil udah 35. Udah mulai agak normal lah.
5: Kalau kemarin sempat naik berapa harga?
4: Sampai 40. Yang kecil 40, yang besar 38.
3: Sementara itu, pedagang telur di pasar yang sama, Vera, mengatakan harga telur justru mengalami kenaikan.
6: Harga telur ya naik bang sekarang.
5: Berapa sekarang aja?
6: Yang kemarinnya dari 48-nya ada kemarin kan, 45 ada, 48 ada. Terus sekarang 45-nya kosong, 48, 50, naik ya per ikat, naiknya 25.000.
3: Meski harga sejumlah komoditas masih bergerak naik turun, kedua pedagang mengatakan daya beli masyarakat saat ini masih relatif stabil. Masyarakat tetap membeli ayam dan telur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meskipun harus menyesuaikan jumlah pembelian dengan harga yang berlaku. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Kami hadirkan saudara informasi lainnya terkait dengan olahraga.

0: sepak bola cerebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPC Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas dan dipersiapkan memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Selengkapnya, saudara, kita akan simak informasi ini dilaporkan oleh reporter kami, Hairani Januarini.
1: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPC Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut, para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
2: Pemanggilan itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilannya itu mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
1: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPC Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPC Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan

0: bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
1: Nah, kami juga sangat berbangga karena kita punya atlet NPC Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan Platnas. Itu ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober. Atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat Platnas.
0: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SEA 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairul Januari ini melaporkan.

0: Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia, RRI, diharapkan terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. PKNL Pekanbaru masuk 5 besar Coinmas 2026 dalam mengoptimalkan aset LPP RRI Pekanbaru untuk pemanfaatan jangka panjang dalam pengembangan Madani Trade Center. Saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru untuk hari ini, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengarnya Anda masih bersama kami hingga saat ini dalam rangkaian Riau Pagi, tentunya merangkai kebersamaan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi juga sudah kita simak ya, ada informasi-informasi terkini yang kami kabarkan untuk Anda dalam Warta Riau Pagi setiap harinya dapat Anda simak tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik, kini di studio menunjukkan pukul 6 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat, menemani Anda pada kesempatan ini ya dalam rangkaian Riau Pagi. Saya Suci Raslia juga masih akan bersama Anda dengan ragam program siaran informasi dan hiburan tentunya. Hari ini pendengar ya ada satu tanggal yang tentu ini juga sangat istimewa pendengar ya bagi kami keluarga besar Radio Republik Indonesia. Ya, hari ini 11 September, tanggal yang setiap tahunnya mengingatkan kita pada perjalanan panjang radio di Indonesia. Sekaligus ini juga menjadi hari lahir Radio Republik Indonesia. Tepat 81 tahun yang lalu, pendengar, RRI hadir di tengah suasana bangsa Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Radio ketika itu bukan sekedar alat untuk menyampaikan informasi ya. Radio ini menjadi bagian dari perjuangan, menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, juga sekaligus menjadi suara yang menjaga semangat persatuan bangsa. Ya, 81 tahun kemudian, kini tepatnya 11 September 2024, 2026 ya, 81 tahun ini. Artinya zaman tentu sudah berubah, pendengar ya. Teknologi berkembang begitu cepat, cara orang mendapatkan informasi juga semakin beragam. Namun satu hal yang tidak berubah, itu adalah kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi yang benar, suara yang dapat dipercaya, dan ruang untuk saling terhubung. Disitulah radio tetap memiliki tempat. Ya, RRI terus berupaya hadir untuk Anda pendengar, bukan hanya untuk menyampaikan berita, tetapi juga memberikan pendidikan, informasi, hiburan, lalu juga membuka ruang dialog ya, serta mendengarkan suara masyarakat Anda pendengar Pro 1 dari berbagai penjuru negeri. Karena itu bagi kita semua tentunya ya, ataupun juga bagi kami khususnya keluarga besar RRI, radio bukan hanya tentang mikrofon, studio, pemancar atau suara yang terdengar dari frekuensi saja, tapi radio adalah tentang hubungan ya. Jadi banyak makna dalam peringatan Hari Radio, ataupun juga ini bertepatan pula dengan ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026 ini, pendengar. Oleh karena itu ya, untuk Anda pendengar Pro 1 tetap bersama kami, karena bersepeda dengan Hari Radio ataupun juga di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, masih banyak tentunya ragam program siaran yang akan kami hadirkan untuk Anda. Seperti nanti pendengar, jangan lewatkan juga untuk Anda mengikuti siaran langsung yang kami hadirkan pada pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita akan simak nanti ada siaran langsung di halaman kantor RRI Pekanbaru, pendengar, ataupun juga pagi ini kami ajak Anda untuk kita sama-sama mengikuti upacara ya dalam Hari Radio ke-81. Banyak tentunya ragam program siaran menarik lainnya yang dapat Anda ikuti. Baik, khusus untuk Anda juga yang akan bepergian melewati jalan-jalan protokol yang ada di Kota Pekanbaru, nah jangan kemana mana, kami juga akan update nanti informasi terbarunya untuk Anda. Ada hal-hal mungkin yang perlu kita simak bersama sebelum bepergian, ataupun juga untuk Anda yang kini tengah dalam perjalanan ya. Tentu ada informasi yang bermanfaat nanti akan kita simak sebagai pengendara, pendengar. Kami hadirkan informasi nanti terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tip Carlantas pagi ini di Kota Pekanbaru. Kita simak laporan langsung pada pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, kurang dari 5 menit lagi, pendengar ya. Laporan dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Jadi untuk itu tetaplah bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

Pendengar, kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi dan saat ini telah menunjukkan pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat ya. Kini sudah tiba waktunya kami akan hadirkan informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas di Kota Pekanbaru untuk pagi ini. Kita akan simak pendengar informasi pantauan arus lalu lintas ini, kami hadirkan langsung laporannya dari RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: Baik, pendengar, untuk pantauan arus lalu lintas, ya, laporan langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Di pagi ini kita simak langsung dilaporkan oleh Bribtu Resti. Selamat pagi, Bribtu Resti. Silakan laporan Anda.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Resti melaporkan situasi Kamsel Ditlantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Antas Polda Riau. Hari ini Jumat tanggal 11 September 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat hujan dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat basah dan terdapat genangan air di beberapa ruas jalan protokol. Namun masih cukup memungkinkan untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Di antaranya, kita pantau kamera CCTV yang ada di simpang Garuda Sakti, Panam. Saat ini volume kendaraan yang ada di sekitar simpang Garuda Sakti sudah terlihat ramai. Dari arah luar kota atau dari arah Kampar yang akan masuk ke Kota Pekanbaru, volume kendaraan terlihat juga mulai meningkat. Baik, kita akan lurus mengarah ke Jalan Subrantas atau simpang Tabik Gadang ataupun yang akan berbelok ke kiri ke Jalan Garuda Sakti terlihat padat, didominasi dengan kendaraan roda 2 atau roda 4 serta beberapa kendaraan besar dan truk. Demikian juga sebaliknya, antrian kendaraan di traffic light dari arah Tabik Gadang yang akan berbelok ke kanan menuju ke Jalan Garuda Sakti ataupun yang akan lurus menuju Kampar terlihat ramai di lajur kanan dan tengah didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Kubang Raya cukup padat, namun arus lalu lintas tetap mengalir. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini di simpang Garuda Sakti telah terpasang lampu traffic light untuk mengatur pergerakan kendaraan di sana. Untuk itu kami himbau kepada pengendara yang akan melintas di simpang Garuda Sakti untuk membiasakan diri dan mematuhi lampu isyarat traffic light yang ada. Tetap berhati-hati dan pastikan Anda aman saat berkendara. Dari posisi blind spot atau posisi tidak terlihat di sekitar kendaraan besar atau truk. Selanjutnya di simpang Soekarno-Hatta, Arifin Ahmad, kondisi antrian kendaraan di sekitar traffic light terlihat cukup ramai. Dari utara ke selatan atau dari SKA menuju Pasar Pagi Arengka untuk di jalur kanan dan tengah juga cukup ramai. Masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri masuk ke Jalan Arifin Ahmad. Sebaliknya dari selatan ke utara atau dari Pasar Pagi Arengka menuju ke SKA, volume antrian kendaraan cukup padat di lajur kanan dan tengah yang akan belok kanan ke Jalan Arifin Ahmad. Sementara yang akan lurus ke arah SKA terlihat melambat namun tetap lancar. Diimbau kepada pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan rambu-rambu terutama di lajur kiri untuk memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung lurus ke arah SKA agar tidak terjadi penyumbatan atau kemacetan. Kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan, dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara, terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jasara Harja, yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau Tugu Kritis. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Tip Carlantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya Bribtu Resti, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah pendengar, demikian tadi telah kita simak bersama laporan langsung kami hadirkan dari RTMC Ditlantas Polda Riau ya, terkait dengan pantauan arus lalu lintas pagi ini di Kota Pekanbaru. Laporan tadi kita simak bersama Bribtu Resti. Untuk informasi ini pendengar, kami akan perbarui setiap hari Senin hingga Jumat ya, tentu disiarkan dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan Anda dapat mendengarkan pada pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

Baiklah pendengar Pro 1, pukul 7 waktu Indonesia Barat saat ini ya, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kami hadirkan informasi untuk Anda dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis.